0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: sebuah lagu datang dari Tulus 92 dengan Teh Hijaunya gitu ya.
1: Yes, ini lagu yang udah di trending berminggu-minggu gitu ya.
0: Betul, apalagi lagu ini banyak banget gitu ya. Kayak ini tuh lagu aku banget kayak gitu,
1: banyak yang relate
0: gitu ya teman Pro 2, apalagi orang-orang yang memang sudah lama menyendiri tanpa seorang kekasih gitu ya, dan juga nggak ada speak kanan kiri gitu ya.
1: Yes, jadi kayak ya udah Yuni cuma kerja aja. Tapi ternyata lagu ini tuh nggak cuma tentang seseorang teman Pro 2, tapi juga seorang yang mungkin kehilangan spark gitu ya dalam hidupnya. Nggak cuma tentang cinta tapi juga tentang hidup, pokoknya dia lagi
0: burnout gitu ya.
1: Betul, hidup juga kayak biasa aja, gak ada rasa yang excited, gak yang gimana-gimana gitu. Jadi buat kamu teman-teman mungkin yang lagi di Teh Hijau era gitu ya, jadi kata Tulus gak apa teman-teman, ambil aja sebanyak waktu yang kamu perlu gitu ya. Dan semoga esok juga bisa jauh lebih elok gitu.
0: Asik banget. Tapi emang ya kalau misalkan kita lagi kosongan aja gitu ya, maksudnya kayak ya udah gak ada rasa deg-degan.
1: Betul
0: gitu kan. Gak ada rasa yang bikin kita excited lagi gitu.
1: Gak ada ya,
0: biasanya nih kita bakal ini ya, kayak ada rasa-rasa jenuhnya gitu.
1: Betul.
0: Kayak kenapa sih aku gak ada ini rasa deg-degannya gitu, kenapa kok
1: flat aja,
0: flat
1: ya?
0: Aja gitu. Nah biasanya banyak banget orang-orang yang memilih untuk mendengarkan lagu yang beatnya itu nge-upbeat banget teman Pro 2 gitu.
1: Dengan harapan bisa ikut-ikut ini ya, ikut
0: nah,
1: gak flat lagi gitu,
0: gak
1: ya,
0: flat akhirnya lagi gitu. Jadi mungkin ada spark-sparknya, thrill-nya banget gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin aja banyak banget nih teman-teman aku juga, dan aku juga gitu ya. Aku tuh sekarang lagi dengerin lagu-lagunya, lagu-lagu yang dulu-dulu banget sih, gitu kan.
1: Kayak lagu siapa tuh?
0: Kayak lagunya Pitbull sama Pro 2 gitu ya. Dan juga Pitbull ini kan bisa dibilang artis legend.
1: Yes.
0: Mulai dari kita kecil pun beliau sudah ini ya.
1: Kita udah tahu dan nama Pitbull gitu,
0: ya. Dan juga tiap dia konser teman Pro 2 tahu nggak sih, ternyata para fansnya ini suka banget nih, gitu ya. Datang ke konsernya sambil berdandan kayak Pitbull. Pitbull sendiri itu kan memang ikonik banget ya, dengan botak plontosnya, kacamatanya, jas hitamnya gitu ya teman Pro 2. Jadi kemarin gitu ya, ada di Hyde Park London teman Pro 2, banyak banget penggemar yang tampil berkepala plontos demi menyambut konser Pitbull nih. Dan aksi tersebut bahkan memecahkan rekor dunia Guinness teman Pro 2. Wow, sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau belt cup dalam satu lokasi nih.
1: Wow, benar banget ya. Dimana menjelang konser juga dimulai nih dari para penggemar yang udah berkumpul teman Pro 2 di depan panggung utama. Dan mereka ini menggunakan atribut khas sang musisi gitu ya. Mulai dari ada kepala plontos palsu, ada pakai kacamata hitam, dan juga jaket kulit ala Mr. Worldwide teman Pro 2.
0: Yes, dan pihak penyelenggara kemudian melakukan penghitungan resmi barengan sama Guinness World Record, yang hasilnya nih sebanyak 22.000 orang tercatat mengenakan belt cup dan menciptakan rekor dunia baru teman Pro 2. Dan ada ditulis akun resmi dari BSC Hyde Park teman Pro 2 dengan "We did it Poldies" saat mengumumkan pencapaian tersebut di media sosial. Momen itu juga langsung dirayakan oleh Pitbull di atas panggung gitu ya teman Pro 2. Dan rekor tersebut juga membuat Pitbull terlihat emosional saat berada di atas panggung. Pelantun International Love itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya melihat ribuan penggemar meniru gaya ikoniknya itu.
1: Wow, dimana juga mengenang ya perjalanan keluarganya nih, merupakan imigran asal Kuba teman Pro 2, hingga akhirnya dirinya bisa meraih kesuksesan di industri musik dunia, dan bahkan dapat ini ya apa world record gitu ya teman Pro 2. Dimana saya menerima plakat tersebut, Pitbull juga kembali nih menegaskan arti penting momen tersebut bagi dirinya, karena emang siapa sih yang nyangka kalau seorang keturunan pertama keluarga Kuba ini sekarang ada di London gitu ya, sambil mencetak sejarah yang kayak gini teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2 gitu ya. Dan selain memecahkan rekor dunia nih, konser Pitbull sendiri juga mencatat sejarah baru bagi Hyde Park. Pihak penyelenggara melaporkan lebih dari 77.000 tiket terjual, menjadikannya konser dengan jumlah penonton terbanyak yang digelar di lokasi tersebut nih. Dan selama hampir 2 jam penampilan gitu ya, Pitbull membawakan sejumlah lagu populernya kayak Don't Stop the Party gitu, International Love sampai I Feel Good. Dan dia juga tampil barengan sama band pengiring dan 6 penari yang dikenal sebagai Most Bad Ones.
1: Wow, di mana konser itu juga menghadirkan tamu spesial ya teman Pro 2, yeah. Ada Kesha yang ikut mengenakan belt cup ya, yeah. Saat menyanyikan lagu Timber, di mana penampilannya juga jadi kolaborasi langsung pertama mereka dalam 13 tahun terakhir. Nah, menariknya lagi nih teman Pro 2, Pitbull juga sempat membawakan lagu Wonderwall ya milik Oasis, di mana lagu ini juga belakangan jadi lagu kebanggaan pendukung timnas Inggris selama perjalanan di Piala Dunia 2026 teman Pro 2.
0: Ya, yeah, dan Pitbull sebelumnya pernah mengatakan tren mengenakan kepala botak palsu di konsernya memiliki makna tersendiri gitu ya. Menurutnya aksi para penggemar itu menjadi simbol kebersamaan yang melampaui sekedar musik saja. Dan to be honest, aku juga pingin banget datang ke konsernya Pitbull gitu ya.
1: Nanti kamu juga pakai balkap pakai kacamata hitam.
0: Betul.
1: Aduh, seru banget.
0: Habis itu nanti ada kumis-kumisnya gitu kan, aku bakal gambar kumis dan juga janggut.
1: Betul.
0: Gitu ya. Juga pakai jas hitam. Oh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: FM.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga
2: Dila
1: ya. Yes. Yes, pada kali ini teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik nih, especially buat kamu yang suka banget sama grup K-pop gitu ya.
2: Yes.
1: Dengan nama Seventeen.
2: Betul, jadi buat kamu para karat. Karat kah fansnya? Carat.
1: Carat.
2: Carat. Iya, yeah, itu teman Pro 2. Ini ada kabar yang
1: mengembirakan ya,
2: dan juga agak sedih karena benernya mau ditinggal gitu ya.
1: Benar.
2: Karena pada mau wamil nih teman Pro 2.
1: Betul.
2: Lima dari member Seventeen ya. Ini kabarnya resmi memperpanjang kontrak bersama dengan Playdis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh yaitu ke-13 anggotanya gitu ya teman Pro 2. Dimana pengumuman ini juga disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari Senin kemarin tanggal 13 Juli 2026.
1: Dan kapan perpanjangan kontrak sebelumnya udah diumumkan para anggota saat fan meeting gitu ya, peringatan 10 tahun debut yang berlangsung pada bulan April kemarin. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang memang udah menaungi mereka sejak debut ya teman Pro 2.
2: Mm-hmm.
1: Ladies Entertainment sendiri menyatakan seluruh 13 anggota udah menyepakati perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya, kali kedua nih.
2: Yes. Kata Bu Raisa ya.
1: Iya, kali kedua dengan perusahaan
2: yang sama.
1: Dan proses administrasi udah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka yang memang lagi menjalankan kewajiban wajib militer teman Pro 2.
2: Yes, dan sejak mulai debut di tahun 2015 ya, Seventeen ini udah membangun identitas musik mereka melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri. Dan setelah memperbarui kontrak lebih awal di tahun 2021, mereka juga meraih berbagai pencapaian global ya, dan juga mencetak sejumlah rekor di K-pop teman Pro 2. Dari agensi sendiri juga menilai ya kalau kekompakan para anggota ini serta keberanian untuk menghadapi tantangan baru jadi inspirasi nih bagi banyak artis generasi berikutnya. Dari Pradis juga menyebut ya, dedikasi seluruh anggota ini juga terus terlihat teman Pro 2 melalui semangat serta kerja keras dari setiap aktivitas yang mereka jalani gitu ya.
1: Dan perusahaan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota atas kepercayaan dan terus diberikan terhadap visi bersama selama ini gitu ya. Pledis juga mengucapkan terima kasih kepada Keret yang selalu mendukung dan juga memberikan
2: support ya,
1: ya, yang kuat sepanjang perjalanan Seventeen teman Pro 2. Pledis Entertainment juga menegaskan bakal terus memberikan dukungan penuh dan strategis terhadap kegiatan grup, unit maupun individu setiap anggotanya. Perusahaan juga berkomitmen untuk membantu seluruh anggota menampilkan kemampuan terbaik sekaligus memperluas jangkauan mereka di tingkat global nantinya teman Pro 2. Pledis juga berharap penggemar terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap perjalanan Seventeen pada masa mendatang gitu ya. Perpanjangan kontrak kedua tersebut menjadi awal babak baru kerjasama jangka panjang antara Seventeen dan juga Pledis Entertainment.
2: Wow, aku sih salut ya sama grup-grup yang udah 10 tahun tapi tetap bareng gitu.
1: Betul.
2: Karena gak banyak juga ya yang bisa mempertahankan membernya teman Pro 2. Jadi bener, support terus Seventeen teman Pro 2.
1: Betul. Apalagi ini 13 ya.
2: Betul, banyak.
1: Banyak loh. Tapi mereka masih
2: solid ya.
1: Masih solid kayaknya, mereka sebuah kayak ada teknik.
2: Betul.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Tell me a bit about yourself.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Dila di sepada kali ini gitu ya.
1: Dan di jam 8 ini seperti biasa teman Pro 2 kita mau update gitu ya perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya di hari ini bakal seperti apa.
0: Yap.
1: Dan kita juga lagi berusaha untuk menghubungi teman-teman dari BMKG di mana hari ini kita akan ngobrol bareng sama Kak Devi gitu ya Vira ya.
0: Benar banget teman Pro 2, kita bakal tanya-tanya gitu ya seputar apa namanya cuaca di Malang hari untuk hari ini tuh gimana gitu. Dan kita sudah terhubung, kita sapa dulu. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Oke. Gimana kabarnya Kak Devi di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya Kak Devi ya.
2: Iya.
1: Okay. Untuk perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini bakal seperti apa nih Kak Devi?
2: Ya baik Mbak, selamat pagi Sobat Iklim dan Sobat Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Jadi cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Dan hari ini untuk suhu di wilayah Malang Raya masih cukup dingin di pagi hari dan akan meningkat di siang hari. Untuk kelembapannya sendiri masih tergolong kering ya. Kemudian untuk angin masih dari arah timur dengan kecepatan hingga 32 km/jam. Dan untuk gelombang di perairan selatan Jawa Timur mencapai 2,5 meter atau masuk pada kategori sedang. Jadi masyarakat yang berada di wilayah tepi pantai atau pesisir diharap untuk tetap berhati-hati dan waspada. Begitu Mbak.
1: Oke.
0: Ada nggak sih Mbak peringatan dini gitu ya dari BMKG sendiri terkait mungkin bakal ada cuaca ekstrim kah atau angin kencang mungkin dalam beberapa hari ke depan?
2: Kalau untuk peringatan dini sendiri masih belum ada ya, tapi kalau dari pantauan kami, dari pantauan BMKG, itu di wilayah dekat Filipina sana itu muncul siklon Haisen. Mungkin untuk beberapa hari ke depan akan ada dampaknya ke cuaca yang ada di Indonesia ataupun di Jawa Timur begitu. Jadi kita akan terus pantau perkembangannya.
1: Oke, jadi harus tetap cek-cek juga gitu ya Kak Devi ke halaman BMKG gitu ya. Kalau untuk himbauan nih dari BMKG, karena kan di pagi hari dan malam kan kita ini dingin banget ya Kak Devi. Terus di siang harinya ini juga nanti akan panas karena udah masuk musim kemarau juga. Ada nggak sih himbauan buat teman Pro 2 Kak Devi?
2: Nah jadi untuk himbauannya sendiri terkait dengan yang Mbak sampaikan tadi, benar ya, di pagi hari dan malam itu dingin, sementara di siang hari itu panas. Jadi masyarakat jangan terkecoh ya, kalau untuk keluar rumah tetap harus memakai tabir surya. Walaupun kondisinya dingin tetap dipakai karena matahari tetap bersinar dengan terik. Jadi untuk menghindari paparan sinar UV ke kulit kita, himbau untuk tetap memakai tabir surya, demikian Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Devi atas informasinya di pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke. Selamat bertugas kembali Kak Devi. Dan itu tadi teman Pro 2 gitu ya, informasi yang kita dapat dari BMKG. Jadi buat kamu yang mungkin gitu ya selalu berkegiatan di luar ruangan gitu dan juga selalu terkena langsung
1: paparan
0: matahari gitu ya, teman Pro 2 kamu jangan lupa untuk memakai sunscreen dan Minum vitamin.
1: Yes, dan gak cuma minum vitamin juga, jangan lupa minum air putih ya, supaya tubuh kita juga tetap terhidrasi teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Dila di sepada kali ini dengan berbagai informasi yang masih bakal kita sampaikan untuk kamu. Jadi pastikan tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta.
1: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia.
0: Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

Gadila di pada kali ini teman Pro 2 dan juga tadi kita sudah sempat ngobrol gitu ya dengan forecaster BMKG kita yaitu Kak Devi tadi pagi teman Pro 2. Dan kita punya informasi menarik lainnya masih seputar tentang cuaca gitu ya. Karena memang musim kemarau menjadi waktu favorit buat banyak orang untuk mendaki gunung nih teman Pro 2. Tapi dibalik cuaca yang memang cenderung cerah, ada ancaman yang gak boleh dianggap sepele nih. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau

0: Ini banget teman pro 2 di mana ya juga menambahkan teman pro 2 kalau para pendaki harus menyiapkan perlengkapan yang memadai agar tidak menghalami hipotermia saat mendaki gunung gitu ya. Di mana buat kamu yang belum tahu hipotermia itu apa? Jadi hipotermia ini merupakan sebuah kondisi teman pro 2 ketika suhu tubuh turun di bawah batas normal akibat paparan udara dingin dalam waktu tertentu. Nah, risiko ini juga semakin tinggi ya apabila kamu yang sangat mendaki ini tidak menggunakan pakaian yang sesuai, mengalami kelelahan atau juga kekurangan asupan makanan juga cairan teman pro 2.
1: Yes, oleh karena itu BMKG menghimbau masyarakat yang berencana untuk mendaki gunung untuk menggunakan pakaian hangat berlapis ya, dan juga membawa perlengkapan tidur yang sesuai dengan suhu rendah dan juga memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum melakukan pendakian ini teman pro 2. Jadi jangan hanya fokus membawa perlengkapan buat siang hari aja gitu ya. Saat malam suhu di pegunungan bisa jauh lebih dingin teman pro 2. Jadi tetap pastikan tubuh kamu tetap hangat, yang juga cukup makan dan jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan meskipun tidak merasa haus ya. Dan kondisi perubahan suhu yang cukup ekstrim antara siang dan juga malam selama fenomena bedinding juga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh kamu sehingga lebih rentan terserang flu nih maupun gangguan kesehatan lainnya. Fenomena bedinding sendiri merupakan kondisi yang cukup lazim terjadi pada musim kemarau ya. Langit yang minim awan membuat panas permukaan bumi ini lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu udara menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya teman pro 2.
0: Yes, dari BMK juga bilang gitu ya kalau fenomena ini bedinding ini akan berlangsung sejak akhir Juni dan masih akan terjadi sampai awal September 2026 ya, dan dengan intensitas udara dingin paling terasa sepanjang Juli hingga awal Agustus teman pro 2. Dari data BMKG juga menunjukkan ya kalau suhu minimum di wilayah Mangraya dalam satu dekade terakhir itu antara 13 sampai dengan 15 derajat Celcius, dan bahkan dulu tuh pernah menyentuh 12 derajat di tahun 2006. Kita masih kecil banget ya Tim ya. Dimana kalau ini juga jadi pengingat ya teman pro 2 kalau udara dingin di kawasan pegunungan Malang ini tidak boleh dianggap remeh, terutama buat kamu yang ada rencana untuk mendaki dan masih belum punya banyak pengalaman gitu ya.
1: Benar banget nih, apalagi sekarang udah banyak banget gitu kan pakaian-pakaian yang ringan tapi tetap menghangatkan tubuh gitu kan. Lalu juga pilihlah tenda-tenda yang memang
0: sesuai standar
1: gitu ya, untuk menghalau udara dingin gitu.
0: Betul.
1: Kan lalu juga selalu siapkan emergency blanket gitu.
0: Kan obat-obatan juga penting banget,
1: obat-obatan, lalu juga siapkan botol minum kamu gitu. Pastikan nggak yang plastik sekali pakai.
0: Betul, biar nggak nyampah ya,
1: biar
0: repot
1: tidak
0: buangnya.
1: Betul, meskipun nyampah tapi harus dibawa balik turun.
0: Betul,
1: lagi teman-teman,
0: karena biasanya sebelum naik tuh dihitung ada berapa bahan plastik, turun juga dihitung.
1: Turun juga dihitung gitu. Jadi selalu jaga lingkungan kita teman pro 2 dan jaga kesehatan tubuh kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ya mudah-mudahan saja kita selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Gitu ya. Dan juga rezeki yang terus mengalir teman pro 2 gitu teman pro.
1: Yes, benar banget.
0: Jadi
1: ya.
0: Ekonomi soalnya gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar. Tiba-tiba naik. Kemarin bawang putih juga kabarnya mau naik juga ya. Waduh.
0: Benar. Apalagi sekarang rupiah ada di 18.000 gitu ya.
1: Yes. Iya
0: kayak ya ampun.
1: Dulu kita juga ya, kita juga ya nggak bisa berbuat apa-apa ya teman pro. Jadi kita ya udah menerima aja gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi kita juga bisa saling menguatkan nih.
1: Betul.
0: Dengan kita belanja-belanjanya di UMKM aja.
1: Betul. Gitu, support UMKM juga. Karena UMKM itu nggak mengejar kekayaan teman pro dua. Mereka betul. Hanya ingin bertahan hidup gitu ya.
0: Benar. Tapi BTW teman pro 2 gitu ya, kayak hampir 7 bulan ini gitu ya, mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli kali ini, Kabupaten Malang teman pro 2 ini dilanda ratusan bencana hidrometeorologi gitu ya. Dan kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai fokus mengantisipasi bencana kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadoni Irawan memaparkan bencana terkait cuaca buruk atau hujan disertai angin kencang dalam 7 bulan ini mencapai ada 148 peristiwa ya, dan juga mayoritas itu ya, tanah longsor teman pro 2. Wow, jadi ada 42 kali bencana angin kencang, 9 banjir, 31 kasus pohon tumbang, dan 66 kali tanah longsor. Allah, wow, banyak ya.
1: Banyak ya. Sementara untuk gempa bumi teman pro 2 sebenarnya selama 7 bulan terakhir ini ternyata juga cukup banyak ya, 79 kali. Dan semuanya ini terjadi di lempeng Indo-Australia, yaitu di pantai selatan Malang. Tapi emang semuanya udah memiliki skala Richter tergolong kecil gitu ya, sehingga tidak memberikan dampak yang gimana-gimana teman pro 2. Tapi dari BPBD sendiri juga melihat ya, kalau bencana yang berkaitan dengan cuaca basah semakin hari semakin berkurang, terlebih cuaca sekarang udah lebih sering panas dan juga cerah gitu ya. Dimana Sado juga mengatakan kalau pihaknya juga mendapatkan tembusan dari Kecamatan Sumber Manjing Wetan mengenai ancaman kekeringan yang ada di desa, di 3 desa teman pro 2.
0: Ya, dan berdasarkan hasil monitoring ke desa Sitiarjo dan juga Kedung Banteng ya, dia melihat debit air di sumur-sumur warga juga mulai menurun nih, tapi ketersediaan air bersih masih mencukupi kebutuhan air warga teman pro 2. Kondisi berbeda dengan Sumber Agung. Sejak beberapa tahun lalu, desa tersebut langganan kekeringan air dan selalu mendapatkan bantuan air bersih dari Pemda nih. Jadi memang udah mulai 2 pekan ya sebelum monitoring, debit air dari belik dan juga sumur warga sudah menurun, tinggal 30% dari kondisi normalnya nih teman pro 2 ya. Dan kondisi 30% dari normal itu cukup untuk kebutuhan kayak masak dan juga minum gitu ya. Tapi untuk keperluan lain kayak mencuci pakaian, jadi mereka harus ke Sungai Mbambang yang jaraknya itu 1,5 km dari rumah teman pro 2. Wah, jadi lumayan jauh
1: cukup
0: juga.
1: Cukup, betul
0: gitu ya.
1: Jadi kayak sekalian olahraga sih sebenarnya. Cuma ya semangat aja buat teman-teman yang lagi mengalami kekeringan ya. Semoga ini juga cepat berlalu dan debitnya juga bisa kembali naik lagi.
0: Yes, benar banget. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Dila di Sepada kali ini. Masih banyak informasi yang bakal kita sampaikan untuk kamu teman pro 2, especially nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol seru gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan barengan sama dosen geografi di dari Universitas Negeri Malang teman
1: pro
0: 2.
1: Kita bakal bahas apa aja, jadi stay tune aja buat kamu yang penasaran gitu ya. Pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua masih bareng sama Vira dan juga Dila di pada kali ini gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sesuai janji kita tadi, kalau misalkan di jam 9 ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru di perihal tentang adanya
1: bencana berulang
0: kayak gitu lah ya.
1: Ternyata di balik ada bencana, enggak ada cuma bencana aja teman berdua, tapi juga ada trauma gitu ya.
0: Benul. Apalagi kalau misalkan memang bencananya cukup gede gitu teman berdua.
1: Yes.
0: Dan juga buat kamu yang mau tanya-tanya, kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-6879 teman Pro 2 yes, gitu ya.
1: Nanti pertanyaan dari kamu bakal kita sampaikan gitu ya kepada narasumber kita hari ini. Ada nanti bakal kita ngobrol sama Dr. Henny Masuroh MSC. Dia beliau ini merupakan dosen geografi dari Universitas Negeri Malang teman Pro 2.
0: Betul banget teman Pro 2.

0: sesuai janji kita tadi gitu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2 barengan sama
1: Dr. Henny Masuro MSC yang merupakan dosen geografi dari Universitas Negeri Malang.
0: Yes, dan kita sudah terhubung dengan beliau. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oh iya, mohon maaf ya Bu Henny, kita mengganggu waktunya sebentar gitu ya Bu ya.
2: Iya, nggak apa-apa Mbak, aman.
1: Oke, Bu Henny, kita hari ini akan membahas tentang bencana berulang gitu ya. Ternyata traumanya juga, dan kita juga bakal ngebahas tentang ruang aman ala perspektif dari geografi gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Nah, kalau mendengar kata bencana sendiri Bu, kan emang banyak banget orang yang langsung berpikir gitu ya, ini tuh murni karena faktor alam. Emang benar demikian kah Bu, atau memang ada faktor-faktor lain?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara bencana itu kan ada bencana hidrometeorologis, ada bencana tektonik, Mbak. Kalau bencana tektonik itu memang faktor alam ya, faktor dari kondisi subsurface kita yang kemudian dia menginisiasi atau menjadi triggering faktor terjadinya gempa, kemudian erupsi gunung api begitu Mbak, atau apa namanya siklon begitu. Tetapi ketika kemudian kita berbicara bencana hidrometeorologis kayak banjir, longsor, erosi, itu ada faktor manusianya. Oleh karena itu sekarang itu kan ada yang namanya, ada tambahannya begitu ya, ada yang namanya bencana antropogenik, bencana yang kemudian dia diinisiasi atau triggering faktornya itu diperkuat oleh adanya perilaku manusia begitu Mbak.
1: Jadi ada emang bencana hidrometeorologis gitu ya Bu, yaitu banjir sama longsor yang ternyata itu ada andil dari manusianya gitu ya. Nah kalau misalkan kita, tema kita bencana berulang gitu ya Bu, kenapa sih suatu daerah ini tuh bisa berkali-kali mengalami jenis bencana yang sama gitu Bu?
2: Ya, yang pertama itu karena memang kondisi karakteristik geofisiknya Mbak. Semisal nih di wilayah gunung api begitu ya, dengan kondisi material yang super tebal begitu. Super tebal itu berarti dari permukaan bumi sampai ke batuan induknya itu lebih dari 2 meter misalkan seperti itu. Itu kan memang dari karakteristik geofisiknya memang dia punya ancaman terhadap bencana begitu. Tetapi kan yang perlu dipahami bersama adalah bencana itu memang tidak bisa kemudian kita hindari Mbak. Tetapi resiko yang kemudian ditimbulkan itu bisa kita kurangi begitu. Jadi ya memang dari karakteristik geofisiknya begitu.
0: Jadi memang dari karakternya sendiri gitu ya, memang yang bikin bencana alamnya ini terus berulang yang sama gitu, bencana yang sama gitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri Bu ya, Indonesia kan memang dikenal sebagai negara yang rawan bencana nih. Nah faktor geografis apa nih yang membuat kondisi ini tidak bisa dihindari, itu sebenarnya apa sih Bu?
2: Yang pertama kita tuh kan ada sebutan juga Ring of Fire. Kita itu punya gugusan gunung api Mbak ya. Dari mulai Sumatera sampai dengan Jawa ya, beberapa di Sulawesi yang kemudian ada keberadaan gunung api itu menjadi salah satu inisiasi tadi itu ya, bencana erupsi gunung api. Kemudian adanya wilayah vulkan yang biasanya dia punya ancaman terhadap longsor itu yang itu yang pertama Mbak. Yang kedua adalah kita itu negara kepulauan Mbak. Artinya bencana-bencana yang berkaitan sama tsunami itu juga tidak bisa kita hindari. Artinya sejarah daripada geomorfologi sama geologi Indonesia itu yang menyebabkan kenapa kemudian Indonesia itu punya ancaman terhadap berbagai macam bencana begitu Mbak. Bahkan kalau kita di terkadang itu menyebutnya itu Indonesia itu adalah etalasenya bencana. Jadi kalau mau melihat berbagai macam bencana ya di Indonesia begitu Mbak. Ya karena sejarah daripada pembentukan kalau kita ngomong kan ada geomorfologis, ada geologis. Itulah yang kemudian menyebabkan Indonesia itu rawan terhadap sebuah ancaman bencana begitu.
1: Tadi Ibu sempat sebut juga ya kalau Indonesia ini sering dikenal dengan etalase bencana gitu ya Bu. Tapi kalau kita persempit nih, kalau di wilayah Malang Raya sendiri Bu Henny, ada gak sih ancaman yang perlu kita waspadai teman? Nomor 2 Bu Henny gitu ya.
2: Malang Raya ya Mbak ya? Berarti ya, kalau Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang juga ya?
1: Iya.
2: Kalau yang pertama Kota Malang Mbak, Kota Malang itu kita punya ancaman banjir. Mbak, kita punya ancaman banjir, kita kemudian juga punya ancaman kebakaran gitu ya. Tapi kalau kebakaran ini kan lebih pada ini ya, apa namanya, antropogenik ya, karena kan kita padat pemukiman gitu ya. Kemudian kalau banjir itu sudah terbukti di tahun 2025 itu di area Kedung Kandang itu terjadi banjir yang di Mbak, apa namanya, dekat sungai itu ya, apa Kedung Kandang itu. Kemudian di beberapa titik kita juga punya longsor, tetapi longsor ini diinisiasi karena stream erosion atau erosi yang berada pada tebing-tebing sungai yang kemudian dia menyebabkan ambrolnya material di atasnya begitu, Mbak. Kemudian kalau kita ngomong Malang Selatan, Kabupaten Malang ya, kita punya tsunami, kemudian kita punya longsor, kita punya erosi, beberapa mungkin juga kekeringan, Mbak. Jadi Malang Raya ini juga kompleks juga ketika kemudian kita berbicara mengenai ancaman bencananya, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau misalkan itu kan tadi kita sudah membahas ya ada di Kabupaten Malangnya juga gitu ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan kita persempit lagi ke Kota Malangnya nih, Bu. Karena memang kalau kita lihat banyak banget perubahan tata ruang, ada banyak pembangunan sampai berkurangnya daerah resapan. Ini apakah juga ikut memperbesar resiko bencana tersebut nih?
2: Iya. Memang ini khusus di banjir mungkin ya, Mbak, ya. Kalau di Kota Malang ini mungkin kebanjirnya ya di Kota Malang. Karena kalau kita apa namanya melihat sendiri di daerah Sutami itu kalau hujan deras begitu, kemudian dengan durasi 3 sampai 4 jam itu kan selalu ada genangan ya, Mbak ya. Tetapi itu kan enggak lama, tapi kan ada genangan begitu. Berarti kan di situ ada sebuah aliran yang kemudian tidak bisa mengalir dengan lancar, artinya memang ada hal yang kemudian perlu kita kita perhatikan begitu. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai tata ruang wilayah itu kan memang kalau saya tidak salah itu ada persentase 30% kan harus jadi ini ya, apa, ruang terbuka hijau. Yang mana ruang terbuka hijau ini memang menjadi salah satu tempat untuk peresapan gitu ya. Sehingga kemudian memang ketika kita berbicara banjir, penataan tata ruang itu menjadi bagian yang penting untuk kemudian tetap harus kita perhatikan di mana apa wilayah budidaya, di mana wilayah lindung itu harus kemudian kita perhatikan, Mbak. Gitu, karena kalau kita ngomong banjir itu macam-macam ya, ada banjir dari limpasan air sungai, ada banjir genangan yang kemudian itu biasanya di wilayah padat penduduk begitu ya, ada banjir bandang begitu. Tetapi kalau di Kota Malang menurut saya lebih pada banjir limpasan dari sungai dan juga banjir genangan begitu. Karena tergenangnya air di wilayah-wilayah pemukiman padat begitu, Mbak.
1: Oke, tapi Ibu tadi juga sempat bilang ya kalau bencana ini tidak bisa dihindari gitu ya, Bu. Tapi risikonya bisa diminimalisir gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita turut serta gitu ya, Bu, untuk meminimalisir risiko datangnya bencana, Bu?
2: Iya, kalau di kajian bencana itu ada yang namanya manajemen bencana ya, Mbak ya. Bagaimana kemudian bencana itu kita manage agar apa? Agar resikonya kemudian rendah gitu. Salah satu yang kemudian bisa kita lakukan itu dengan pendekatan mitigasi struktural dengan non struktural, Mbak. Kalau mitigasi struktural itu lebih pada bagaimana kita membangun, misalkan biar nggak longsor, kita dibangun sensex begitu untuk menahan materialnya begitu. Kalau semisal untuk agar nggak resiko banjir nggak tinggi, bagaimana kemudian kita menciptakan resapan-resapan baru, tempat resapan baru, misalkan biopori ataupun yang lainnya. Ada juga yang mitigasi non-struktural, itu lebih pada edukasi pada masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat diberikan sebuah edukasi atau pendidikan atau pengetahuan, ini loh tanda-tanda bencana. Ketika kemudian ada apa namanya hujan deras dengan durasi lebih dengan 4 jam begitu, maka kita kemudian harus aware, harus sadar, harus hati-hati. Nah, ini harus bersiap-siap nih. Banjir misalkan kayak gitu. Jadi ada dua hal yang harus kita deketin, dari manusianya juga dan juga dari fisiknya, dari touch pada materialnya tadi itu ya, ke tanahnya gitu, Mbak, atau ke yang lainnya begitu.
0: Oke, nah Bu, ini kalau misalkan kita sudah terkena bencana gitu ya, amit-amit gitu.
2: Amit-amit
0: gitu ya. Nah, ini kan banyak banget kerusakan yang terjadi gitu ya, kayak selain kerusakan bangunan, ada juga dampak lain yang memang seringkali enggak terlihat, yaitu trauma nih. Nah, korban mungkin sudah mendapatkan bantuan logistik, tapi rasa takutnya ini bisa bertahan jauh lebih lama mungkin gitu ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Si dampak psikologis yang biasanya dialami para penyintas yang setelah mengalami bencana besar ini, Bu?
2: Iya, ini adalah salah satu yang kemudian terkadang tidak ini ya, tidak diperhatikan, Mbak, bahwa memang trauma bagi warga yang terkena bencana itu harus diperhatikan begitu. Itulah kenapa pada rehab rekon. Jadi kalau pasca bencana kan ada namanya rehabilitasi, ada rekonstruksi, Mbak, yang tidak kalah pentingnya juga kita harus memperhatikan bagaimana kemudian mengembalikan, ya Mbak, mengembalikan mental daripada masyarakat itu. Kalau di kami ada namanya psikososial, bagaimana kemudian mendampingi para korban ini agar kemudian dia nggak trauma, Mbak. Itu penting banget. Biasanya kalau kami kebetulan kalau di PLMK saya di pusat lingkungan mitigasi dan kebencanaan itu biasanya menggandeng teman-teman psikologi.
1: Oke.
2: Mbak, yang fokus pada psikososial untuk pendampingan masyarakat yang habis kena bencana begitu, Mbak.
1: Oke, di sana biasanya hal-hal seperti apa, Bu, yang dilakukan atau diberikan gitu ya kepada teman-teman yang mengalami bencana? Dari teman-teman psikososial ini biasanya memberikan edukasi kah atau bantuan seperti apa?
2: Iya, jadi ketika ada bencana di Cianjur, Mbak, kami itu ada di RCC, Mbak, tim reaksi cepat cakrawala, yang itu semacam kayak tim apa ya, relawan bencana di UM begitu. Kami bersama-sama ke Cianjur, Mbak. Kalau itu kami dengan dua dosen psikologi begitu. Apa yang kemudian kita bawa? Kita membawa semacam boneka kecil begitu. Kemudian alat main anak-anak begitu. Yang itu kemudian digunakan oleh teman-teman dari psikologi untuk mendampingi, Mbak, mendampingi, menghibur daripada anak-anak yang terkena bencana. Kala itu memang kita fokus pada anak-anak kecil, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Tentunya ini akan berbeda ketika kemudian kita approach pada orang-orang dewasa begitu. Ada pendekatan tersendiri sih, Mbak, dari teman-teman psikologi gitu.
1: Oke, okay. Kalau anak-anak kan bisa dibawakan mainan gitu ya, Bu. Tapi kalau untuk orang dewasa seperti apa, Bu, bentuk dukungan sosialnya, Bu?
2: Mungkin bentuk dukungan sosialnya ya didampingi, ya Mbak, ya.
1: Okay.
2: Saya kurang tahu pasti metodenya apa, karena kala itu kami hanya fokus pada rapid assessment di kajian kami, mapping drone-nya itu. Nah, teman-teman psikologi bergerak di bidang psikososialnya. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang itu dilakukan oleh teman-teman psikologi gitu ya, Mbak. Okay, saya kurang tahu pendekatan apa itu kemudian yang dilakukan gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang banyak banget gitu ya yang dilakukan gitu untuk biar teman-teman yang terkena bencana ini terdistraksi sedikit gitu ya, Bu, ya, untuk menjadikan mereka itu kayak merasa aman gitu, teman Pro 2 gitu ya. Nah, dalam tema kita hari ini tuh ada istilah ruang aman nih. Nah, ini yang dimaksud ruang aman dari perspektif geografi sendiri tuh apa sih, Bu?
2: Okay. Kembali lagi tadi ya, Mbak, ya. Kenapa kemudian sebuah wilayah itu kok dia berulang bencananya? Yang pertama adalah dari karakteristik geofisiknya, dari karakteristik lanskapnya, begitu. Kalau semisal kita mau aman, berarti kita harus memilih wilayah yang memang itu dari karakteristik geofisiknya dia tidak punya ancaman. Misalkan kalau kita mau aman dari longsor, ya jangan memilih tempat atau jangan membangun rumah dengan karakteristik wilayah atau topografi kering misalkan. Kalau misalkan kita nggak mau banjir gitu ya, jangan kemudian kita bermukim di dekat sungai, karena itu adalah ancaman. Artinya apa? Ruang aman versi geografi adalah bagaimana kemudian dari karakteristik lanskapnya itu memang menunjukkan tempat yang aman, Mbak. Karena kalau dari perspektif geografi itu kita bisa melihat, oh, wilayah ini rawan longsor, oh, wilayah ini rawan banjir dan seterusnya. Okay. Maka pendekatan geospasial itu menjadi bagian yang penting untuk kemudian kita bisa memilih tempat yang proper untuk kita merasa safety bertempat tinggal di situ, gitu, Mbak.
1: Oke, okay, itu kan untuk mungkin teman-teman yang lagi mencari tempat tinggal gitu ya, Bu. Yeah. Kalau bisa diusahakan jangan mencari rumah yang rawan longsor gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga yang mungkin udah turun-temurun tinggal di daerah seperti itu, mungkin udah dari nenek-neneknya gitu ya, Bu. Itu apa yang bisa dilakukan, Bu, sama teman Pro 2?
2: Oh iya. Oke, okay, iya. Saya itu pernah penelitian di Sumawe, Mbak, Sumber Manjing Wetan yang ada di Malang Selatan. Sumawe itu adalah area cekungan gitu, Mbak, yang tiap tahun itu pasti banjir gitu ya. Karena dia juga beraransemen dengan coastal area. Sehingga ketika adanya sebuah banjir yang kemudian terkena di situ, airnya ketika kemudian air laut itu pasang, tergenang di situ, terperangkap di situ. Okay. Artinya adalah ancaman itu terus berulang begitu setiap setiap tahun. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu punya semacam local wisdom atau sebuah adaptasi yang mereka itu lakukan. Misalkan mereka kalau menyimpan mobil itu justru di gini Mbak, di bawah itu rumah, di atasnya itu parkiran mobil.
1: Oke. Okay. Jadi punya cara sendiri itu, gitu ya.
2: Kalau orang sana nyebutnya adalah pelenggrongan begitu.
1: Okay.
2: Pelenggrongan. Jadi memang di beberapa tempat, Mbak, itu ada sebuah adaptasi masyarakat untuk kemudian dia berdamai dengan ancaman. Karena tidak ada sebuah pilihan untuk kemudian mereka berpindah, karena dia hanya punya di situ aja tempatnya begitu. Sehingga pilihan satu-satunya adalah mereka harus berdamai dengan ancaman melalui apa? Melalui adaptasi.
1: Okay.
2: Jadi ada yang namanya mitigasi, ada yang namanya adaptasi. Nah, yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat ya tadi itu adaptasi begitu. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko. Mereka tidak berpindah. Mereka hanya mencoba untuk berharmoni dengan ancaman begitu. Dengan berbagai adaptasi dan kearifan lokal mereka agar kemudian resikonya bisa berkurang begitu, Mbak.
0: Oke, jadi memang kalau misalkan memang rumah itu sudah ada dari dulu gitu ya, dibangunnya di tempat yang bisa dibilang banyak ada ancamannya gitu ya. Tapi ya sudah, kita akhirnya karena indis ekonomi juga gitu ya Bu ya mungkin ya.
2: Betul, nggak ada pilihan untuk berpindah.
0: Betul, jadi akhirnya ini aja gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk membangun rasa aman sendiri nih Bu ya, buat masyarakat yang memang tinggal di daerah rawan bencana, selain apa namanya tadi itu
1: beradaptasi
0: ya, dengan ancaman, ada cara lain gak sih Bu?
2: Cara yang lainnya adalah ini Mbak, masyarakat tuh harus tahu begitu. Tahu apa? Tahu ancaman bencananya apa begitu.
1: Okay.
2: Paling tidak kalau kita tahu ancaman bencananya apa, kita akan tahu bagaimana cara pencegahannya, atau bagaimana cara pengurang resikonya. Tentunya kan setiap bencana itu akan memiliki sebuah upaya pencegahan yang berbeda-beda, Mbak. Memiliki sebuah upaya mitigasi yang berbeda-beda begitu. Semisal kalau apa namanya, kita memetakan aja evacuation route atau jalur evakuasi, itu kan jelas akan berbeda ancam ketika kemudian bencananya longsor. Itu akan berbeda dengan banjir begitu. Kalau apa, banjir itu kan pasti akan mengikuti ketinggian ketinggian topografi ya Mbak ya. Tetapi itu tidak berlaku kalau untuk longsor begitu. Sehingga kemudian pemahaman masyarakat mengenai karakteristik ancaman bencana di wilayahnya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diketahui begitu. Ketika kemudian kita tahu ancamannya apa, maka kita akan belajar apa yang kemudian harus kita antisipasi, bagaimana mitigasinya, bagaimana cara pencegahannya. Itu menjadi bagian yang penting selain kemudian kita beradaptasi dengan ancaman itu begitu.
1: Oke, jadi kita harus tahu dulu ya Bu apa ancaman di sekitar kita, baru kita bisa tahu gimana cara mengatasinya gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau kita bicara tentang kesiapsiagaan nih Bu ya, buat teman Pro2 mungkin yang masih muda-muda kan sebenarnya punya peran ya untuk mereka mengedukasi gitu dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu edukasi di era saat ini Bu?
2: Menurut saya sangat penting sekali, Mbak. Karena edukasi tadi yang saya sampaikan itu menjadi bagian daripada mitigasi non-struktural. Mbak bisa bayangkan saja ketika kemudian suatu masyarakat dia itu kemudian tidak tahu ciri-ciri kejadian sebuah bencana, tidak mengetahui bagaimana mengevakuasi dirinya begitu. Itu bisa dibayangkan ketika kemudian ada suatu bencana datang, pasti resikonya akan tinggi. Tetapi akan berbeda jika kemudian ada sebuah pengetahuan, ada sebuah edukasi yang kemudian sudah dimiliki oleh masyarakat. Mereka akan lebih aware, oh kalau seperti ini, kalau semisal nih, kalau sudah ada hewan-hewan yang turun dari

0: tersendiri kalau semisal mau kejadian sebuah ancaman bencana begitu. Gitu. Jadi edukasi ini menjadi penting, apalagi kalau sekarang kita ngomong Gen Z gitu, Mbak ya. 5.0 itu ya, edukasi sekarang yang paling efektif adalah melalui sosial media. Karena orang sekarang itu apa ya, terjadi sebuah pergeseran cara membaca. Dulu kan kita baca buku ya, Mbak ya. Kalau sekarang kita lebih prefer untuk membaca atau scrolling HP kita begitu. Sehingga edukasi melalui sosial media itu menurut saya ya sangat efektif juga untuk kemudian pengurangan resiko bencana gitu.
1: Karena kita ngomongin tentang media sosial gitu ya Bu ya. Karena sempat waktu itu aku lihat ramai banget nih di media sosial tentang ini tas siaga bencana nih, untuk siap-siap gitu kan. Karena waktu itu ada ramai-ramai ini Megatrust waktu itu kan. Jadi kayak semua orang pada agak panik tuh. Jadi kayak siapin ini, siapin ini. Nah sebenarnya isi apa aja sih isi tas siaga bencana yang ideal gitu ya, yang dimiliki untuk setiap keluarganya gitu.
0: Kalau tas ideal ya Mbak ya, yang kemudian bisa siap kita bawa ketika adanya ancaman, yang jelas adalah adanya ini ya, keperluan apa pokok begitu Mbak. Ya obat-obatan, kemudian perlengkapan pribadi pokok itu menurut saya penting dimasukkan di tas siaga bencana. Obat-obatan kayak gitu penting Mbak. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga mempersiapkan atau ada sebuah tas gitu yang isi dokumen-dokumen penting, itu harus tersentral gitu di tas yang sama misalkan. Karena apa, kalau tidak tersentral Mbak, itu nanti kalau ada misalkan banjir itu terjadi pada waktu yang sangat singkat loh Mbak. Kalau misal kita tuh nggak punya tas dokumen, kita nggak tersentral di satu tas yang sama, itu akan kesusahan nanti mencarinya. Sehingga benar yang dikatakan dulu kan waktu saya SD SMP itu kan ada sebuah ini ya anjuran, kalau mau apa namanya aman bencana berarti dokumen-dokumen penting harus dimasukkan di dalam tas yang sama gitu ya. Itu ternyata benar juga gitu ya. Kenapa? Karena terjadinya longsor, terjadinya banjir itu dalam waktu yang sangat cepat begitu, sehingga kemudian itu juga menjadi penting selain kita bersiap juga di tas bencana. Bahkan kalau kita di Jepang, di Jepang itu ternyata mereka itu ada semacam food bank yang sebuah gedung begitu yang isinya dalam stok makanan ketika ada sebuah bencana. Gitu. Jadi air minum, pakaian, itu semua mereka sediakan jaga-jaga kalau ada bencana. Gitu. Jadi masyarakat tidak akan kemudian kekurangan bahan makan. Nah itu sampai seperti itu kalau kalau di sana ada food bank itu. Dalam dulu di tahun lalu kita sempat ke situ, ke food bank, luar biasa itu mitigasi kemudian diupayakan oleh mereka begitu.
1: Jadi memang bisa dibilang ini cukup penting gitu ya Bu ya, untuk menjaga menyiapkan gitu ya tas siaga ini, kayak takut-takut tiba-tiba ada bencana yang datang gitu, teman Pro 2 gitu.
2: Takutnya kalau nanti udah datang bisa satset gitu ya Bu ya, udah mengamankan dokumen dan lain-lain, teman Pro 2.
1: Yes, dan aku sebenarnya agak kepo nih Bu, karena kan memang ya alhamdulillah kita tidak pernah kena gitu ya bencana gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin rumahnya ada di sekitaran Pujon gitu kan, yang emang sering banget longsor tuh Bu, itu kira-kira ada gak sih Bu kayak tanda-tandanya gitu kan? Karena yang kita lihat mereka tuh tanahnya turun ketika di tengah-tengah jalan gitu kan, sedangkan di atas itu kayaknya masih ada rumah. Nah, itu kira-kira ada gak sih petandanya, apakah mungkin tanahnya goyang kah atau gimana?
0: Iya Mbak, jadi kalau kita berbicara longsor itu biasanya dia dimulai cracking tanah yang retak begitu, tanah yang retak. Nah biasanya retakan itu ya di bagian atasnya begitu. Nah retakan tanah ini kemudian nanti akan menjadi akan bergerak begitu ketika ada terjadi faktor berupa hujan misalkan Mbak. Gitu. Atau juga dia akan bergerak ketika beban masanya itu melebihi batas maksimal dia bisa bertahan begitu. Semisal nih dia miring begitu Mbak, dia miring. Dia berada pada topografi yang miring, kemudian dia super tebal begitu. Nah, kemudian di bagian lereng tengahnya kemudian diberikan beban massa tanah yang beban bebannya melebihi batas kemampuan tanah itu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Maka dia bisa memicu begitu. Maka dia bisa memicu pergerakan. Atau kita bisa melihat tanda-tanda nih. Kalau sudah

0: banyak crackingnya di bagian atasnya, banyak retakan-retakan. Nah, kita juga harus waspada begitu. Itu sudah tanda-tanda karena biasanya memang longsor itu di apa namanya ditandai dengan adanya cracking tadi itu. Mm-hmm. Oleh karena itu, Mbak, terkadang itu istilah kita untuk mereboisasi ya, menanam kembali pasca bencana itu perlu juga memperhatikan bagaimana karakteristik geomorfologis di situ. Okay. Bagaimana ketebalan tanahnya, bagaimana tekstur tanahnya, kenapa? Karena itu nanti akan berkaitan sama beban massa dia bisa menahan beban itu sampai berapa begitu.
1: Oke, okay. Jadi emang
0: teknis
1: udah
0: banget ya Mbak ya ini,
1: yeah,
0: ya.
1: Iya. Itu juga ilmu baru ya buat kita Fir dan juga teman kodok mungkin yang ada saudara mungkin tinggal di Pujon juga.
2: Betul,
1: gitu.
2: Apalagi di daerah-daerah pegunungan gitu kan, especially kayak gitu. Karena kayak serem juga ya Bu ya, kayak waktu itu kan kayak sering ini musim hujan biasanya itu banyak banget gitu kan, longsor-longsorannya gitu teman pro 2 ya. Dan kita balik lagi ke tema kita di pagi hari ini gitu ya. Kan memang banyak banget nih saat ini informasi mengenai bencana itu beredar banget di media sosial gitu ya. Nah ini gimana ya cara kita tuh membedakan informasi yang valid
1: dan juga yang hoax gitu ya. Karena kan juga simpang siur kadang ya infonya.
2: Betul. Gimana nih Bu?
0: Iya Mbak, jadi memang ini juga menjadi salah satu tantangan kita ya. Ketika dikatakan tadi bahwa salah satu yang efektif untuk edukasi adalah sosial media, tetapi di lain sisi dia juga memiliki tantangan. Bagaimana kemudian apa ya, mempercayai atau bagaimana keakurasian data ini atau keakurasian informasi ini begitu. Sehingga kalau saya, kalau menyampaikan ke mahasiswa, daya curiosity, daya keingintahuan atau nalar keingintahuan itu harus ada di kalian, saya bilang gitu.
2: Yep.
0: Jangan kemudian mudah percaya sama berita-berita yang itu menurut saya masih membutuhkan sebuah validasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian merujuk sebuah informasi, rujuklah pada officially source-nya, misalkan dari BMKG itu kan official ya Mbak ya, resmi.
1: Betul.
0: Dari BPBD itu official, maksudnya resmi begitu. Jangan mudah percaya pada source yang itu tidak merujuk pada kanal-kanal resmi. Itu menjadi, itu dua hal yang sering saya katakan kepada mahasiswa ketika kemudian kita berbicara mengenai edukasi melalui sosial media Mbak.
2: Oke, jadi memang harus di ini lagi ya, dilihat lagi sumber informasinya gitu ya Bu ya. Nah untuk peran kampus dan juga dunia pendidikan sendiri nih dalam meningkatkan literasi kebencanaan itu gimana sih Bu peran mereka sebenarnya?
0: Oke, saat ini tuh kan kampus itu kan kalau dulu kan ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka Mbak ya. Sekarang kan kampus berdampak ya.
2: Yep.
0: Harus berdampak. Bagaimana kemudian luaran daripada perguruan tinggi ini memiliki sebuah dampak pada masyarakat, baik itu dampak dari penelitian, pendidikan maupun pengabdian masyarakat. Nah, bagaimana kemudian peran kampus dalam hal ini gitu? Saya yakin di kampus itu kan ada yang namanya terdalam perguruan tinggi ya, pasti ya Mbak itu ya. Artinya melalui kanal-kanal penelitian, pengabdian itu menjadi salah satu jalan bagaimana kemudian kampus ini memiliki peran dalam rangka untuk bisa berdampak pada masyarakat. Salah satunya adalah di kebencanaan Mbak. Kebetulan kalau di kami, kami ada yang namanya Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan. Jadi penelitian kami memang berfokus pada kajian kebencanaan, termasuk hilirisasi produk EWS begitu, atau aplikasi yang lainnya yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana begitu. Kita pernah instalasi EWS, early warning system untuk longsor di Trenggalek gitu. Kita masang EWS juga di Padusan Pacet untuk banjir. Kita punya drone untuk mengidentifikasi korban yang tertimbun longsor dan yang lain-lainnya. Jadi peran kampus adalah untuk menghilirisasi atau apa ya, menghasilkan sebuah produk dari perguruan tinggi agar kemudian dapat digunakan oleh masyarakat begitu sih Mbak, perang kampus saya.
1: Sangat bermanfaat sekali ya perannya.
2: Iya, dan juga siapa? Lengkap banget gitu. Betul. Ya alat-alatnya gitu. Ya dilihat dari banjir, longsor, kayak gitu
1: juga ada. Dan mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri obrolan kita gitu ya, ada nggak sih pesan Bu Heni nih kepada teman Pro 2 biar nggak hanya tanggap gitu ya ketika bencana, tapi juga bisa aware sebelum bencana itu terjadi? Apakah ada yang ingin disampaikan Bu Heni?
0: Iya, pesan saya ya tadi itu Mbak, sebuah ancaman itu pasti akan ada begitu ya. Tetapi resikonya bisa kita manage, resikonya bisa kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa secara sadar mengetahui bagaimana karakteristik daripada wilayah kita bertempat tinggal itu begitu. Intinya adalah bencana pasti ada begitu.
1: Yep.
0: Tetapi resiko itu bisa kita hindari atau bisa kita minimalisir begitu.
1: Oke, okay. Gitu sih, siap. Terima kasih Bu Heni ya atas ilmu yang sangat bermanfaat di pagi ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kita dapat insight baru, ini ilmu baru di pagi hari ini.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Heni. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
0: Terima kasih. Iya, Mbak.
2: Yes, dan itu tadi teman Pro 2 obrolan kita di pagi hari ini barengan sama Bu Heni gitu ya. Dokter Heni, beliau adalah dosen geografi yang ada di Universitas Negeri Malang, teman Pro 2.
1: Yes, dan sekaligus juga talk show terakhir dari kita ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng kita dari jam 5 pagi tadi. Dan nanti di jam 10 bakal ada Ainul Faqih ya, bakal nemenin kamu.
2: Yes, yang pasti dia bakal kasih kamu berbagai informasi dan juga logo-logo pilihan teman Pro 2.
1: Betul.
2: Oke deh kalau gitu aku Vira pamit.
1: Gila juga pamit.
2: Bye. Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: punya pasangan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi sebelum hamil, sebelum stabil, diusahakan jangan hamil dulu. Okay. Kalau wanita sudah positif. Itu yang kedua ya. Kemudian langkah ketiga, kalau misalnya sudah terlanjur hamil, ya, bagaimana? Jangan sampai kehamilan itu nanti menulari bayinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi ada caranya. Caranya adalah minum ARV sebagai obat HIV. Minum ARV yang rutin, ya, teratur dan on time, itu akan mengurangi risiko menulari ke bayinya. Baik pada saat masih dalam kehamilan, masih dalam kandungan, pada saat persalinan, maupun nanti kalau sudah lahir. Yaitu jauh lebih kecil. Karena kalau HIV ibu hamil yang tidak mendapatkan terapi apa-apa, itu risikonya ke bayi itu 30%.
1: Oke. Okay.
0: Bukan berarti terus semuanya langsung tertular, enggak.
1: Ya, yeah, yeah,
0: hanya 30%. Tapi 30% itu banyak ya.
1: Iya, yeah, lumayan ya, Dok, ya. Okay.
0: Jadi, tapi kalau sudah ARV teratur, itu bisa dikurangi hanya sekitar 0,3%.
1: Oke.
0: Okay. Sangat sangat jauh apa angka risikonya.
1: Oke. Okay. Menurunkan rasa angka risiko gitu ya, Dok, ya. Ya.
0: Oke. Okay. Yang ketiga, yang keempat, yeah, harus si wanita yang sudah apa yang belum hamil atau yang belum terkena HIV, yang sudah terkena HIV kemudian yang hamil, itu harus punya akses yang tepat dan mudah kepada pelayanan atau pengobatan HIV itu. Okay. Yang keempat ya, jadi artinya mereka kalau sudah tahu positif harus tahu gimana mengobatinya ya. Harus tahu tempat di mana dia konsultasi, dia berobat dan sebagainya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi empat ini hal yang penting untuk seorang wanita
1: mengetahuinya apa, gitu ya, Dok, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gitu ya. Iya. Ini juga yang pertama memang lumayan ini ya, Dok, ya. Maksudnya kita enggak bisa menutup kemungkinan gitu ya. Bagaimana cara untuk mengcontrolling diri itu sangat sulit ya, Dok, ya. Untuk tidak terkena dari dari penyakit ini gitu. Yeah. Selain keimanan kita dan juga sosial kita juga harus bersih. Ini juga gimana caranya kita juga awareness terhadap kesehatan diri kita sendiri gitu ya, Dok, ya. Nah, apakah ada nggak sih, Dok, obat-obat dari pencegahan HIV sebelum ARV ini, Dok? Jadi mungkin untuk menghindari dari penyakit HIV-nya gitu, Dok.
0: Ada. Tapi itu hanya diberikan kepada populasi khusus ya.
1: Iya.
0: Khusus itu misalnya, mohon maaf, dia memang pekerja
1: malam gitu ya, Dok, ya.

0: bisa minum obat tersebut ya. Itu yang diminum setiap hari ya. Setiap hari meskipun dia belum positif ya. Tujuannya adalah menghindari penularan dari pelanggannya atau mungkin kalau dia apa? Tidak tahu ya, dia bisa mencegah menulari ke pasangannya gitu ya. Jadi ada yang diminum setiap hari ya. Ada juga yang itu namanya PrEP nah ya, pre exposure prophylaxis. Jadi sebelum terjadi positif dia minum obat itu. Obat itu bisa didapatkan di puskesmas ya, puskesmas tertentu ya, tidak semua puskesmas. Dan kita syaratnya cuma satu, menyerahkan KTP ya. KTP.
1: Cukup mudah sebenarnya ya,
0: cukup mudah. Tapi itu bukan untuk supaya apa namanya kita tahu semua pribadinya, enggak. Itu hanya untuk
1: data.
0: Laporan aja, laporan pendataan bahwa obat ini sudah dikeluarkan. Dan jelas faktor risikonya ada ya, misalnya dia tadi itu apa karena pekerjaannya atau dan sebagainya itu ada. Jadi ada. Tapi kalau kita enggak
1: berperilaku
0: berisiko gitu ya,
1: enggak, ngapain juga ya dok ya,
0: mengkonsumsi
1: itu gitu ya dok ya. Oke, ini juga dok, mungkin wanita itu selalu menjadi korban gitu ya dok ya, dari penyakit ini. Tidak sebagian besar mungkin mereka udah menjadi anak rumahan, menjaga semuanya gitu kan. Tiba-tiba mendapatkan pasangan yang mungkin kurang awareness terhadap kesehatannya gitu ya dok ya. Nah ini gimana sih dok, kita tuh bisa, gimana ya dok ya bahasanya dok ya, lebih ke kayak mengajak pasangan kita tuh lebih menyadari dari kesehatannya tersebut, dan juga bagaimana sih cara kita mengajak untuk cek rutin dari kesehatan, mungkin dari HIV dan lain-lain atau penyakit menular seksual lainnya gitu ya dok ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nantinya pun ketika mendapatkan positif HIV, apa sih ya dok yang harus mereka lakukan pertama kali sebagai wanita gitu ya dok ya, untuk menjaga itu semuanya.
0: Jadi sebenarnya kalau dibilang korban juga tidak 100%.
1: Iya juga sih.
0: Bisa saja sebagai
1: pelakunya gitu ya.
0: Pasangannya yang jadi korbannya. Jadi artinya itu kita tidak usah membahas itu korban tidak korban ya. Tapi kalau salah satu apa semua saling menjaga, insya Allah kan tidak ada terjadi seperti itu ya. Memang ada namanya pemeriksaan pranikah ya. Itu di tes HIV-nya. Tapi ini riskan ya. Karena apa? Karena kalau nanti sudah berencana menikah, sudah undangan sudah siap, kemudian dites, ternyata salah satu positif, waduh ini bisa buyar nih.
1: Iya.
0: Buyar. Artinya apa ya namanya? Merisa ini harus dilakukan dengan sadar ya, dengan sadar dan di apa? Disikapi nanti resikonya apa kalau misalnya salah satu ternyata positif ya. Dan yang enak lagi kalau ternyata dengan salah satu positif terus dia marah terus disebarkan tuh.
1: Wah, iya juga.
0: Ojo dekat sama si ini ya.
1: Ini,
0: dia positif HIV waduh. Ya itu makanya tidak mudah ya. Mengedukasi setiap orang untuk sebelum menikah untuk melakukan tes ini ya. Karena tadi tuh risikonya setelah tahu kalau sama-sama negatif ya alhamdulillah, tapi kalau ada satu positif, karena kadang-kadang tidak tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya punya beberapa pasien yang tidak tahu dia tertular dari mana. Padahal risiko penularan itu banyak ya. Tidak hanya yang paling banyak emang hubungan seksual ya, baik hetero, homo atau apa ya. Tapi bisa aja penularan dari tempat lain ya, misalnya dari jarum suntik yang tidak steril ya, kemudian bisa juga dari ganti-ganti alat cukur misalnya, itu kan juga punya risiko untuk menularkan ke orang lain ya. Jadi ada yang tidak tahu ya, kalau dia positif. Nah, jadi begitu tes pranikah atau loh, jadi kaget, jadi buyar semua itu ya. Jadi itu harus disikapi tes itu dengan penuh kesadaran dan ada kesepakatan bahwa apapun yang terjadi rahasia untuk berdua itu lebih bagus ya. Ya
1: gitu ya. Saling menjaga gitu ya dok ya.
0: Menjaga itu ada tes pranikahnya tuh memang ya untuk itu ya. Kemudian kalau misalnya si wanita tadi yang pertama kalau dijaga ya coba enggak sampai terkena HIV ya. HIV itu menularnya sebenarnya lewat beberapa cara, dia ada kontak dengan cairan tubuh pasien yang terpositif HIV ya. Pertama mungkin kontak seksual ya. Ini resikonya kecil, tapi dilakukan lebih sering ya. Dibanding kegiatan yang lain ya. Artinya tidak mungkin melakukan hubungan seksual sekali. Terus apes terkenal gitu ya. Okay. Itu apes namanya ya.
1: Yeah. Iya.
0: Tapi itu biasanya tidak satu kali itu ya. Saya bahkan punya pasien yang pasangannya positif tapi tidak tahu, dan ternyata begitu ketahuan si pasangan itu tidak positif juga ya. Artinya tidak serta-merta tertular meskipun sudah menikah sekian tahun.
1: Itu okay. juga ya.
0: Jadi apa tadi? Kalau misalnya sudah positif
1: gitu ya.
0: Positif ya harus berobat ya. Karena obat itu nanti akan mencegah atau menekan virusnya ya. Obat itu tidak menghilangkan virusnya, tapi menekan sampai level paling kecil yang tidak akan bisa menyebabkan dia menular orang lain. Ya gitu ya. Jadi harus minum obat teratur dan tidak boleh
1: bolong.
0: Alpha gitu ya. Tidak boleh absen satu kali pun ya, karena nanti begitu dia lepas tidak minum obat satu kali, virusnya itu bisa lepas karena dia hanya ditekan. Lepas,
1: hanya ditidurkan.
0: Lepas itu jangan dibayangkan nanti jadi satu virus baru, itu bisa ribuan ya. Satu lepas dari ribuan ya, itu nanti ya. Itu kalau sudah terkena positif, jangan sampai tidak minum obat, harus minum obat ya. Kemudian kalau sudah positif kemudian hamil, jangan sampai nulari bayinya. Tetap minum obat yang teratur. Nanti proses persalinannya yang agak sedikit berbeda. Ya. Jadi kalau wanita nanti misalnya hamil kemudian mau melahirkan, ya itu bisa dilakukan melahirkannya secara operasi.
1: Ya. Tidak boleh ke bawah ya dok ya.
0: Itu menurunkan risiko banyak sekali. Ya. Tapi itu syaratnya kalau misalnya dia belum minum obat teratur atau baru minum obat.
1: Ya.
0: Atau virusnya belum tertekan maksimal ya. Itu seksio ya, operasi. Tapi kalau pasiennya sudah teratur minum obat, kemudian diperiksa jumlah virusnya sangat minimal ya, itu boleh dilahirkan secara normal. Lahirkan normal, tidak operasi bisa.
1: Jadi bisa-bisa aja gitu ya.
0: Persalinannya. Tapi nanti untuk bayinya masih ada prosedurnya.
1: Panjang ya dok ya.
0: Panjang, makanya saya bilang wanita itu penting
1: panjang sini, gitu ya.
0: Setelah nanti si bayi lahir, itu juga harus mendapatkan obat juga. Obat ARV juga, profilaksis namanya. Karena bayi lahir itu kita tidak bisa mendeteksi dia sudah terkena tertular apa enggak ya. Karena yang diperiksa itu tidak bisa ya serta merta menunjukkan bahwa dia sudah tertular atau enggak ya. Minum obat dulu 6 minggu. Jadi ada prosedurnya. Sampai bebas
1: terapi?
0: Bebas monitor dan terapi itu setelah 18 bulan ya. 18 bulan nanti dicek antibodinya, kalau memang negatif berarti memang tidak tertular. Itu baru aman.
1: Jadi tidak akan minum ARV selama seumur hidupnya juga ya dok ya. Jadi kayak aman gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita garis lurus gitu ya dok, ternyata positif HIV dalam ibu itu ketika berobat secara teratur itu juga sama halnya dengan ibu-ibu yang lainnya ya dok ya. Bisa melahirkan dengan yang aman gitu ya.
0: Satu lagi, tidak boleh ASI.
1: Karena
0: meskipun kecil saya risikonya, tapi kalau ASI itu diminum setiap hari ya, kecil itu bisa jadi besar ya.
1: Jadi
0: saat ini belum bisa menghilangkan keharusan tanpa ASI ya. Pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif, kecuali ya, ada kecualinya juga.
1: Apa itu dok kecualinya dok?
0: Kecuali kalau si ibu tidak mampu ya untuk susu formula. Susu formula itu kan
1: lumayan ya dok.
0: Jadi kalau tidak mampu susu formula, dia bisa diberikan ASI, tetapi sangat eksklusif ya. Artinya selama 6 bulan hanya ASI saja ya. Tidak boleh diberi yang lain. Meskipun ya satu tetes air putih itu tidak dianjurkan ya. Karena nanti merubah merubah sistem di pencernaan si bayi. Ya. Nanti jadi gampang tertular dari virus yang ada di ASI ya, meskipun sedikit itu ya. Itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti si ASI di stop ya. Nanti diganti susu formula atau makanan pengganti ASI. Karena setelah 6 bulan kan sudah boleh
1: MPASI gitu ya.
0: Jadi makanya pada wanita tidak simple ya. Bukan berarti kita jadi wah jadi nggak enak ya jadi wanita ya,
1: iya.
0: Gitu ya. Tapi itu kita punya kodrat
1: tanggung jawab gitu ya dok,
0: kita
1: ya?
0: Punya tanggung jawab masing-masing. Dan setahu saya wanita itu usianya lebih panjang ya.
1: Iya.
0: Karena secara kodrat wanita itu adalah menjaga keturunan, gitu ya. Kalau zaman dulu kita tahu apa namanya, laki-laki itu kan berburu, perang, gitu ya. Cepat matinya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kalau si ibu kan dia, dia menjaga bayinya supaya itu memang kodratnya
1: gitu. Seperti itu gitu ya dok ya. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Dr. Didi, bagaimana wanita untuk menjaga dirinya dari dan juga mengenal dari HIV sendiri tahun 2022, ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali memberikan informasi-informasi untuk Anda tahun 2022.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Tower Pro 2 balik lagi barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan buat kamu semuanya, aku juga ingin menyapa gitu ya, yang lagi mendengarkan kita di 87,9 di RRI Digital dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official, dan juga di akun Instagramnya udah selesai. Oh udah gitu ya, akun Instagram Galeri Rumah Sakit Galeri Chandra Tower Pro 2. Tadi kita juga sudah banyak sekali ngobrolin seputar bagaimana sih kaitannya perempuan dan juga penyakit HIV bersama Dr. Didi Chandra Dikusuma, SPPD KPTI, yang mana kita juga ya, tadi banyak banget ya dokter ya, ternyata perempuan tuh sangat kompleks banget untuk berbicara tentang HIV gitu ya dok ya. Nah dok, ini kalau tadi dokter juga menyampaikan bagaimana cara kita untuk tidak terkena, dan ketika hamil itu bagaimana juga, dan akhirnya melahirkan, dan bagaimana mengakses dari kesehatan. Bagaimana sih dok cara orang gitu ya yang udah mulai awareness terhadap kesehatannya tapi belum mengetahui langkah awal untuk screening HIV ini sebenarnya bagaimana dokter?
1: Ya baik, yang pertama tentu saja adalah faktor risiko ya. Kalau kita misalnya tidak punya faktor risiko apa-apa, mungkin tidak urgent banget untuk melakukan tes ini. Tapi kalau kita punya faktor risiko atau merasa ya, merasa punya sesuatu pengalaman yang tidak nyaman, yang kita khawatir, itu boleh saja melakukan tesnya. Harus tes. Nah, jadi untuk mengetahui seseorang itu terkena HIV harus tes ya. Jadi tidak ada di luar, oh ini kira-kira HIV gitu.
0: Ya, kadang-kadang ada orang tuh yang bilang, wah ini ciri-cirinya dari mukanya ini ya, gitu ya dok ya.
1: Itu harus pakai tes, karena bisa saja pasien yang terkena HIV itu tidak tahu kalau dia HIV dan kondisinya masih baik-baik saja ya. Dan ini perjalanan HIV itu adalah bahwa ada fase laten ya, ada fase kronis. Jadi pada saat pertama kali kena ada fase akutnya. Itu mungkin gejalanya seperti orang sakit flu gitu ya, mungkin meriang, demam, tapi itu tidak lama, satu minggu hilang ya. Jadi si pasien akan merasa, oh saya mungkin terkena flu gitu.
0: Oke, okay, kayak penyakit biasa gitu ya.
1: Setelah itu dia akan tanpa gejala sampai bertahun-tahun ya, bisa sampai 4-5 tahun. Padahal virusnya tetap ada dan virusnya berkembang.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau dia kontak atau berperilaku berisiko, dia akan menularkan ke orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak kelihatan dari luar. Tapi kalau itu sudah fase AIDS ya, ya stadium 4 itu sudah kelihatan gejalanya. Tapi kalau sebelum itu ya seperti orang biasa, tidak ada.
0: Normal-normal aja gitu ya dok ya.
1: Ada juga yang apa namanya punya faktor risiko tapi karena tidak tes ya, dia merasa tidak punya penyakit. Jadi itu kondisi yang ada di masyarakat. Pokoknya prinsipnya kalau kita ingin tahu ya dilakukan tes. Sekarang bagaimana tes itu? Tes itu bisa dilakukan secara cuma-cuma ya, di klinik atau puskesmas

0: pemerintah. Ya, itu ada tes HIV yang tidak dipungut biaya apapun. Ya. Meskipun bukan BPJS, meskipun bukan asuransi atau apa, tidak dipungut biaya untuk tes itu. Ya. Tes dilakukan itu. Ya. Kemudian tes itu kalau hasilnya non-reaktif atau negatif, ya, itu tidak serta-merta pasti negatif. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau ada faktor risikonya, okay. Ya, misalnya saya terbiasa melakukan hubungan bebas gitu ya, kemudian ada faktor risikonya, saya tes negatif kok, ya, itu belum tentu negatif ya, karena mungkin antibodinya belum muncul,
1: okay.
0: Ya, itu perlu waktu, minimal 6 minggu. Kalau misalnya saya berperilaku begitu ya, tapi memang tidak terkena, tapi baru seminggu yang lalu saya terkena. Itu okay. Kalau dites hari ini tidak akan muncul itunya,
1: okay.
0: Antibodinya. Jadi tunggu. Makanya kalau seperti itu dilakukan tes ulang lagi mungkin 1 bulan atau 6 minggu kemudian. Okay. Ya. Kemudian kalau masih negatif untuk amannya dicek lagi bulan ketiga, ya 3 bulan. Kalau 3 bulan negatif ya sudah insya Allah
1: aman.
0: Aman gitu ya.
1: Okay.
0: Dan tes itu sifatnya adalah confidentiality, artinya rahasia, yeah,
1: ya. Yeah,
0: itu rahasia medis itu tidak bisa diungkapkan ke orang lain, bahkan ke pasangannya sendiri.
1: Yeah,
0: ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau misalnya ada pasangan resmi suami istri gitu ya, suaminya dites positif, itu tidak serta-merta ya, bu sini bu, suaminya positif, tidak begitu, tidak boleh ya. Jadi, tapi tetap si pasangan harus mengetahui. Tapi caranya kita sampaikan ke yang sakit itu, ini pasangan harus kasih tahu, bukan untuk apa-apa, supaya tidak nulari,
1: okay.
0: Dan bisa menjaga supaya tidak tertular,
1: okay.
0: Gitu. Jadi itu confidential. Jadi kita tidak ember ya, kita begitu positif cerita kemana-mana, tidak, insya Allah tidak. Dan sebaiknya memang kita kalau mau tes itu harus betul-betul percaya sama tenaga medisnya
1: gitu, ya.
0: Jadi betul-betul, dan kita tidak akan apa nanya macam-macam ya.
1: Iya.
0: Tanya kita itu kapasitasnya untuk mengetahui kira-kira faktor risikonya apa.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan itu kalau bisa dicegah supaya tidak terulang gitu ya. Jadi bukan terus kepo dari
1: kok iso. Itu juga dok yang menjadi pertanyaan sebagai orang awam gitu dok. Yeah, takut untuk konsultasi dengan tenaga medis gitu ya dok. Karena mungkin takut di judging gitu, takut untuk dihakimi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi dokter sebagai tenaga medis, ternyata itu ada juga ada faktor lain untuk menanyakan seperti itu ya dok. Ya
0: kita tahu ceritanya kenapa kok bisa sampai kena. Jadi itu dihindari, nanti bisa cerita ke keluarganya, ke pasangannya bahwa hati-hati berperilaku seperti ini ya, karena punya risiko untuk itu aja prinsipnya.
1: Okay.
0: Dan itu juga mempengaruhi pengobatan, artinya kalau kira-kira tertularnya dari kondisi tertentu ya, kita bisa memperkirakan kira-kira mungkin ada penyakit lain yang ikut. Ya. Mohon maaf misalnya ini berperilaku seksual bebas ya, ternyata HIV positif, kita dokter mikirnya ini pasti bukan HIV saja, ya bisa penyakit menular seksual yang lain ya, misalnya apa sifilis, misalnya hepatitis B atau yang lain, itu harus dicari oleh dokternya kira-kira apa, karena harus diobati juga.
1: Ya. Oke, okay. Jadi
0: kalau misalnya terkena karena terkena jarum suntik atau apalah gitu
1: tato,
0: ya,
1: mungkin dok,
0: ya itu misalnya. Itu kan berarti faktor risiko yang lain mungkin tidak ada. Jadi kita tidak harus selalu mencari yang lain-lain. Jadi penting untuk menceritakan apa adanya kepada kita, tenaga medis, supaya kita bisa memperkirakan. Karena kalau ngobatinya hanya satu aja, yang lain tidak diobati juga kondisinya tidak akan membaik. Ya.
1: Okay. Jadi
0: artinya tetap aja kondisi umumnya tidak baik-baik gitu.
1: Oke, okay. Jadi apa ya dok ya, tenaga medis itu tidak untuk mencari tahu yang lebih gitu, tapi untuk kebutuhan bagaimana menganalisa dari pasiennya tersebut gitu ya dok.
0: Bagaimana mengobati pasien secara tuntas.
1: Iya, gitu. Itu yang paling penting gitu, karena tugas dokter adalah membantu untuk menyehatkan pasiennya gitu. Dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi pagi hari ini gitu ya dok ya. Apa sih yang ingin dokter Didi sampaikan kepada wanita di luar sana terkait dengan penyakit HIV sendiri, bagaimana cara untuk menghindarinya atau bagaimana cara untuk mengobatinya gitu dok?
0: Ya, jadi saya bilang bahwa sekarang HIV itu tidak hanya penyakit laki-laki, tapi dia juga penyakit pada wanita, punya risiko yang sama kalau kita punya perilaku yang berisiko ya. Perilaku itu apa? Misalnya hubungan seksual bebas, ya, tidak dengan pasangan yang tetap, kemudian tidak pakai pengaman, ya, kemudian melakukan apa penggunaan jarum suntik yang yang apa tidak steril, ya, atau sharing ganti-ganti itu, ya, itu perilaku berisiko, itu sebaiknya dihindari, ya, supaya tidak terjadi positif terkena infeksi HIV, ya. Terus bagaimana kalau sudah positif, ya, jangan sampai nanti hamil dulu sebelum kondisinya betul-betul stabil, ya. Karena nanti akan berisiko menulari bayinya, ya. Kasihan bayinya kalau sudah mulai bayi sudah terkena HIV, ya. Kemudian kalau memang sudah terlanjur hamil, harus di planning, ya, nanti rencana melahirkan di mana, gitu, ya. Rencana nanti bayinya pakai susu apa, gitu, ya. Harus diperhitungkan di situ dari jauh-jauh hari, ya, supaya nanti apa bayi itu bisa tidak tertular oleh si ibu dan juga apa sama dengan apa bayi yang lain yang normal, ya, gitu, ya. Itu harapannya begitu. Jadi artinya yang sakit enggak apa-apa lah mamanya atau papanya, tapi
1: iya,
0: anak
1: jangan sampai, anak gitu, ya, untuk meretas itu, ya, semuanya gitu, ya, dokter,
0: kemudian,
1: ya.
0: Jangan ragu untuk melakukan tes HIV ke tenaga medis yang sudah ditunjuk, ya. Dan insya Allah kerahasiaan medis itu kan tetap terjaga pada siapapun, ya, tidak hanya pada HIV, pada semua penyakit pun kita tuh punya rahasia medis yang tidak bisa diungkapkan dengan begitu saja kepada orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, ya. Jadi prinsipnya adalah jaga diri, kemudian kalau sudah terkena adalah segera berobat dan rutin berobat. Kemudian jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga medis yang dipercaya, ya, ya, untuk mendapatkan penanganan secara paripurna, gitu, ya, tidak setengah-setengah apapun, ya, karena kita akan selalu ketemu, ya. Saya punya pasien mulai dari bayi kemudian sampai sekarang
1: udah, ya, sekolah itu, ya,
0: ya. Jadi sekian tahun akan ketemu kita, dan saya, ya, oke-oke saja. Ketemu di jalan, dokter, oke-oke saja.
1: Kan gak mungkin langsung bilang kamu yang pasien ini, enggak, ya, seperti halnya kayak teman atau seperti apa gitu, ya, dok, ya, akhirnya gitu. Baik, terima kasih dokter Didi Chandra di Kusuma SPPD KPTI telah menyampaikan sharing di pagi hari ini tentang bagaimana menjaga kesehatan kita, terutama untuk para ibu atau calon ibu tahun 2022. Dan nantinya kita juga akan mengenal, gitu, ya, bagaimana rumah sakit Galeri Chandra. Tapi ada satu lagu akan aku putarkan buat kamu semuanya tahun 2022.

0: Bro 2, kalau tadi kita berbincang dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Galeri Chandra, kali ini kita juga akan mengenal sedikit gitu ya terkait dengan pelayanan apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Galeri Chandra. Kali ini kita sudah bertemu gitu ya dan hadir juga di tengah-tengah kita nomor 2 ada Kak Garneta Humas Rumah Sakit Ibu Anak Galeri Chandra. Kak, ini sebenarnya sorry. Oke. Okay. Kak, ini sebenarnya Rumah Sakit Galeri Chandra ini seperti apa gitu sih, Kak?
1: Oke, jadi aku jelasin sedikit ya tentang Rumah Sakit Galeri Chandra. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman Pro 2 gitu ya, ini kan anak-anak muda gitu ya, kita pasti sering tuh jalan ke Soekarno Hatta di Malang gitu kan. Terus ngelihat tulisannya RSIA Galeri Chandra, Rumah Sakit Ibu Anak gitu, dan langsung mindsetnya, oh berarti
0: itu rumah sakit ibu hamil
1: sama anak gitu kan. Sering nggak? Kita rumah sakitnya tuh saat ini sudah menerima untuk masyarakat umum. Gitu. Jadi not only untuk ibu dan anak aja. Jadi rumah sakit kita sudah bisa menerima masyarakat, untuk laki-laki juga bisa. Habis itu kita juga poli-polinya enggak hanya untuk poli ibu dan anak aja. Kita punya banyak banget poli. Salah satunya kita juga ada poli penyakit dalam, kita punya poli kulit dan kelamin gitu ya. Kita juga punya poli THT, dokter THT juga gitu. Jadi enggak hanya ibu anak aja nih. Mungkin nanti kalau misalkan dari teman-teman teman-teman
0: Pro 2
1: gitu ya, apalagi kita juga bertepatan di Jalan Andong nomor 3. Nah, di mana itu kalau misalnya teman-teman tahu ada di wilayah Soekarno-Hatta. Kita ring satunya mahasiswa nih gitu ya. Nah, bisa langsung ke rumah sakit kita. Gini, biasanya tuh banyak nih, apalagi kita sudah masyarakat Kota Malang sekarang lagi ada di fasenya banyak-banyak maba ya. Maba datang gitu kan. Biasanya kalau di bulan-bulan segini banyak maba yang ke rumah sakit kita datang dengan banyak keluhan gitu. Biasanya ternyata setelah dilihat ternyata dia kangen sama rumah.
0: Homesick gitu ya.
1: Homesick gitu istilahnya. Jadi kita bisa terima. Jadi enggak hanya ibu anak aja istilahnya.
0: Oke, seperti itu.
1: Gitu. Terus rumah sakit kita juga punya sosial medianya nih.
0: Di mana tuh,
1: Kak? Kan mau lihat-lihat, mau cek-cek gitu. Kita ada di website-nya di rumahsakitgalerichandra.com atau di Instagram. Di Instagram kita ada di @rsgalerichandra.
0: Gitu.
1: Kita juga ada di TikTok juga.
0: Jadi seperti itu ya Kak Garneta, untuk informasi dari Rumah Sakit Ibu Anak Galeri Chandra gitu ya. Dan terima kasih udah main-main di RRI Pro 2 Malang. Dari tadi udah nemenin Dokter Didi juga.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Oke, baik teman Pro 2, mungkin Dokter Didi dan juga Kak Garneta boleh aja berpamitan, tapi Fakih masih setia nemenin kalian sampai nanti di jam 3 sore dengan berbagai informasi dan juga pilihan lagu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 2 Hitlist.
1: Tahun Pro 2 selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari rival Himran, Lavita Ebella dalam Aktif gitu ya. Dimana Aktif juga menjadi salah satu program kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia gitu. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan lagu dari rival Himran.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Di siang hari ini Tahun Pro 2 Fakih masih nemenin kamu semuanya di Pro 2 Hitlist gitu ya. Tadi udah berbincang-bincang dengan dokter, dengan Rumah Sakit Galeri Chandra, dan masih banyak pilihan-pilihan informasi yang akan aku hadirkan buat kamu semua ya Tahun Pro 2. Yang jelas buat kamu tetap semangat gitu ya di hari Rabu ini. Kita udah gak kerasa 3 hari menjalankan di weekday ini Tahun Pro 2. Dan tentunya kita berada di pertengahan bulan Juli. Gak kerasa ya, kita udah berada di bulan ke-7 gitu ya. Which is ini kurang beberapa bulan lagi gitu ya Tahun Pro 2. Padahal kita tuh menyangkanya masih bulan Mei gitu ya. Kita merasanya masih kemarin kita merayakan tahun baru, tiba-tiba bulan Juli aja Tahun Pro. Tapi enggak apa-apa, yang jelas di sini aku juga mau menyapa kamu semuanya yang mungkin lagi baru gabungan di RRI Pro 2 Malang. Dan buat kamu yang mau request lagu boleh banget tinggal chat aja di 081 5-3 kali 600 879.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pro 2 informasi selanjutnya hadir gitu ya untuk para pelayan, di mana pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto ini juga udah menetapkan tahun Pro 2 harga khusus BBM solar sebesar 15.000 per liter bagi pengusaha nelayan. Sebenarnya kebijakan ini ditunjukkan untuk membantu gitu ya menekan biaya tahun Pro 2 terkait operasional nelayan sendiri. Ini juga terutama di tengah tingginya harga solar non subsidi yang sempat mencapai 21.300 per liter tahun Pro 2. Sementara itu juga nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap memperoleh solar bersubsidi ya dengan harga 6.800 per liter. Sedangkan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto juga ya, udah menjelaskan tahun 2022 bahwa harga khusus tersebut diberikan melalui subsidi sebesar 3.600 per liter dari harga rata-rata produksi solar dalam negeri yang mencapai 18.600 per liter tahun 2022. Pendanaan subsidi tidak berasal dari APBN, melainkan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDB tahun 2022 dengan kuota mencapai 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan, dan tentunya guna mendukung keberlanjutan sektor perikanan nasional juga tahun 2022.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Kabar Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Pro 2 Surabaya dalam Muda Kreatif Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, di mana kali ini kita juga akan menghadirkan narasumber Sanli Lautor Pro 2 terkait dengan owner dari Miavo Teman Pro 2. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Faki akan kembali menemani kalian semuanya.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Kali ini dari Pro 2 FM RRI Surabaya ya, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam bareng juga sama teman-teman yang ada di Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Ada aku Dewi Anora di sini yang bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa, keren banget. Siapa tahu ngasih insight baru gitu buat kamu teman berdua yang pengen membuka usaha, yang pengen usahanya tetap jalan, tetap maju di tengah huru-hara Indonesia seperti ini gitu ya teman berdua. Ada Kakak Sandi Lau, beliau ini adalah owner Mi Avon. Selamat siang Kak Sandi.
2: Siang.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Baik. Nah, kalau kamu penasaran Mi Avon tuh kayak gimana sih? Nah, Kak Sandi ngebuka usaha ini kayak gimana sih? Tanya aja teman Pro 2, boleh banget lewat WhatsApp di 081908952. Di Instagram kalau mau DM boleh juga di @pro2rrisby, atau kita lagi live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya, boleh sapa-sapa di situ juga ya teman Pro 2. Kak Sandi, okay. Ini Mi Avon. Dari namanya lucu gitu ya. Ada maknanya enggak sih?
2: Enggak ada. Enggak ada. Cuman waktu nyari nama, nama yang di Instagram itu yang bisa langsung ya, apa gitu, nyari-nyari yang belum dipakai, cuma gitu toh.
1: Oh gitu.
2: Jadi gak ada hubungan sama nama siapa atau atau ada apa, gak ada, sama sekali gak ada.
1: Gak ada makna khusus.
2: Gak ada, gak ada.
1: Tapi pernah sempat nyari gak sih di Google mungkin Avon sendiri tuh apa gitu?
2: Gak ada. Gak ada.
1: Asal random aja berarti.
2: Random, cuma nyari di Instagram yang nama yang sekiranya itu maksudnya apa ya, gak oriental tapi oriental tapi gak oriental, yang maksudnya yang apa ya, yang netral lah.
1: Iya.
2: Yang netral semua itu, jadi gak ada kayak kita satu segmen mana gitu, gak ada. Jadi murni cuma nyari di Instagram kira-kira yang belum dipakai apa. Dulu maunya misalnya kayak mie, kan rumah saya kan di daerah Rungkut gitu kan. Misalnya ini mie Rungkut gitu, sudah terlalu mie Mapan gitu. Jadi nyari-nyari yang kan mie Mapan kan mie Rungkut Mapan gitu kan. Kita nyari yang mie Nirmana gitu. Oh, udah ada yang pakai, sudah kita cari yang lain yang belum
1: cari
2: dipakai.
1: Cari yang lain. Avon ternyata enggak ada yang pakai.
2: Enggak ada.
1: Oke, akhirnya tercetuslah Mi Avon aja deh gitu ya. Unik banget nih teman Pro 2. Biasanya orang buka usaha kan kayak memikirkan nama gitu.
2: Iya, benar.
1: Sebagai simbolis nama adalah doa gitu biasanya Tapi kalau Kak Sandi enggak deh, pokoknya cari yang belum ada di Instagram.
2: Yang belum ada, yang eye catching gitu.
1: Yang eye catching, yang gampang diingat gitu ya. Emang benar sih gampang diingat banget Mi Avon gitu. Ini sebenarnya apa Mi Avon ini, Kak Sandi?
2: Mi Avon ini awalnya ya, pertama kali kita ini enggak, saya nggak kepikir bikin Mi Avon ini kayak jadi kayak bentuk frozen pack ini, enggak. Cuma bikin mie buat kita bisa supply ke resto-resto, ke depot-depot, cuman itu awalnya.
1: Oh gitu.
2: Nggak kebayang, nggak kepikir sampai jadi frozen pack ini, nggak kepikir.
1: Berarti sebenarnya awalnya udah produksi mie sebenarnya atau belum?
2: Mie ini apa ya ceritanya? Sebenarnya kalau saya usaha itu mie ini malah masih baru.
1: Masih baru.
2: Bukan ada kayak resep apa dari keluarga turunan, enggak. Baru justru masih baru banget lah. 2023 akhir baru mulai mikir mau usaha mie. Baru mulai belajar mie-nya itu malah itu.
1: Oh, di situ 2023.
2: Akhir.
1: Tapi hanya mie-nya aja.
2: Mie-nya aja, cuma kepikir mie-nya aja. Waktu itu cuma lihat di sepupu saya di Jember, bukan di kota Jembernya, di kota kecil gitu daerah Wuluan itu kan ada tuh, dia buka toko kelontong gitu. Aku cuman lihat itu ada tumpuan mie banyak gitu. Aku tanya sama sepupu, "Duh, ini mie kok banyak banget, ini berapa lama habis?" Dia ngomong, "Oh, cepet, paling satu minggu gak sampai udah habis segini banyak." Oh ya, cuma dari sana aku pikir, oh berarti orang-orang sini selain orang Indonesia lah, selain makan nasi, demen makan mie.
1: Betul.
2: Demen makan mie. Kan paling gampang juga lihat kayak kalau orang diet gak mau makan mie, gak mau makan nasi. Tapi kalau dikasih Indomie, pasti makan.
1: Bener. Kayak saya tuh.
2: Yaudah. Dari sana mulai kepikir-pikir, gimana sih cara bikin mie? Dari sana kepikir bikin mie, yaudah sampai jalan. Sampai kalau yang frozen ini, waktu itu anak saya ulang tahun di sekolah.
1: Oke.
2: iseng lah istri itu bilang, coba yuk bikin hampers mie itu, kasih bagi hampersnya berupa mie ayam gitu. Mm-hmm. Ya dari sana itu mama-mama itu kayak, mama-mama sekolah, loh anu kok gak di frozen packin aja mau. Mm-hmm. Kan mie, mereka udah tahu kalau kita lagi bikin mie.
1: Yeah.
2: Nah ini mereka minta, coba di frozen sama bumbu-bumbunya gitu ya. Gimana caranya? Ya dari sana coba.
1: Okay. Awalnya dari sana. Awalnya mungkin dari keresahan dulu ya, melihat sepupu di Jember, kok jualan mie laris ya.
2: Mie kering ya. Mie kuning. Mie telur kuning.
1: Gitu. Itu bikin sendiri sepupu?
2: Oh enggak, enggak. Dia toko kelontong lah.
1: Ambil gitu ya. Tapi ternyata laris juga. Akhirnya kepikiran dari situ, bikin kali ya. Gitu. Belajar bikinnya dari mana berarti, Pak Sandi?
2: Kan sekarang AI.
1: Oh gitu ya. Banyak dibantu sama AI.
2: Kan kalau zaman dulu kan mungkin belajar itu kan susah ya, kita cari informasi kan gak segampang sekarang. Kalau sekarang kan apalagi AI tambah canggih, YouTube kan orang banyak.
1: Betul.
2: Dari sana sih sebenarnya.
1: Istilahnya bisa dibilang otodidak berarti ini.
2: Otodidak. Wah. Dan fun fact, saya ini bukan pecinta mie.
1: Bukan,
2: saya gak punya basic kulineri. Gak pernah belajar masak, gak pernah sekolah masak. Bukan pecinta mie, kecuali Indomie.
1: Kecuali gitu. Mie instan begitu.
2: Betul. Soalnya saya juga ada asam lambung dokter, jadi gak boleh makan mie. Jadi gak boleh terlalu sering makan mie. Jadi ya awak dari sana sih benernya juga.
1: Sekali melihat, belajar begitu, apakah langsung jadi? Atau bahkan trial and error?
2: Banyak banget trial and error.
1: Yang susah apa sebenarnya kalau bikin mie? Ini kan mie, istilahnya memang kalau mie ayam, mie-nya memang yang bikin sendiri gitu kan, bukan mie kering ya sebenarnya.
2: Ya, benar.
1: Mie basah istilahnya gitu. Pasti kan banyak yang harus dijajal, dicoba aja salahnya juga gitu. Benar. Apa susahnya ini?
2: Susahnya butuh sabar sih.
1: Butuh sabar.
2: Iya. Kan karena kita otodidak, enggak pernah punya basic mie, jadi kayak kita benar-benar kayak trial error-nya harus sabar. Ketemu yang mana, kombinasi adonan yang pasnya itu yang di keberapa, kita coba terus, catet, coba. Ini airnya kebanyakan, hasilnya gini. Airnya kesedikitan, hasilnya gini. Tepungnya pakai yang apa. Dalam jajah nemukan komposisi adonan itu mungkin sampai benar-benar kita PD itu mungkin setahun lebih sih. Dari 2024 itu ya.
1: Cukup lama berarti.
2: Lumayan. Sampai sekarang pun masih terus nyari apa ada yang lebih formula yang lebih baik terus gitu loh.
1: Ini karena otodidak ya teman Pro 2, jadi trial and errornya hampir setahun lebih karena ingin memberikan kualitas yang baik juga tentunya.
2: Soalnya kan kita juga UMKM kan gak bisa, apa ya, kita gak bisa kayak hire orang lulusan yang tinggi juga. Betul. Buat jadi R&D gitu kan kan mereka kan costnya juga tinggi. Betul. Jadi ya mau gak mau kita sebagai owner harus punya mindset untuk jadi R&D itu sendiri.
1: Dibantu siapa nih Kak Sandi kalau dalam hal trial and error pembuatan mie-nya sendiri?
2: Oh jelas istri.
1: Istri, top istrinya Kak Sandi nih. Selama setahun itu akhirnya bisa menemukan istilahnya mie yang sesuai dengan spek atau kesukaannya Kak Sandi dan istri berarti begitu ya. Apakah akhirnya dari sana langsung memutuskan untuk dijual kemana-mana dulu, atau mungkin dicobain dulu ke teman-teman atau ke siapa gitu?
2: Iya, ke teman-teman. Pertama kali juga yang paling berharga itu sebenarnya customer pertama kita.
1: Customer pertama.
2: Yang sampai sekarang masih jadi customer itu kan udah berarti dua tahun. Dia yang ngawalin kayak dari yang komplain terus. Dia kan masih jadi orang pertama yang ngetes mie kita toh. Ya udah.
1: Dia ngasih masukan.
2: Ngasih masukan terus. Yang gini, yang gini. Kita diomelin, gini lengket apa semua. Ya udah dari sana. Tapi kalau misalnya kita nyerah kan selesai, nggak ada kelanjutan ya. Kita coba terus sampai mie ini bisa sesuai dengan kebutuhan depot tersebut.
1: Dikomplain terus tapi nggak pernah nyerah.
2: Ya itu penting banget.
1: Kunci jadi pengusaha berarti ya Kak Sandi. Walaupun banyak komplain tapi nggak boleh nyerah, tapi harus diperbaiki.
2: Betul.
1: Nah tadi kan Kak Sandi sempat bilang bahwa orang yang nggak suka mie gitu. Setelah membuka mie Avon, apakah mencintai mie akhirnya?
2: Terpaksa mencintai. Soalnya kan harus. Jadi kan terpaksa harus tahu, mie-nya tempat lain itu kayak gini, mie-nya tempat lain kan kayak gini. Orang bilang mie yang di sini enak, enaknya kayak gini. Dari sana kan kita coba, enaknya kenapa? Terus kita coba aplikasikan ke mie kita.
1: Istilahnya ATM lah ya. Amati, tiru, modifikasi gitu.
2: Benar. Soalnya kan nggak mungkin mereka ngasih resep kan nggak mungkin.
1: Nggak mungkin banget itu. Itu namanya menghancurkan bisnis sendiri ya, Kak Sandi.
2: Betul.
1: Jadi memang sistem ATM itu di mana-mana diperlukan sebenarnya. Kak Sandi ya. Berarti harus mencintai yang namanya namanya mie, coba sana sini gitu. Baik, terus berbicara tentang jadi pengusaha mie frozen, mie ayam frozen. Ini apa ya istilahnya, ide yang sangat cemerlang nih ya, Kak Sandi ya. Baru tahu aku gini, ada ya mie ayam di frozen gitu. Ini selain karena anak ulang tahun, ada kepikiran lain nggak? Akhirnya kepikiran bisa jadi mie lain. Ayam frozen aja gitu.
2: Ya sebenarnya ini juga thank you ke salah satu temen, mungkin dia udah namanya, dia terkenal pengusaha kuliner terkenal di Surabaya.
1: Okay, okay, okay.
2: Kalau aku sebut salah satu brandnya pasti orang tahu lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kakado Chicken.
1: Oh ya.
2: Karin.
1: Saya tahu. Itu ada di mana-mana cabangnya sudah ya.
2: Itu salah satu orang yang apa ya, buat aku itu kayak motivasi banget. Jadi kan orang banyak tahu sosok karakternya, tapi dia kan nggak tahu sosok perjuangannya ke sini. Waktu itu memang waktu 2025, sebenarnya saya punya bisnis lain selain mie. Nah itu lagi kita lagi slowing down banget, lagi struggling, lagi struggling banget di 2025 akhir. Ya sharing lah sama dia. Soalnya kan kadang kita sharing paling enak sama orang yang udah pernah di posisi
1: ngalamin,
2: iya. Terus gimana dia cara rise kayak gini, kan gimana caranya. Cerita. Salah satu tantangan utama untuk kita jadi frozen pack ini adalah BPOM.
1: Iya.
2: Kalau UMKM kebanyakan itu jalur pertama PIRT.
1: PIRT
2: kan soalnya kan lebih mudah lebih mudah. Kalau BPOM ini kan kayak kita harus punya fasilitas produksi,
1: benar,
2: izin dan sebagainya. Itu kan modalnya
1: lebih
2: juga
1: lebih besar ya istilahnya.
2: Modalnya kan juga lebih besar loh dari sana. Ya ngomong sama dia bilang, aku waktu itu iri lah. Waktu itu

0: itu iri. Mm-hmm. Loh, kalau misalnya jualan mie lo, cuma jualan mie resto lo, misalnya mm-hmm. mie yang ya di mana-mana ada. Iya. Dia enggak perlu izin BPOM.
1: Betul.
0: Enggak perlu izin BPOM, dia bisa jualan mie dengan kayak gitu. Mm-hmm. Nah, aku misalnya jualan frozen gini harus BPOM gimana gitu cara. Mm-hmm. Dia cuma buka omongan, dia cuma ngeklik satu omongan. Bener. Mm-hmm. Mie yang itu enggak bisa BPOM, enggak bisa apa-apa, tapi dia kan lingkupnya cuma sekitar sana. Yeah. Dia bukan lingkup nasional. Kalau kamu punya BPOM, lingkupmu bisa langsung nasional. Mm. Dari sana langsung buka mindsetku, harus berarti ini.
1: Oke. Okay.
0: Kamu bisa gak bisa buka sekali model kayak resto yang besar-besar gitu, kamu punya, kamu bisa titipin di mana-mana malahan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi enggak ada rasa khawatir kalau kita bisa nitip ke mana-mana gitu ya.
0: Betul, betul. Dari sana kan cuma challenge-nya gimana cara dapat
1: BPOM-nya itu
0: nah,
1: tadi.
0: Nah, itu yang baru sana kita gimana pun cara ya kita memang ada tempat. Ada tempat, cuman kan gimana cara nyulap tempat ini supaya bisa tembus izinnya itu tadi ya. Kita konsultan, kita konsultasi gimana sampai hari H ada orang BPOM datang dan dinyatakan lolos, BPOM keluar, nah kita barusan berani jualan. Jadi kita sebelum jualan pastiin BPOM, okay. izin-izinnya ini beres semua dulu.
1: Oh, berarti strugglingnya di situ ya?
0: Iya, struggling sebelum Miavon ini kita berani launching, kita berani jualan, perizinan sih. BPOM ini paling bukan itu juga bentuk komitmen kita dengan halal, dengan apa ya, kesehatan, hygiene. Itu penting. Setelah ternyata ada orang BPOM, ternyata memang penting gitu untuk orang BPOM itu bisa bisa tahu. Kita juga dapat masukan, Pak, ini produksi harus kayak gini. Oh ya, kita kan jadi lebih baik juga.
1: Iya benar ya, oke, gitu. Dari situ ya, karena ini makanan bukan hanya untuk lingkup sekitar aja, ternyata mau tembus nasional, bahkan internasional mungkin nanti ya, Pak Sandi.
0: Amin.
1: Gitu. Akhirnya setelah mendapatkan BPOM halal juga, iya. Adalah yang namanya mie Avon, mie ayam frozen pack, dan hampers mie Surabaya. Ini terkenalnya hampers. Begitu ya. Terkenalnya seperti itu ternyata mie Avon ini, teman berdua. Nah, istilahnya kalau kita melihat mie ayam yang ada di luaran sana, istilahnya memang dimasak secara langsung begitu kan. Kalau dari kemasannya dilihat memang kayaknya aman, safety banget begitu. Ini cara membuat istilahnya mie ayam frozen itu kayak gimana? Istilahnya apakah benar-benar semuanya di frozen, mateng semua terus habis di frozen, atau ternyata ada yang mentah dulu nih gitu?
0: Oh, yang mentah pasti mie-nya ya.
1: Mie-nya aja.
0: Mie-nya kondisi harus dimasak lagi. Tapi kalau yang lain udah kondisi mateng, setelah dimateng dalam sudah dingin, barusan kita seal benar-benar supaya kedap, langsung kita frozen.
1: Oke.
0: Okay. Jadi selama masih dalam proses frozen, dia masih dalam kondisi fresh.
1: Oh, mie-nya aja berarti ya?
0: Mie ini kondisi mentah.
1: Oh, berarti tinggal rebus aja.
0: Cuma makanya harus benar-benar kita penyimpanannya harus frozen.
1: Frozen, beku berarti kan?
0: Beku,
1: ya?
0: Betul.
1: Isinya apa aja berarti, Pak Sandi?
0: Mie ayam satu pack ini isi 2 porsi, lengkap bawang goreng, sambal, ayam, sama bumbunya.
1: Oh, ada bumbunya, sambal, sama ayamnya, begitu. Ayamnya ayam kecap itu bukan? Atau beda?
0: Ayam. Nah, dulu ada dua macam, sekarang jadi satu macam aja.
1: Jadi
0: ayam.
1: Satu macam.
0: Ayam kecap gitu.
1: Ayam kecap. Berarti ini bisa dibilang kayak mie ayam monogiri gitu ya, modelnya.
0: Nah, aku mix. Mix. Ya, itu tadi. Karena kita itu, apa ya, nggak punya basic culinary.
1: Iya.
0: Ini yang aku suka. Yang aku suka makan yang kayak gini rasanya gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada onogiri itu ada inspirasi onogiri waktu pertama kali bikin mie ayam itu, yaitu makan mie gerobak biru.
1: Iya benar.
0: Mie gerobak biru kan.
1: Nah,
0: itu kan juga kan maksudnya kayak orang kenapa ya kok suka mie ayam ini? Kan kita dari yang paling basic selain Indomie, mie ayam ini orang paling cari apa? Mie ayam onogiri kan. Ya udah cobain terus mie ayam onogiri. Oh, kayak gini rasanya mie ayam onogiri.
1: Karena manis, gurihnya
0: pas
1: gitu ya.
0: Terus yang kedua kan juga okay, itu kita dapat kurang lebih gambaran rasanya. Terus yang kedua mie yang beredar di apa yang mie viral di mana-mana. Itu kayak gimana sih teksturnya? Oh, kayak gini. Ya udah di-mix semua. Jadi terus ada lagi kayak mie oriental itu kayak mie bangka. Mie bangka itu kan sorry kalau misalnya orang Chinese kan suka yang non halal itu kan maksudnya teksturnya kayak gimana. Jadi kita mix dari itu semua.
1: Oh, kombinasi rasa mie berarti yang ada di Indonesia gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak autentik kita enggak bisa ngomong kayak ini wonogiri atau apa. Jadi kayak benar-benar ya resep dari kita sendiri.
1: Ya, otentiknya mie Avon gitu ya, tempat produat. Ada di gambarnya ada sawinya. Iya kan? Ya, apakah ada sawinya juga
0: gak
1: itu?
0: Enggak boleh. Itu kan soalnya enggak apa harus kondisi fresh ya. Dan kalau misalnya kalau sawi ini kan harus dimasak dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kan ribet. Jadi kan akhirnya kita aku brainstorming, mie Avon ini apa sih? kita ini lebih kayak solution nih. Kita solusi untuk orang yang misalnya jam 2 malam mana ada mikrobak biru lewat kan pasti horor ya. Kalau jam 2 malam
1: apalagi jalan sendiri gitu ya.
0: Apalagi ya kita ya kenapa kita mendorong ke frozen bag ya? Solusi misalnya jam 2 malam nih kita lapar. Kita pengen makan mie ayam banget. Ya kita bisa masak mie avon pagi-pagi jam 5 pagi kan masih belum ada ya rasanya orang jualan mie juga. Buat kita makan pagi kan di Jakarta kan mie makan mie itu budaya. Kalau di sini kita kan bubur.
1: Iya betul.
0: Kalau di Jakarta itu kan orang banyak itu makan mie sebagai sarapan.
1: Kalau saya sarapan juga mie sih.
0: Ya itulah. Jadi kayak jam 5 pagi gitu orang mau makan mie ayam nih. Ya bisa makan mie.
1: Okay.
0: Urgent apa kita butuh cepat tapi yang ada gizi. Kan orang ngomong kalau Indomie enggak sehat tapi kan sebenarnya kan cuman gara-gara enggak ada lauknya kan cuma mie aja. Ya udah kita
1: ikutin. Tapi kalau mie avon ini udah komplit gitu.
0: Komplit.
1: Ya. Kalau mau nambah sayur bisa tambah sendiri lampre 2. Karena ternyata Kak Sandi itu juga memikirkan istilah kesehatan si sayurnya itu sendiri kalau di frozen tuh seperti apa? Karena ya namanya sayur lampre 2 sehari 2 hari aja bisa layu
0: bener,
1: ya enggak fresh ya kan.
0: Itu kan enggak boleh dan memang kalau di karena kita ikutin rules-nya BPOM.
1: BPOM ya.
0: Ya kita ikutin panduan itu semua, nggak boleh ngelanggar lah.
1: Keren ini teman berdua. Kalau pengusaha udah mengikuti alur yang tepat itu kayaknya semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Begitu ya Kak Sandi. Ini kayaknya udah ada yang tanya-tanya di TikTok ya. Nanti aku sapa-sapa juga buat kamu teman berdua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa komposisi lagu spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini.

0: menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: do. Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur masih ditemenin Dewi Anora dari Prodo 2 FM RRI Surabaya. Tentunya teman Prodo 2 ngajakin kamu ngobrol sama Kak Sandi Lau. Dia ini adalah owner dari Mi Avon, yang mana nama Avon sendiri enggak ada arti apa-apa gitu. Cuman cari yang mudah aja diingat dan belum ada yang punya gitu ya Kak Sandi ya. Simple tapi juga sepertinya akhirnya bukan menjadi sebuah usaha yang simple tapi rumit, banyak trial and errornya, banyak belajar sana sini begitu berarti Kak Sandi ya. Khususnya juga ternyata di awal jualannya cuma minyak aja. Sampai minyak sekarang aja. Minyak masih dijual juga?
1: Iya, minyak kita supply ke resto dan depot sih.
0: Oh gitu.
1: Lebih banyak customer B2B.
0: Oke, okay. Berarti sampai sekarang masih ya.
1: Masih.
0: Walaupun
1: masih.
0: Ternyata banyak produk lainnya juga.
1: Ya.
0: Ini kalau aku lihat di Instagram kayaknya gak cuma mie ayam aja, ada gorengan-gorengannya juga gak sih?
1: Oh lagi trial. Kulit pangsit kan juga nah itu kan juga banyak tuh orang suka yang tipis, suka yang kan mie pangsit, kulit pangsitnya buat mie kuah sama mie pangsit gorengan juga beda. Harus belajar lagi.
0: Oke, jadi masih trial and error juga gitu ya.
1: Masih belajar
0: tapi kayaknya ini menggugah selera sekali teman Prodo 2 kalau lihat gambarnya. Ya. Kalau kamu pengen pesan karena memang masih online begitu ya Kak Sandi ya. Coba kamu cek aja di Instagramnya mi_avon pakai F ya. Avon, cari aja gampang langsung ketemu kok teman Prodo 2. Ngomongin jenis mie ayam yang frozen, ada jenis apa aja? Rasa
1: kita cuma ada dua, seutusannya ada dua, original sama yamin.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagi satu sebenarnya chili oil, cuman kita belum dapat halal yang chili oil.
0: Oh gitu.
1: Yang chili oil kita belum proses halal. Rencananya soalnya kita ada produk lain yang lagi di develop juga untuk sekalian diajukin halal.
0: Oh. Jadi
1: kita sebelum jualan, kita masihin kayak semuanya.
0: Udah aman dulu.
1: Sertifikat dulu keluar, izin beres, baru kita jualan.
0: Jadi gak ditanya-tanya lagi gitu ya Kak Sandi ya. Ini udah halal belum? Udah BPOM belum?
1: Itu wajib soalnya sih, wajib.
0: Itu wajib. Karena dari awal pun sudah didaftarkan ya produk-produk yang sebelumnya. Jadi kalau ada produk baru juga harus didaftarkan lagi. Wah, ini salah satu kunci nih teman Prodo 2, supaya kamu bisa dapat kepercayaan dari customer ya. Semakin trust customer kamu juga, dia juga semakin sering untuk reorder lagi begitu.
1: Amin.
0: Ya. Ada ternyata mie ayam original sama yummy. Wah, harga berapa berarti?
1: Kalau per packnya kalau nggak salah ya, yang buka harga
0: yang,
1: soalnya.
0: Yang punya aja dia nggak tahu harganya loh.
1: Soalnya kalau saya produksi dong, yang jualan ini tim sama istri.
0: Oh
1: yang
0: gitu, masalah duit istri pokoknya ya.
1: Kalau nggak salah yang yummy itu 34.000 per pack, isi satu pack isi dua porsi. Yang original 32.000 satu pack isi dua porsi.
0: Iya murah loh ya, bisa buat dua orang berarti satu pack
1: bisa,
0: ya istilahnya. Ini kalau kamu coba aja di tempat Prodo 2 karena aku juga penasaran. Kalau tadi Kak Sandi nggak suka mie awalnya gitu kan, kalau aku pencinta mie banget.
1: Waduh.
0: Ya. Di live TikTok ada Khotimah yang tanya ini Kak Sandi, seberapa siap usahanya Kak Sandi gitu ya untuk menghadapi kompetitor yang menggunakan AI khususnya untuk meniru produknya Kak Sandi gitu.
1: Yang ditiru apanya dulu?
0: Nah, ditiru apanya dulu nih Khotimah? Mungkin jenis produknya begitu gimana?
1: Siap nggak siap harus siap ya. Kalau kita pemilik usaha apa ya isinya kayak nggak usah jauh-jauh orang lain lah. Maksudnya kayak kan kita sendiri kan juga meniru orang lain juga kan. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Nanti kan tinggal consumer bisa makan yang mana kan bebas. Tambah justru kita jangan takut sama kompetisi sih.
0: Okay.
1: Kalau kita takut sama kompetisi kita malah nggak bisa maju.
0: Nah,
1: justru kompetisi yang bikin kita akan maju.
0: Tuh teman Prodo 2, iya jangan takut sama para kompetitor itu gitu biar kita makin maju.
1: Benar-benar
0: gitu.
1: Justru kan mereka bikin apa? Oh bagusnya gini. Justru enak kita kan bisa. Oh bagusnya gini kita bikin lebih bagus lagi.
0: Kalau bisa kita di satu di atas gitulah. Tapi kalau ngomongin mie ayam frozen tuh kayaknya aku baru tahu mie Avon ini aja. Kak Sandi pernah tahu nggak ada mie ayam frozen sebelumnya? Produk-produk lainnya?
1: Mungkin ada, cuman gini. Kalau kemarin sih dari timnya BPOM kan nanya, ini apa ada yang serupa? Memang dari tim BPOM, ini pertama kalinya ada yang nge-BPOMin. Tapi yakin di luar itu banyak, mungkin tapi bukan, mungkin banyak, sangat banyak, tapi mereka nggak masuk ke BPOM. Gitu sih, mungkin beda. Aku yakin banyak, soalnya beberapa ada, tapi ya... Ya
0: belum terlihat kayaknya. Oke. Okay.
1: Cuman maksudnya kalau memang mau kita mau dapat data gitu trust, frozen itu harus BPOM.
0: Oke. frozen itu harus BPOM karena hubungannya dengan makanan begitu ya,
1: ya
0: yang kita konsumsi dan dengan durasi penyimpanan yang cukup lama juga.
1: Betul.
0: Memang yang kalau diperhatikan tuh apa sih, Kak Sandi, kalau ternyata teman berdua juga pengen punya usaha makanan frozen gitu?
1: Frozen
0: yang
1: itu
0: perhatikan apa?
1: Frozen itu dibagi, masih ada kategori frozennya juga, maksudnya kayak tingkat apa ya? Ada tingkat satu, tingkat dua, kayak risiko tinggi, risiko rendah. Kita masuk di mana? Kalau kita tanpa pengawet itu masih di risiko rendah. Nah itu yang saya masuk di sana. Karena kita utamanya Miavon ini ya saya ini ada asam lambung. Jadi enggak berani yang terlalu makanan yang ultra processed food itu loh. Kan itu kan kalau ultra processed food itu harus pakai pengawet. Nah kita jalurnya itu yang enggak mau pakai pengawet.
0: Oke, berarti mie ayamnya Miavon ini enggak ada pengawet ya?
1: Betul. Jadi kita enggak mau pakai pengawet, makanya kita masuk di risiko rendah. Nah, risiko rendah ini ada masa penyimpanan lifetime itu maksimal berapa itu di sana. Jadi harus tahu dulu misalnya frozennya ini mau masuk yang di risiko tinggi atau risiko rendah.
0: Oke.
1: Tapi kalau masalahnya di risiko rendah, lifetime pendek, ya
0: banyak risikonya berarti.
1: Banyak risikonya
0: ya.
1: Lagi, kita masih.
0: Karena memang tanpa pengawet itu tadi, iya. Yang berarti berapa lama ini bisa tahan untuk Miavon?
1: Selama ikutin anjuran penyimpanan, kalau di frozen di bawah suhu 0 derajat, itu kan berarti kan kita nidurin bakteri pembusukan. Kalau kita nidurin bakteri pembusukan, berarti selama bakteri ini tidur, nggak akan rusak.
0: Oke.
1: Cuman udah nggak fresh, kembali lagi nggak fresh. Kita selalu nganjurin itu best before-nya 3 bulan.
0: Best before-nya 3 bulan begitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih panjang lagi.
1: Bisa.
0: Oke. Kayaknya Kak Sandi tuh paham banget ya masalah begini. Belajar berarti ya.
1: Iya, jadi kalau saya ini kan kalau udah fokus satu, nguliknya harus benar-benar ngulik gitu. Orang memang basicnya suka orang produk sih ya. Orang produk jadi kayak harus ngulik, benar-benar ngulik sampai mendalemin lah. Kalau enggak gitu, kalau enggak gitu kayak enggak dapat feel.
0: Kalau enggak gitu kayak enggak dapat feel gitu ya, teman berdua. Wah, berarti kalau kamu memang mau jadi seorang pengusaha harus banyak-banyak ngulik ya, Kak Sandi ya.
1: Harus.
0: Ini bahkan Kak Sandi juga masih harus mengulik banyak hal lagi untuk kemajuan dari Miavon gitu. Masih ada yang tanya itu Potima juga ya di live TikToknya Pro 2 FM. Apa yang lebih penting bagi bisnis mie ayamnya Kak Sandi, inovasi baru atau perlindungan merek dan resepnya?
1: Perlindungan merek sama resep. Perlindungan merek sama resep. Merek sih tahu daki sih.
0: Oh, daki.
1: Merek udah kita itu jadi di awal udah langsung kayak
0: dicari dulu kan makanya ya.
1: Iya, semua kayak harus clear baru kita jalan. Itu kalau perlindungan resep, tak rasa resep tuh apa ya? Setiap orang pasti punya resep, mungkin mirip tapi kan beda yang dipakai bahannya apa ya. Kita ada sendirilah. Kita catat sendiri. Cuman semakin besar industrinya kan enggak mungkin semua dikerjain sendiri.
0: Iya, benar.
1: Ya kan komposisinya pasti nanti kalau kita berkembang pasti ada yang ngerjain bagian resep, bagian apa ya. Enggak bisa kita kayak 100% jaga itu enggak bisa. Cuman kita proteknya mungkin orang ini cuma ngerjain ini, orang ini cuma ngerjain ini. Bagi-bagi, jadi kayak satu orang gak punya semua skill set ini. Kita sebagai owner punya skill set utuhnya itu kita.
0: Tapi kalau masalah inovasi resep pasti akan terus berkembang begitu ya.
1: Harus.
0: Kak Sandi, kayak istilah dari mie ayam original udah ada mie ayam Yamin juga gitu kan. Nanti mungkin ada mie ayam Jakarta, ya kan? Mie ayam yang lain-lain juga bisa masuk nih nanti di Miavon gitu.
1: Vegetarian sih, kita rencana yang itu lagi mie. Kan kalau misalnya mie ayam ini kan dari base apa bumbu utamanya kan si ayam.
0: Iya.
1: Kita coba pakai herbs gitu loh.
0: Ayam tapi bukan ayam ya.
1: Bumbunya. Dari bumbunya dulu itu kayak kita base dasarnya itu bukan pakai ayam tapi pakai dari herbs, sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran gitu.
1: Biasanya kalau orang ini tadi apa ya? Kalau saya pikirnya pengembangan juga buat anak-anak yang enggak doyan makan sayur gitu.

0: gitu ya. Jadi gak bisa dibohongi, makanya cari inovasi yang lain gitu. Semoga terjawab ya Kotima. Kalau kata Kotima, semoga bisa berkembang dan dikenal oleh semua orang di Indonesia. Amin. Bahkan ke internasional kalau bisa. Ada rencana kesana juga gak sih?
1: Ada yang nawa. Apa ya, dulu ada kayak, ini ada kayak orang ini biasa apa ya, just tip.
0: Yeah, just tip
1: buat
0: ya,
1: orang di luar Indonesia
0: berarti kerja kayak, di sana mungkin gitu
1: itu ada yang ya itu kembali lagi masalah lifetime sih. Masalah lifetime bisa nggak perjalanan 4 hari di suhu ruang nggak rusak, itu masih jadi challenging utama karena kita sekali lagi nggak ada pengawet. Gimana cara bikin mie ini bisa di suhu ruang.
0: Walaupun dibeli dikasih cooler bag juga masih kurang ya berarti.
1: Soalnya 4 hari di kapal.
0: Wah, 4 hari.
1: Iya, 4 hari di suhu kapal, panas dinginnya kita enggak tahu kondisinya.
0: Iya. Udah pernah coba atau belum?
1: Yang kita coba itu pernah, itu 4 hari di suhu ruang tapi cuman dia ngetes Surabaya Jakarta. Belum bisanya warna mie akan berubah sih di suhu ruang 4 hari. Mungkin enggak rusak tapi freshnya udah turun
0: tapi masih bisa dikonsumsi begitu.
1: Ya, tapi enggak layak lah ya.
0: Enggak layak.
1: Soalnya kan salah satu campuran dari mie ini kan telur yeah, kalau di suhu ruang 4 hari gitu pasti busuk.
0: Benar.
1: Memang masih bisa, cuma kan udah nggak layak lah.
0: Udah nggak layak. Yang ditakutkan itu ya. Nyampenya malah nggak layak, malah nggak bisa dinikmati.
1: Malah kita kan brand kita malah yang jadi rusak.
0: Iya. Jadi kalau yang ada di luar negeri harus bersabar ya gitu.
1: Ya mungkin carry hand carry lah.
0: Iya boleh.
1: Ada ya misalnya dia, dia Singapura waktu ke Surabaya gini dia mau pulang pesan itu ada.
0: Karena kan Surabaya Singapura kayaknya nggak berhari-hari ya.
1: Dia cuma kan juga hand carry, cuma bawa oleh-oleh lah. Gitu.
0: Nah, karena banyak yang rindu mungkin sama mie ayam khasnya Indonesia apalagi mie ayam Surabaya gitu teman Pro2. Nah, ini kan masih jualan online ya, Mas Andi ya. Semuanya benar-benar online gitu.
1: Kita online.
0: Ada niatan nggak sih buka kedai yang benar-benar bukan frozennya, tapi memang mie ayam, mie Avon gitu?
1: Kalau dulu ngomong itu nggak pingin. Dulu tuh ngomong nggak pingin. Sekarang itu kayak ya ini semakin ini kan harus mikir lagi, nggak boleh kita bisnis kan nggak boleh preferenceku ya, nggak boleh preference saya ya, saya kayak harus dipaksa harus punya tempat buat orang bisa nyoba makanan ini perusahaan, tapi goalnya tetap yang frozen pack.
0: Karena biasanya orang tuh kan buka kedai dulu baru ada frozennya. Tapi kalau kasan ini kebalikannya ya kan.
1: Itu tadi saja nggak pernah kecimung di bisnis kuliner ini sih memang. Jadi kayak gitu, perlu banyak belajar.
0: Okay. Sebelumnya berarti Kak Sandi di apa bisnisnya, bidangnya?
1: Tas. Kita
0: fashion,
1: kita
0: ya?
1: Fashion, tas fashion. Sempat ada produksi, cuman sempat struggling itu di 2000. Sekitar struggling 2 tahun ini selalu lumayan kan ya, ekonomi memang kena efek lah. Dari kita kena efek, jadi itu juga online. Jadi aku dari zaman kuliah lah. Di zaman kuliah itu apa ya berarti? Zaman kuliah 2008 berarti masih era Kaskus.
0: Iya.
1: Ya kalau mungkin enggak ada.
0: Wong lawas sih gitu ya, teman Pro2 ya.
1: Kaskus sebelum ada Instagram, Facebook gitu, dari ya sana. Kan? BlackBerry, enggak tahu BlackBerry Messenger, ya, BBM Group. Semua diawali online. Soalnya aku enggak punya modal kan. Gimana kita enggak dari yang modalnya pas-pasan, gimana bisa tetap berjualan? Kan enggak mungkin kita anak kuliah bisa punya sewa toko, punya kan nggak mungkin. Betul. Ya dari yang nggak mungkin itu kita coba mana yang paling mungkin buat jualan. Yang penting kan semangat jualannya dulu ada.
0: Oh berarti dulu jualan tas itu tadi ya, produksi kompet sendiri atau awalnya ambil dulu
1: kan nggak punya modal. Dulu kalau kita udah ngomong produksi kita harus punya biaya untuk R&D kan. Jadi kita ambil dulu di orang, ngulak di orang sampai kita ada produksi sendiri gitu.
0: Tapi sampai sekarang masih kalau yang itu Kak Sandi?
1: Udah enggak sih yang produksinya udah enggak, soalnya memang kayak apa ya, persaingan sama produk China dan ya era e-commerce ini juga
0: itu menjadi khawatir juga ya sebenarnya produk-produk China ini ya Kak Sandi.
1: Produk China justru bagus, justru maksudnya kayak gini, kalau lo nggak ada produk China, UMKM kita juga nggak bisa bersaing, kita cuma di zona nyaman. Kita nggak bisa kayak ningkatin kualitas. Nah, cuman yang di tahap ini orang Cinanya yang udah dateng.
0: Oh gitu ya. Bukan lagi produknya.
1: Bukan orangnya.
0: Tapi orangnya.
1: Mereka bangun produksi di sini. Nah, ini yang kayak mereka modalnya udah lebih besar. Jadi kita realistis untuk menyerah.
0: Oke, ini kalau masalah fashion memang produk-produk Cina tuh number one sih sebenarnya ya kan.
1: Iya,
0: gitu. Dari segi kualitas dan juga harga sebenarnya.
1: Kalau harga sebenarnya

0: enggak, Pak.
1: Oh iya.
0: Kalau harga sebenarnya kita
1: banyak,
0: bisa bersaing.
1: Banyak yang mengeluhkan tuh harga tuh malah lebih murah Cina bilangnya gitu sih.
0: Nah, sebenarnya kalau harga itu kita bisa, cuman apa ya? Kita harus ngelola SDM-nya yang benar-benar. Nah,
1: kayaknya orangnya yang lebih percaya sama produk Cina itu tadi enggak sih Kak Sandi, ya kan?
0: Iya.
1: Kak Sandi agak takut-takut tapi padahal iya. Tapi ya semoga aja masyarakat Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokal gitu ya.
0: Apalagi kita sebenarnya menangnya di makanan sih.
1: Nah, itu.
0: Kita menangnya di makanan.
1: Karena memang makanan-makanan khas Indonesia tuh menurut aku enggak ada yang bisa ngalahin sih.
0: Salah satu yang salah satu apa ya? Soalnya bumbu-bumbunya zaman dulu kan orang Eropa kesini kan nyari rempah.
1: Iya betul.
0: Kita jadi kita punya apa ya, sumber dayanya kita besar di rempah-rempah ini. Kita harus ulik di sana.
1: Nah, salah satunya kayak makanan Padang ya kan. Siapa yang nggak suka sama makanan Padang gitu?
0: Bener.
1: Saya toh. Ya kan. Ini baru ada orang Indonesia yang nggak suka makanan Padang. Saya aja teman Pro 2 ini asal tahu. Ya. Kalau produser nanyain mau makan apa, asal jangan nasi Padang aja.
0: Aduh,
1: udah.
0: Pertama kali dia.
1: Pertama kali. Kan? Tapi memang kalau dengan adanya mie ayam ini harapannya seperti apa? Apalagi frozen begitu. Apalagi kayaknya mangsa pangsarnya Kak Sandi itu gak hanya di Surabaya ataupun orang-orang yang sudah berumah tangga, tapi kayak mahasiswa juga begitu, anak kos begitu berarti ya,
0: benar,
1: Kak Sandi ya.
0: Benar-benar. Apa ya, baik lagi kita, visi utama kita jadi solusi. Solusi buat satu, anak-anak, orang tua yang lagi kerja, kan sekarang kan apa ya, mobilitas tinggi, padat juga, dikejar waktu. Di sela-sela itu kita masih bisa ngasih yang mudah dan praktis ini dulu. Okay. Solusi untuk mudah dan praktis bikin mie ayam. Kita mau berangkat kerja pagi-pagi, kita bingung nggak ada lauk apa, tinggal pokoknya masih ada, selama ada stok mie di kulkas ini, tinggal dianu, besok pagi sudah bisa masak. Itu dulu kita selalu berusaha jadi solusi makanan yang cepat praktis. Gak cuma cepat praktis tapi itu sehat.
1: Gak cuma cepat dan praktis tapi juga sehat.
0: Mutu kesehatan ya? Terjaga. Itu sih yang kita komitmen di sini.
1: Karena udah halal dan juga BPOM ya, teman Produ. Jadi nggak usah ragu kalau pengen coba, coba aja mie Avon gitu, dijamin hauce cincing ping. Tapi kalau jualnya via WhatsApp atau ada di marketplace sebenarnya?
0: Marketplace ada.
1: Oren aja. Oke. Ini kalau dalam segi pemasaran kayak gimana, Kak Sandi, memanfaatkan medsos nggak sih?
0: Pakai. Kita medsos pakai. Kita yang barusan itu kan kita ada ikon baru namanya Momo.
1: Momo, apa ini? Ikon seperti apa?
0: Nanti bisa cek di sana. Jadi kayak dia ini kayak anak kecil. Tapi pakai kostum bebek. Kostum ayam, soalnya bebek ayam.
1: Iya.
0: Jadi kita masuknya itu secara kreatifnya kita masuk ya, karena saya orangnya nggak suka tampil, jadi kita orang kreatif, jadi kita berusaha ada sosok yang tampil ya, si Momo ini nantinya.
1: Karena biasanya kalau orang-orang jualan kan ownernya sendiri.
0: Betul.
1: Ya yang review, yang ngasih tahu gitu. Karena Kak Sandi ini nggak suka tampil, teman Bro, akhirnya dibikin karakter animasi gitu.
0: Animasi ya. Dan itu pun juga yang ngasih ide ini sebenarnya juga ide waktu itu ada di UKP ya, apa di Petra itu dia ada kayak project suka sama UMKM. Nah itu anak-anak itu yang ngasih ide. Ini aja ditampilin sosok. Suatu saat misalnya ada buka kedai kayak itu, ya ini sosok
1: udah punya icon gitu.
0: Icon,
1: ya.
0: Betul, kita bikin icon ini. Jadi dia yang akan representatif dari produk kita.
1: Ini solusi buat kamu teman Pro 2 yang baru mau buka usaha tapi nggak pengen nampak di sosial media.
0: Itu kan tadi bilang pakai AI kan, itu bisa dibikin dari AI juga.
1: Bisa dibikin dari AI juga. Namanya Momo.
0: Momo.
1: Wah lucu namanya Momo.
0: Tadi kalau tanya dari mana itu nggak ada.
1: Nggak ada idenya gitu.
0: Nggak ada. Yang gampang eye catching apa?
1: Ya udah, Momo. Itu aja. Padahal bisa Vovon ya kan.
0: Bisa tapi Momo. Aneh ya. Momo lebih.
1: Gitu. Iya. Di iPhone jadinya ikonnya Momo gitu. Tambah Pro 2. Jadi bisa di order ada di marketplace Orange, Mie Avon gitu aja ya. Nah, kamu bisa beli teman Pro 2. Sejauh ini ngirim ke mana? Paling jauh.
0: Paling jauh Jakarta, ngirim. Kalau ngirim paling jauh kita coba Jakarta. Kalau sampai keluar ya itu yang ada customer itu ya setiap kali ke Singapura pulang pergi mesti ada ambil.
1: Oke. Tapi sebenarnya melayani untuk seluruh Indonesia kan ya? Sebenarnya atau ternyata belum berani.
0: Tapi kosnya mahal sih. Kalau misalnya keluar pulau gitu kan, ya ada kapal harus cooler juga lagi.
1: Iya.
0: Selama ini masih terbatas mungkin di daerah Jawa Timur lah ya, yang bisa jangkau sehari.
1: Oke, okay. Karena ya itu tadi istilahnya makanan frozen kalau di luar ruang gitu ya, agak sedikit berbahaya juga teman perdua. Nah, Kak Sandi tadi kan istilahnya ada pergantian ya dari mulai bisnis fashion ke bisnis makanan. Ini sempat ngerasa apa ya istilahnya udahlah nggak usah buka bisnis lagi. Ada sempat putus asanya nggak sih karena di fashion udah naik turun begitu?
0: Enggak sih. Kalau
1: tetap mau coba ya.
0: Tetap coba. Soalnya enggak apa ya? Filosofi. Kalau ngomong filosofi, hidup itu kayak naik gunung. Kalau kita udah naik gunung di atas, enggak mau turun.
1: Oke, pengennya di atas terus.
0: Terus kita enggak bisa lihat gunung yang lebih tinggi toh. Cuma lihat oh itu ada gunung yang lebih tinggi, tapi kita enggak coba ke sana toh. Namanya kalau naik gunung berarti kan kita ya
1: harus turun lagi.
0: Harus turun, kita proses naiknya lagi kan juga ya itulah namanya hidup.
1: Makanya kalau harus mencari bisnis lain, oke aja boleh dicoba gitu berarti ya. Tapi untuk berhenti enggak deh kayaknya gitu. Masih tetap terus gitu. Tapi ada yang memotivasi banget enggak sih untuk terus berbisnis sebenarnya? Mungkin dari orang tua atau saudara yang ternyata udah punya bisnis lebih besar gitu dari Kak Sandi sebelumnya?
0: Enggak sih. Kalau yang ini anakku.
1: Kenapa?
0: Apa ya? Ya kalau di titik berhenti, kalau kita orang tua menyerah, nah anakku gimana? Cuman nih gini anak-anak sih.
1: Untuk anak dan keluarga berarti ya sebenarnya. Wah keren banget teman berdua, Kak Sandi, owner dari Mi Avon begitu ya, udah berbagi cerita banyak banget pengalamannya untuk membuka bisnis mie ayam frozen. Kalau kamu mau coba ya eksperimen baru makan mie ayam frozen, karena jujur li aku belum pernah juga menemukan.
0: Nanti dicoba.
1: Seneng banget aku bisa dikasih nih sama Kak Sandi ya kan. Tapi terakhir mungkin Kak Sandi kasih pesan untuk teman berdua supaya berani untuk terus mencoba. Berani. Karena kan Kak Sandi juga semuanya mencoba ya dari awal atau didak gitu. Gimana?
0: Apa ya? Untuk beraninya?
1: Iya.
0: Ya kalau gagal kan balik ke mindset pertama coba lagi. Soalnya kadang orang gak berani itu soalnya yang orang gak berani belum apa-apa udah mikir gagal.
1: Oke.
0: Gagal itu gak ada yang bilang gagal itu pasti, gak ada yang ngomong berhasil itu pasti. Yang ada mau coba terus apa enggak.
1: Oke, mau coba terus apa enggak.
0: Soalnya kan kita gak tahu. Kalau kita gak pernah coba, ini ada satu, ini yang terlalu ingin. Ini waktu pertama kali aku mau produksi tas. Jadi kayak ibu-ibu di DTC, DTC Wonokromo, kan nanya, Bu bisa ada kenalan tukang produksi enggak. Dia cuma bilang, kamu pergi ke Tanggulangin.
1: Oh iya, tempatnya memang.
0: Katanya di sana kan udah tutup semua gitu. Dia cuma bilang satu gitu. Kalau kamu enggak ke sana sendiri, kamu kan enggak tahu, itu kan cuma katanya orang.
1: Iya.
0: Nah, dari sana benar. Kita enggak tahu akan berhasil, kita enggak tahu akan gagal kalau kita enggak pernah mencoba. Jadi kalau langkah pertama coba dulu aja.
1: Coba dulu aja.
0: Kita enggak tahu hasilnya gimana selama kita berjalan di apa ya? Kita jalannya itu tepat, kita jalannya itu kayak sesuai, tak rasa Tuhan juga akan nyertain juga kan.
1: Jadi harus mencoba dulu.
0: Ya, nyoba, jangan apa ya, kata orang gini, kata orang gitu, nanti dulu lah, coba dulu aja.
1: Karena kalau kata orang belum tentu benar juga.
0: Benar. Dia juga belum tentu
1: mencoba disuruh, gitu
0: mencoba, kan. Dia bisa ngomong dulu, coba aja dulu.
1: Berarti kita memang harus benar-benar mau mencoba, kita harus tahu medannya seperti apa, baru kita akan merasakan hasilnya juga gitu.
0: Kita sambil ngulik benar-benar, tapi ya jangan cuma nyoba terus asal semua. Enggak, harus benar-benar ngulik gitu lah.
1: Ngulik dan prepare semuanya.
0: Benar.
1: Ini semoga mendapat insight baru ya dari Kak Sandi yang keren banget bisa membuka mie Avon, mie ayam frozen teman berdua. Kalau kamu suka boleh di order, ada di marketplace, ada di Instagram juga. Kak Sandi, thank you banget ya.
0: Thank you
1: banget, Kak. Untuk insight-nya semoga sukses terus dan siapa tahu nanti beneran bisa buka kedai mie ayam ya.
0: Amin.
1: Nanti main-main lagi ke sini kalau ada project baru lagi.
0: Amin, thank you kalau diundang.
1: Siap, Kak Sandi. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Aku ucapin terima kasih juga buat kamu teman perdua di seluruh Jawa Timur yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan. Aku ucapin thank you untuk teman perdua yang dengerin dari RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Minggu depan sama siapa lagi? Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM yang ada di daerah kamu. Dewi Anora pamit ya, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: dia tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Di siang kali ini Tahun Pro 2 kamu udah balik lagi barengan Faki setelah kamu tadi jalan-jalan gitu ya ke Surabaya di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan selama 1 jam ke depan nanti akan ada beberapa informasi terkait dengan olahraga Tahun Pro 2. Kita juga akan mengupdate gitu ya terkait dengan jadwal Piala Dunia terbaru. Kabarnya ini Tahun Pro 2 nanti juga ada Tahun Pro 2 di pukul 2 dini hari. Dan yang pasti Tahun Pro 2 Faki juga masih menemani dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada informasi Tahun Pro 2 terkait dengan FIFA yang memperkenalkan bola barunya. Dan juga ada Alwi Farhan ingin membuat sebuah memori bagus di Japan Open Tahun Pro 2.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tanpa Pro 2 melihat dari hasil pertandingan, kita akan sedikit mengumumkan gitu ya, di mana ada Spanyol dan juga Belgia di 2-1. Selanjutnya di Inggris dan juga Norwegia di quarter final, Tanpa Pro 2 di 2-1, dan juga Argentina melawan Swiss di 3-1, dan juga Spanyol melawan Prancis di 2-0, Tanpa Pro 2. Dan tahun Pro 2, kalau kita lihat juga dari jadwal pertandingan terdekat, di mana Piala Dunia 2026 ini, tahun Pro 2 nanti di tanggal 16 Juli 2026 di pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini dini hari ya, di mana ada Argentina akan melawan Inggris juga. Nanti juga di ada third place di tanggal 19 Juli 2026 ada Prancis yang masih ini ya tahun Pro 2 belum diketahui nanti siapa lawannya tahun Pro 2. Dan juga di tanggal 20 Juli ini juga ada di final ada Spanyol teman Pro 2 dan juga masih belum diketahui gitu ya. Jadi kita akan semakin dekat dengan pemenang Piala Dunia 2026 tahun Pro 2, dan ini masih banyak sekali informasi-informasi yang akan aku berikan buat kamu. So pasti kamu jangan kemana-mana, karena nanti ada juga ini FIFA akan mengenalkan bola barunya untuk semifinal dan final di Piala Dunia tahun ini tahun Pro 2.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih

Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Pro 2 dari FIFA sendiri gitu ya, Federasi Sepak Bola Internasional ini memperkenalkan bola resmi mereka yang berjudul Trionda Final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut sebenarnya digunakan pada laga semifinal gitu ya, perebutan tempat

part ketiga dan final turnamen, dan Trionda final hadir dengan desain dominan berwarna emas, hitam dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut sebenarnya juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, yaitu ada Kanada dan juga Meksiko tahun 2022. Dan sedangkan dalam keterangan resminya, FIFA juga menyebut gitu ya, Trionda final dirancang khusus untuk 4 pertandingan turnamen, dan meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda, bola resmi yang dipaksa sejak fase awal kompetisi tahun 2022. Jadi bolanya ini memang mempertahankan gitu ya teknologi yang digunakan dari awal-awal tahun 2022. Di mana teknologi tersebut mencakup sensor internal yang mendukung sistem video assistant reference atau VAR yang mempunyai teknologi connected ball untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Peluncuran Trionda final dilakukan di tengah sorotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak babak awal turnamen tahun 2022.

akan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Tentunya teman-teman Pro 2, informasi selanjutnya hadir gitu ya, dari Alwi Farhan yang tentunya ingin menciptakan memori bagus di Jepang Open 2026 ini. Serta momen ini menjadi memulai jejaki dengan lolos ke 16 besar gitu ya, yang bertanding di Tokyo pada tanggal 14 kemarin gitu ya, hari Selasa teman Pro 2. Dan tentunya Alwi kembali berjumpa dengan Kenta Nishimoto, ini juga mempertemukan ketiga bagi keduanya. Dan Alwi sukses revans, dia menang 2 game atau Kenta Nishimoto dengan skor 21-14 dan 21-11 tahun Pro 2. Tentunya juga Alwi menyampaikan gitu ya, bahwasannya setiap turnamen adalah kesempatan baru untuk mencoba dan mengenali diri sendiri. Dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi dan dirasakan Nishimoto hari ini juga gitu. Dan ia juga hanya memanfaatkan apa yang terjadi di lapangan, fokus dengan permainan saja gitu tahun Pro 2. Di sisi lain, Alwi antusias kembali bertanding di Jepang. Ia siap menetap gitu ya, menatap babak 16 besar Japan Open 2026 dengan mental yang tinggi tahun Pro 2. Setelah di babak kedua, Alwi akan menghadapi tantangan berat melawan Alex Lanier dari Perancis. Dan rekor pertemuan terakhir memang kurang menguntungkan. Alwi terakhir kalah dari Alex di Singapura Open 2026. Namun Alwi melihatnya sebagian proses pendewasaan ya tahun Pro 2 ya. Tidak masalah bagi dia juga, walaupun dipertemukan di pertemuan-pertemuan terakhir sulit untuk mengalami banyak hal gitu ya, yang bikin tidak nyaman juga, sehingga membuat ia juga lebih kuat tahun Pro 2. Pebulu tangkis berusia 21 tahun ini memastikan laga di esok hari akan diperjuangkan dengan baik. Kita doakan ya tahun Pro 2 ya, semoga Alwi Farhan gitu ya, memberikan yang terbaik juga, tetap fokus, tetap semangat di ajang Japan Open 2026 ini tahun Pro 2. Don't take it.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nomor 2, kalau tadi ada informasi seputar olahraga gitu dan juga Piala Dunia, selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Fakih menemani kalian dengan berbagai informasi di dunia selebritis dan juga entertainment. Nomor 2, ini juga ada beberapa informasi-informasi terupdate gitu ya, dari dunia selebriti dan juga dunia film juga. Nomor 2, dan buat kamu semuanya yang mau berpergian, kayaknya hati-hati di jalan. Ini lumayan mendung juga ya Nomor 2 untuk di sore hari ini, tapi aku mau lihat kembali gitu ya. Oke, ternyata bukan mendung Tahun Produa, cerah ya. Yang mendung itu di dalam studio aja Tahun Produa. Lumayan cerah, tapi juga harus diperhatikan juga Tahun Produa kalau berpergian, jangan sampai lupa untuk melihat gitu ya website dari info BMKG gitu, Tahun Produa. Karena kenapa? Karena di sana tuh udah lengkap banget gitu ya terkait dengan cuaca hari ini. Mungkin itu juga membantu kamu ketika kamu pengen mengadakan sebuah acara di outdoor Tahun Produa.

0: bisa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Taruh Pro 2 ini ada Deddy Mahendra Desta gitu ya. Siapa sih yang gak kenal sama Botuna ini Taruh Pro 2. Ini juga kabarnya lah sedang menjalani operasi penjerotan darah di lensa mata kirinya imbas terhantam bola padel dalam pertandingan kejuaraan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Taruh Pro 2. Waduh, ada-ada aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, Taruh Pro 2, kabar operasi tersebut dibagikan Desta dalam unggahan Instagram story-nya. Ia terlihat terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi mata kiri tertutup pelindung, Taruh Pro 2. Dimana lewat unggahan lainnya di media sosial, Desta turut membagikan momen kebersamaan bersama dengan anak-anak dan juga mantan istrinya Natasha Rizky gitu ya, yang sedang menjenguk dirinya di rumah sakit pada beberapa waktu lalu. Dan dalam unggahan Instagram story tersebut, Desta juga mengunggah foto bersama anak-anaknya ikut duduk di ranjang rumah sakit, dan Natasha Rizky terlihat berada di samping ranjang tersebut, Taruh Pro 2. Kalau kita lihat gitu ya, ini memang boleh divorce Taruh Pro 2, tapi kimisternya itu selalu gitu ya mementingkan kebahagiaan dari anak-anak mereka, Taruh Pro 2. Wah, keren banget gitu ya untuk Desta dan juga Natasha Rizky. Dan juga Desta menjalani operasi penjerotan darah di lensa mata kiri setelah mendapatkan perawatan medis imbas terhantamnya bola padel gitu ya di pukulan rekan satu timnya dalam pertandingan kejuaraan di Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2022. Dan dalam unggahannya tersebut, tahun 2022, Desta mengucapkan thank you semuanya atas doanya gitu ya. Pendarahan cukup besar sampai di lensa mata, sudah ditangani dokter spesialis mata, cukup parah tapi tidak sampai berbahaya. I'll come back soon gitu ya. Ini salah satu tulisan di Instagram story-nya tahun 2022. Dan kalau kita lihat tahun 2022, yang aku lihat dari unggahan tersebut sebenarnya bukan dari penyakitnya Desta gitu ya, yang sedang dioperasi. Lagi-lagi chemistry antara Desta dan juga mantan istrinya ini menjadi apa ya, cerminan bahwasanya ketika pun nanti gitu ya divorce bersama dengan pasanganmu gitu ya, atau lagi fase divorce bersama dengan pasanganmu, sebenarnya tidak ada kata untuk bermusuhan teman Pro 2 demi anak-anaknya teman Pro 2. Mungkin itu menjadi pilihan kalian berdua gitu ya, tapi harus diingat juga bahwasanya ada anak yang harus kita jaga juga, teman Pro 2. Keren banget sih Desta sama Natasha Rizky di teman Pro 2. Ya semoga ini juga menjadi contoh gitu ya dari kedua mantan pasangan ini, teman Pro 2, bahwasanya hal itu sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik gitu, teman Pro 2. Apalagi semuanya demi anak gitu.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Nomor kedua, informasi selanjutnya gitu ya. Ini ada durasi dari Avenger Doomsday gitu ya, yang tentunya akhirnya terungkap ke publik. Hal ini juga jelang presale tiket nonton film tersebut secara global pada tanggal 20 Juli. Avenger Doomsday baru akan tayang di 18 Desember tahun 2022. The Hollywood Reporter pada hari Senin kemarin memberikan bocoran ya, bahwasanya Avengers Doomsday akan memiliki durasi 2 jam 45 menit atau 165 menit, dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU gitu tahun 2022. Sebagai pertandingan, durasi Avenger Doomsday berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya, Avenger Infinity War berdurasi 2,5 jam atau 150 menit tahun 2022. Sedangkan Avenger Endgame 3 jam penuh 180 menit.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pro 2 Moana Love Action berlayar dengan nuansa baru dalam balutan nostalgia gitu ya. Memang yang kita udah ketahui bersama bahwasannya Moana ini merupakan kisah gadis pemberani berlayar menyusuri samudra yang dirilis sebagai film animasi pada tahun 2016. Dan kini Disney menghadirkan dengan nuansa baru ya. Ini ada format live actionnya dalam balutan nostalgia juga Tawon Pro 2. Tidak jauh berbeda dengan kisah klasiknya film live action Moana di tahun 2026 yang disutradarai oleh Thomas Kail itu mengikuti kisah Moana, seorang gadis yang tumbuh di pulau Motunui bersama ayahnya dan kepala suku Tui, John Tui, dan ibunya Sina, Frankie Adams, Tawon Pro 2. Dan tentunya Moana merupakan putri kepala suku di pulau Motunui yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan turun-temurun dalam keluarganya, Tawon Pro 2. Dan tentunya terproduksi, namun dibalik itu semuanya, Moana sangat ingin berpetualang ke lautan terhalang oleh peraturan di desanya yang melarang produknya berlayar melewati batas karang. Di sisi lain juga, sang nenek Tala, terproduksi justru kerap menceritakan kisah leluhur dan memahami ketertarikan cucunya itu untuk berlaut, terproduksi. Hingga satu ketika pulau yang dihuninya mulai dilanda ancaman, membuat Moana terdorong untuk berlayar melampaui terumbu karang di pulau Motunui demi mengembalikan kesejahteraan para produknya, Tawon Pro 2. Selain itu diberitahukan sang nenek bahwa lautan telah memilih dirinya untuk menemukan Maui yang merupakan manusia setengah dewa yang mencuri jantung Dewi Kepulauan Tefiti dalam bentuk batu hijau, Tawon Pro 2. Jadi buat kamu yang sekiranya ini ya Tawon Pro 2 ya, yang sekiranya udah mulai kepo gitu kan dari film live actionnya Moana, kayaknya cepet amanin aja tiket nontonnya Tawon Pro 2, karena mungkin ini menjadi hal yang sangat baru gitu untuk kamu pecinta dari film tersebut. Dan sesaat lagi Tawon Pro 2 di menit ke-57 waktu di menit ke-58 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat, kumandang azan asar akan berkumandang untuk kalian semuanya untuk di wilayah Malang dan juga sekitarnya. Hal ini juga menjadi akhir kebersamaan kamu bersama aku Fakih Tawon Pro 2 di RRI Pro 2 Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist tadi. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah nemenin Fakih dari tadi jam 10 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 tahun 22. Nanti di sore ceria ada Tania dan juga ada si Salva gitu ya, yang akan bersama kamu. Kayaknya disebut semua di tahun 22 penyiarnya, tapi gak apa-apa lah di tahun 22. Yaudah, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk teman 22 yang menjalankan. Fakih pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai jumpa di hari-hari besok. Bye-bye tahun 22.
1: Teman terbaik.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Museum Bawah Tanah Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi wisatawan saat akhir pekan. Museum yang diresmikan pada 2022 itu menyuguhkan beragam karya seni berupa lukisan dan mural hasil kreasi seniman lokal sehingga pengunjung dapat melihat koleksi benda-benda bersejarah. Salah seorang pengunjung, Andi, wisatawan asal Malang, mengaku sengaja datang bersama istri dan anaknya untuk mengisi liburan sekaligus mengenalkan sejarah kepada sang buah hati. Menurut Andi, konsep Museum Bawah Tanah Surabaya membuat anak-anak lebih mudah tertarik mempelajari sejarah dibandingkan museum pada umumnya. Meskipun tidak dipungut biaya masuk, pengunjung diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi pemerintah kota Surabaya untuk mendapatkan jadwal kunjungan sesuai kuota yang tersedia. Beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, perkembangan kecerdasan buatan semakin pesat di berbagai sektor kehidupan. Guru Besar ITS Profesor Syamsul Arifin memperkenalkan permodelan sistem berbasis AI untuk menjawab tantangan tersebut. Syamsul menjelaskan bahwa pemodelan sistem menghubungkan data, pengetahuan, dan kecerdasan buatan menjadi solusi adaptif. Salah satu inovasinya ialah Buoy Weather Type 2 berbasis Internet of Things. Perangkat ini memantau gelombang angin, arus, suhu, dan kelembapan laut secara real time. Syamsul juga mengembangkan Intelligent Learning Ecosystem berbasis mobile learning untuk pendidikan tinggi. Paradigma Simba AI memperluas penerapan kecerdasan buatan pada sektor maritim, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ruang ini, aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh, padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Teman Pro 2 selamat sore.
1: Sore.
0: Kapan banget kita madan suara aja.
1: Kayaknya kita udah terlalu ngeklop ini. Kalau lagi dialog juga kadang gitu ya.
0: Betul. Oke, bareng gitu. Oh iya, gitu bareng semuanya. Memang
1: iya,
0: ya.
1: Teman Pro 2. Jadi di sore ceria kali ini udah ada Tania dan juga Safa yang bakal nemenin kamu ya, Teman Pro 2. Dan yang pastinya kita bakalan membagikan informasi-informasi paling up to date.
0: That's
1: dan
0: right.
1: Di satu jam ke depan ini kita akan memasuki di Ngalam Ilakes, Teman Pro 2.
0: Betul banget. Jadi Teman Pro 2, informasi terupdate seputar Malang Raya bakal kami hadirkan di sini ya. Dan yang spesial juga seperti biasa Teman Pro 2, nanti di jam 4 sore bakal ada English Corner. Kita bakal belajar ngomong bahasa Inggris bareng-bareng gitu ya. Jadi pastiin terus kamu stay tune Teman Pro 2, tetap semangat beraktivitas.
1: Betul.
0: Let's move ke single yang satu ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia Modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Let's go.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Betul, dan kali ini seperti yang kita bilang tadi ya, teman Pro 2, kalau di jam 3 sampai di jam 4 ini akan masuk di Ngalam Ilakes ya, teman Pro 2, di mana kita akan membawakan informasi di seputar Malang Raya.
2: Betul, satu informasi teman Pro 2, ada kabarnya jumlah sekolah rusak yang belum dapat perbaikan ini ternyata juga masih banyak banget ya. Total ada sekitar 231 sekolah yang udah melapor adanya kerusakan lewat data pokok pendidikan atau Dapodik. Satuan pendidikan yang udah melapor ini juga dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD sampai SMP. Contoh kerusakan yang paling banyak terjadi itu di bagian atapnya gitu ya. Gak lucu kalau misalnya belajar tiba-tiba kehujanan gitu.
3: Benul, jadi ini ya ada seperti kerangka yang sudah lapuk gitu ya, atau atap yang sering bocor teman Pro 2. Dan sayangnya nih karena keuangan daerah yang terbatas, sekolah-sekolah ini gak langsung mendapatkan penanganan teman Pro 2. Dan mereka diminta untuk mendaftarkan ke program revitalisasi satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendagdismen ya teman Pro 2. Dan di sana sekolah ini perlu mengunggah data kerusakan secara berkala untuk kemudian nanti di asesmen mana aja nih yang mendesak untuk diperbaiki. Dan dari ratusan sekolah yang rusak ini, nantinya pengajuan dibagi menjadi dua tahap teman Pro 2.
2: Betul, jadi tahun ini teman Pro 2 masuk tahap pertama, itu berisi 93 sekolah. Dan kalau misalnya dari asesmen juga ya, yang diverifikasi itu 83 sekolah ya. Terus di Sdikbud juga memutuskan untuk mendahulukan perbaikan 5 sekolah di tahun ini. Alasannya karena kerusakan di 5 sekolah ini parah banget teman Pro 2. Sayangnya di Sdikbud juga enggan membuka nama-nama sekolah tersebut ya. Yang jelas menurut mereka dana perbaikan bersumber dari APBD Kota Malang.
3: Betul, dan berkaca dari tahun 2025 lalu ya teman Bro 2, APBD Kota Malang ini untuk mengcover perbaikan sekolah ini juga belum maksimal ya. Ini hanya ada dana 2 miliar rupiah yang tersedia. Dan saat itu juga ada 5 sekolah saja yang mendapatkan perbaikan dari Pemkot nih teman Bro 2. Dan sementara itu, sekolah yang mendapatkan anggaran perbaikan dari APBN masih harus menunggu lagi ya teman Bro 2. Dan nanti harapannya bulan Agustus ini sudah mulai dieksekusi gitu ya. Jadi tahun depan bisa untuk ke sekolah yang belum mendapatkan giliran perbaikan.
2: Betul, dan sejauh ini pihaknya juga meminta sekolah nih untuk rutin melapor terkait perkembangan kondisi sekolah ya. Selain itu juga mereka meminta pengisian Dapodik ini juga harus teliti agar nggak salah dibaca sistem. Di tempat lain, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Blimbing ini juga menghimbau sekolah untuk rajin mengupdate kerusakannya, karena prioritas Malang, Pemkot Malang itu untuk sekolah yang diurut perbaikan. Apabila mengajukan kerusakan ringan hingga sedang, sekolah ini juga harus menunggu. Intinya adalah diantri dulu gitu.
3: Betul
2: ya.
3: Dan nih ya, karena perbaikan dilakukan berdasarkan kategori kedaruratan, jadi masa tunggunya itu bisa sangat lama teman Pro 2.
2: Wah, sayang banget ya.
3: Beberapa ada yang sudah mengajukan sejak tahun lalu, meski tahun ini juga masih belum masuk di tahap validasi.
2: Betul ya, semoga aja teman Pro 2 dari semua daerah bakal dapat kucuran dana yang banyak.
3: Betul
2: gitu ya.
3: Karena kan kalau misalnya kita belajar dengan nyaman, pastinya ilmunya cepat masuk gitu ya.
2: Bener banget, seperti itu. Kita doakan aja teman Pro 2 ya, semoga sekolah-sekolah yang juga terdampak rusak dan lain sebagainya ini segera diperbaiki, walaupun memang butuh waktu ya. Tapi semoga aja lah ya dapat kucuran dana yang lebih banyak lagi.

Momen pahlawan nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman-teman Pro 2, kita ada di last segmen kita ya, segmen terakhir. Kita bakal buka open interaction juga.
1: Betul.
0: Kalau pengen gabungan boleh banget, teman Pro 2 di WhatsApp 081-555-6879. Atau by phone juga boleh sih sebenarnya.
1: Boleh sih, langsung call gitu ya.
0: Bahasa Inggris campur-campur.
1: Boleh. Kita gak akan menjudge kok teman Pro 2 ya.
0: Karena kita bukan juri. Okay.
2: We're learning together.
0: We learn together. That's right. Ada yang sudah bergabung, Eze. There's some people that ask for you. I want to ask which cafes have you visited while in Malang? Weh, kafe mana aja nih?
1: Anaknya nongkrong enggak nih?
2: Do I have to you know, reply the question in English or Indonesia?
0: Up to you.
2: Okay. So, I will choose between like one in English, one in Indonesia, one in English.
0: Oh, iya. Yeah,
2: okay. Kalau untuk kafe-kafe di Malang
0: asik.
2: Ya.
0: Mantap banget. Iya.
2: Okay. Di Malang banyak kafe yang aku
0: banyak
2: sudah
0: kafe.
2: Ya, banyak kafe yang aku sudah coba dan aku sudah kunjungi. Tapi yang aku paling
0: suka?
2: Iya, sering dan suka itu yang pertama Nowhere.
1: Oke, dekat
2: Nowhere. Iya, betul.
0: Seberangnya Matos itu ya?
2: Iya, betul. Seberangnya Matos. Okay. Nowhere and then we got Robuka.
0: Robuka.
2: Robuka yang di Suhat.
1: Yang baru.
2: Ya, betul, yang di sana.
1: Yang agak Borobudur.
2: Betul, ya. Aku enggak tahu jalannya tapi ya
1: di Jalan Borobudur ya.
0: Iya.
2: Aku suka itu dan aku juga suka ada kopi yang Fajar Baru namanya.
1: Oh, Isak Skena one more.
2: Yeah, that's true. Yeah.
0: Luar biasa tadi.
2: She knows.
0: She knows.
2: Okay.
0: Okay.
2: Di situ dan apa lagi ya? Ada kafe lain lagi. Ada.
1: Tapi lupa biasanya, ya. Kamu kalau misal lagi nugas gitu, lebih mending di kafe atau mungkin lebih mulai di mana gitu?
2: Oh,
1: di
2: kos aja. Enggak. Aku lebih suka di kafe. Karena kalau di kos, aku kayak
0: ngantuk.
2: Duduk gini, ya kasur di belakang, ya langsung tidur aku.
0: Betul.
1: Udah tergoda sama kasur.
2: Iya, betul.
0: Udah tergoda sama kasur.
2: Lebih suka di kafe, betul.
0: Lebih suka di kafe. Lebih produktif ya.
2: Iya, lebih produktif.
0: Produktif ya.
1: Tapi untuk misal, kalau untuk mengerjakan tugas, kamu biasanya milih kafe yang kayak gimana?
2: Oh, kalau untuk itu, aku biasanya pilih kafe yang wifi-nya bagus. Makanya aku lebih sering kayak apa? Ke Nowhere. Ya,
1: okay.
2: Karena ya wifi-nya bagus. Tetapi kalau yang ribet-ribet kayak apa Fajar Baru itu nggak bisa. Itu kayak untuk nongkrong aja nyantai ya.
0: Oke, berarti harus survei dulu ya.
2: Iya betul, harus survei tahu.
1: Ada kafe yang untuk nongkrong.
2: Iya, pokoknya banyak kafe yang aku sudah coba di Malang, banyak.
0: Mantap banget. Tapi top tier-nya tadi ya, teman Pro 2 tadi udah bertanya gitu. The next question, how important is good cafe compared to a good atmosphere in a cafe? Yes. Hard question.
2: Okay. I think they are like this question. He's asking for to choose which one of them, right?
0: Yes.
2: But it depends. It depends. It depends. While I'm working on my task or I'm just hanging out with my friends.
0: Tergantung tujuan ya.
2: Yeah. Mm-hmm. So if I'm hanging out with my friends, of course, I think the atmosphere is more cool. Yeah. The atmosphere is more cool. But if I'm working on my task, I think I go more with coffee because while I'm working on my task, I'm just focused, like listen to my song and then, yeah, just me, my laptop and then my coffee. Yeah, something like that. Even though my friend, like some of my friends are there, but we just focus on working.
1: Dan mungkin kalau misal untuk ngerjain tugas, milih kafenya yang gak terlalu rame gitu, yeah, yang gak terlalu bising maksudnya.
2: Yeah.
1: Biar kita juga bisa
0: fokus.
1: Mengerjakan tugas kita masing-masing gitu.
0: Alright, and what is your favorite drink while you're studying in cafe?
2: Banyak. Ya, aku suka coba-coba beda-beda. Pokoknya biar kayak aku sudah coba.
0: Okay.
2: Tapi banyak kali aku lebih minum cappuccino.
1: Cappuccino.
2: Ya, aku cappuccino atau kopi susu.
1: Kopi susu.
2: Ya, aku suka itu. Ya.
1: Oke. Okay. Kamu biasanya pilih yang ice atau yang hot?
2: Kalau cappuccino.
1: Kalau cappuccino
2: aku hot.
1: Hot. Kalau yang kopi susu baru yang ice.
2: Kalau kopi susu ice ya.
1: Iya, karena cappuccino juga di ice juga enggak enak enggak sih?
2: Enggak terlalu enak ya, betul.
0: Oh.
2: Enggak ada manfaatnya.
0: Enggak ada manfaatnya, betul. Because actually I'm not a coffee addict. I don't know about this kind of thing.
2: Oh, I see.
0: Jadi bukan kopi addict. Kalau ke kafe, pesannya adalah coklat.
2: Oh.
0: Matcha.
1: Okay. The non-coffee one.
0: The non-coffee one. Maybe tea or something like that.
2: And
0: you're the coffee addict.
2: I love coffee. Yeah, I love coffee.
0: Oh, how important coffee for your study, ya?
2: Aku gak bisa dalam satu hari atau satu hari ya mungkin bisa, tapi dalam dua hari gak minum kafe itu gak agak bisa. Kepalaku panas.
1: Agree.
2: Pusing.
1: Gak bisa. Gitu ya? Whenever I do my task, I also I have to order coffee.
2: That's true.
1: Karena itu bisa meningkatkan fokus juga gak sih?
2: Yeah, that's true.
0: Oh, that's true. More fokus.
1: Karena kalau misalnya gak ada kopi itu kayak susah banget untuk fokus.
2: To be focused, yeah, that's true.
0: Susah fokus, kosong, nggak relate untuk aku ya. Kalau aku ngantuk, bobo dulu aja. Let me sleep first, ya. Yeah. Then I will continue my works, ya. Yeah. Oh, so that it. And you, your favorite cafe is about the Wi-Fi first, ya. Yeah?
2: Yeah.
0: And have you study in a library or something like that beside cafe?
2: Pernah, tapi di dalam hampir 2 tahun ini. Dua kali, tiga kali.
1: Jarang ya?
2: Iya, jarang. Karena itu di library universitasku.
0: Di UMM ya?
2: Di Universitas Merdeka. Merdeka Malaya,
0: salah ngomong lagi.
2: Biasanya langsung ya, biasanya langsung ngambil buku. Iya, cari apa yang aku cari. Catat, iya pulang.
1: Karena kalau di library juga gak boleh bawa makan minum.
2: Iya, betul
0: gitu kan. Gak
2: nyantai ya.
0: Kurang santai.
2: Betul.
1: Kalau berisik dikit kan juga udah agak enggak enak gitu ya.
0: Berarti fokusnya kalau ke library adalah cari-cari
2: materi. Apa ya? Iya, betul, materi.
0: Searching for the materi, teman Produa.
1: Materi.
0: Material. Yeah. All the subject for the project, teman Produa, ya. Alright, that's it. And maybe the last question, ya. Because our English corner today, the concept is learning English together, ya. What do you think about learning English? How effective? What do you do to learn English so that you can effectively learning?
1: Jadi gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang efektif?
0: Gitu dong. Jadi kebanyakan bahasa Indonesia jadi agak bego nih bahasa Inggrisnya.
2: Mungkin yang aku sampaikan ya dari saya sebagai sebenarnya di negaraku kami juga nggak pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku belajar juga sendiri. Ya sampai aku bisa. Dan mungkin tantangan besar untuk orang-orang di Indonesia atau mahasiswa adalah mereka itu apa ya malu bicara bahasa Indonesia karena mereka takut ketika bicara dan salah dan ditertawai oleh teman-teman lain. Tapi poinnya adalah bicara aja karena bukan mother language-mu gitu. Kalau kamu bicara bahasa Indonesia dan kamu salah, orang ketawa mungkin bisa malu karena kamu lahir besar dan
1: di Indonesia.
2: Tapi kalau bahasa luar yang kamu belajar dan salah, itu seperti saya pas aku awal-awal aku datang sini. Kalau aku bicara bahasa Indonesia, aku di interaksi sama teman-teman, diajarin kata kotor, diajarin it's something normal for Indonesian,
0: really,
2: you know.
0: Common not only international but different cities.
2: That will happen. Dan itu aku bicara meskipun aku nggak tahu maksudnya artinya, tapi aku tetap bicara karena bukan bahasa aku memang kayak mau belajar gitu loh, mau tahu. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau misal kita belajar, belajar aja langsung. Kalau aku sih belajar bahasa Inggris lebih ke dengar lagu, belajar communication, ngomong dengan orang meskipun aku nggak mengerti atau apapun ya, tapi aku bicara dan aku berusaha setiap hari itu untuk tahu hal baru. Jadi kayak hal barunya itu ya kosakata baru betul dari verb, vocabulary atau bagaimana cara membuat phrase gitu loh.
1: Jadi memang banyak cara juga ya untuk mempelajari suatu bahasa, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Apalagi sekarang kita juga udah tinggal di era-era digital kan, juga gampang banget ya untuk belajar bahasa Inggris. Dari mana aja bisa teman Pro 2.
0: Betul, kayak gitu. Salah satunya juga jangan lupa minggu depan di English Corner ya. Promosi dulu Izzy.
1: Setiap hari Rabu ya teman Pro 2.
0: Every Wednesday on 4 PM. Okay. Thank you for sure teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk yang udah bergabung di WhatsApp ya. Kita tungguin gabungan kamu
1: minggu depan.
0: Gitu. For sure, special, really big thank you for Izzy for coming and help us for study today. See you next time, maybe.
2: See you. I'm really happy to share.
0: Yes.
2: And I learn also a lot.
1: We really also learn a lot here.
0: For sure, kita juga belajar ya. Okay. Jadi kalau gitu teman Pro 2, it's time for us untuk say goodbye. Thank you untuk kami udah stay tune.
1: Betul.
0: See you again next time. Bye-bye.
1: Thank you, Zen.
2: Yeah, thank you.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research, menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola, sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.

0: Teman Pro 2 masih ada di sore ceria kali ini ya. Masih bareng sama Safa dan juga Tania yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Betul. Dan kali ini ya Teman Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia tuh benar-benar enggak ada habisnya gitu ya.
0: Betul.
1: Karena rame terus dan nanti juga di jam 2 bakalan ada semifinal dari Argentina lawan Inggris Teman Pro 2. Dan pastinya ini juga rame banget ya karena kan yang semalam udah ada Spanyol lawan siapa, Prancis ya atau siapa
0: sih?
1: Jangan
0: tanya aku ngikutin
1: ya. Itu pokoknya
0: ya.
1: Betul. Dan kali ini juga ada FIFA ya yang menyiapkan penutupan spektakuler Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium 19 Juli 2026 ya Teman Pro 2. Dan pastinya sejumlah nama besar dari dunia musik dan juga hiburan ini dipastikan tampil nih untuk memeriahkan laga final turnamen terbesar dalam sejarah ini Teman Pro 2.
0: Betul. Penyanyi pemenang Emmy, Grammy, Oscar, Tony, Jennifer Hudson ini juga kabarnya bakal bawain lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingannya dimulai. Jadi penampilannya bakal jadi salah satu momen pembuka dari partai puncak Piala Dunia 2026. Selain itu upacara penutupan juga bakal dimeriahkan oleh Laura Pausini, Nicole Swiss
1: Scherzinger kayaknya ya bacanya.
0: Bener, susah banget. Terus juga Robbie Williams sama streamer Aishow Speed ya.
1: Betul.
0: Aktor Hollywood Tom Cruise juga jadwalkan tampil sebagai tamu spesial di acara ini. Rame banget Teman Pro 2 ya.
1: Dan FIFA ini juga menyebut ya untuk upacara penutupan ini akan menjadi perayaan perjalanan 48 negara peserta yang telah bertanding di 3 negara tuan rumah Teman Pro 2. Dan acara ini juga menggabungkan unsur musik, budaya dan juga sepak bola sebelum laga finalnya nanti dimulai gitu ya. Dan pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 1:30 siang ya waktu setempat atau mungkin sekitar 90 menit ya sebelum kick off final. Dan pintu stadion ini akan dibuka lebih awal nih agar para penonton ini dapat mengikuti berbagai macam aktivitas dan juga hiburan yang telah disiapkan oleh panitia.
0: Betul, upacara penutupan diproduksi bekerja sama dengan Balich Wonder Studio, tim kreatif yang juga sebelumnya terlibat dalam sejumlah acara internasional. FIFA pun juga memastikan bakal ada tambahan penampil dan tamu spesial yang diumumin dalam beberapa hari ke depan kayak gitu ya. Salah satu nanti yang bakal diundang adalah Taufik Misbun dengan
1: Bener sih kayaknya Taufik Misbun langsung
0: Shakira
2: sendiri siapa?
0: Kamu sih.
1: Taufik Misbun sih kayaknya yang dateng ya nanti.
0: Taufik Misbun diundang kayak gitu. Sekarang tiba-tiba datang ngisruh ya.
1: Sangat amat nice info ya.
0: Iya, ini gitu Teman Pro 2. Acara penutupan pun juga bakal jadi penutupan yang sempurna untuk perjalanan turnamen ini.
1: Betul.
0: Karena ini bakal menghadirkan semangat yang sama kayak acara pembukaan yang digelar di Amerika Serikat, Kanada juga Mexico.
1: Mexico. Dan Piala Dunia 2026 sendiri ini menjadi edisi pertama ya yang diikuti oleh 48 negara peserta Teman Pro 2. Dan turnamen ini juga menjadi yang terbesar nih dalam sejarah sepak bola dunia dengan penyelenggaraan di 3 negara tuan rumah sekaligus. Dan para penonton ini yang hadir di stadion nantinya juga akan dilibatkan ya secara langsung dalam sejumlah bagian pertunjukan. Dan FIFA ini juga menghimbau ya untuk para supporter untuk datang lebih awal biar enggak kelewat nih rangkaian acara sebelum laga final ini dimulai.
0: Mantap banget. Ya, enggak kerasa Teman Pro 2 udah berapa? Sekarang udah mau semifinal, udah selesai.
1: Udah, ini lagi semifinal. Ini yang terakhir nih.
0: Ini terakhir nanti jam 2 ya.
1: Iya, yang ini Inggris nanti lawan Argentina itu terakhir, terus nanti di 19 Julinya baru yang finalnya ini.
0: That's right. Kita akan tunggu Teman Pro 2 siapakah yang akan jadi jawara untuk Piala Dunia kali ini. Dan juga jangan lupa untuk tak saksikan terus gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan saksikan, kalau di RRI dengarkan terus ya. Karena serunya lagi untuk kamu auditori nih, kalau misalnya ada komentator nih kayak
1: betul, pasti rame banget ya.
0: Rame
1: pastinya
0: banget. Kalau nonton doang mungkin untuk aku gitu kayak apa nih,
1: agak sepi dikit sepi gitu ya.
0: Gitu ya. Jadi bisa Teman Pro 2 di 94,6 ya Pro 1.
1: Betul.
0: Dan juga pastinya kita akan doakan yang terbaik yang menang. Tania jagoin siapa nih?
1: Inggris sih.
0: Kalau aku jagoin wasitnya. Semoga dia bisa adil.

Kokakamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2 di sore hari ini ya Tan. Ini juga kita bakal hadirkan salah satu lagu dari Aktif atau Akselerasi Kreatif ya.
2: Betul.
1: Ini bakal ada lagu ya, diciptakan oleh Aci Karibo, Izat Gunawan, Agus Pucit, sama Arki Gunawan, serta almarhum Arwan.
2: Betul.
1: Karyanya dipilih ya oleh Kemenekraf jadi salah satu lagu yang peroleh kesempatan untuk mengikuti program Aktif ini. Lagunya judulnya adalah Tadulako, teman-teman.
2: Dan lagu Tadulako sendiri mengisahkan ya tentang sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili di Sulawesi Tengah. Dan juga semangat perjuangan Tadulako ini menjadi simbol ketangguhan, keberanian, dan juga penyemangat nih bagi masyarakat suku Kaili ya teman-teman berdua. Dan Tadulako sendiri ini merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili ya di Sulawesi Tengah sana.
1: Itu dia. Penggarapan video klipnya sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu, ada Fadli Pado, ini dipercaya jadi sutradaranya. Terus ada juga dukungan dari Aci Karibo, salah satu personal The Box ya. Dan konsep video juga mengangkat tema teatrikal yang mempresentasikan perjuangan dan pengorbanan sosok Tadulako, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kali ya Tan,
2: kita dengerin bareng-bareng lagu dari Tadulako ini.
1: Enjoy.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Teman Pro 2 informasi terakhir dari kita berdua ini datang dari semua member NCT yang NCT 127. Bacanya gimana?
1: 127.
0: Aku kira ada Koreanya gitu.
1: Kalau Koreanya Ilichil namanya.
0: Ilichil. Kayak bocil. Ya, semua member NCT 127 ini kabarnya di pas ini bakal melanjutkan perjalanan karir bareng sama agensi SM Entertainment ya, setelah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka. Jadi SM Entertainment ini udah ngerilis pernyataan resminya yang mengkonfirmasi kalau ketujuh membernya ada Johnny, Taeyang, Yuta, ada juga Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan. Ini baru komitmen kerjasama dengan agensi tersebut, teman Pro 2.
1: Betul, dan pihak manajemen sendiri ini menyatakan ya, keputusan memperpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh gitu ya, terus ikatan kuat yang juga telah dibangun para member selama bertahun-tahun untuk memprodua. Dan mereka ya, SM Entertainment maksudnya juga seneng ya, ya kalau misal pastinya artisnya memperpanjang kontrak lagi. Dan sejak resmi debut di 7 Juli 2016, NCT 127 sendiri disebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop berkat cinta dan juga dorongan dari para penggemarnya di seluruh dunia, teman produa. Dan kabar mengenai kelanjutan masa depan grup ini juga muncul ya di tengah rangkaian persiapan proyek besar mereka. Yes. Pada awal bulan ini, NCT 127 dikonfirmasi comeback dengan album studio ketujuh mereka di 24 Agustus, teman Pro 2.
0: Mantap banget. Bulan depan ya, berarti ya. Dan gak hanya itu, mereka juga telah ngumumin agenda tour konser kelima yang bertajuk Neo City The Red Line. Di mana rangkaian pertunjukan ini dijadwalkan resmi dimulai di tanggal di Seoul ya, di tanggal 18 sampai 20 September. Indonesia pun juga jadi destinasi pertama. Yes.
1: Betul.
0: Setelah konser di Korea Selatan, tour kelima NCT 127 ini akan digelar di Indonesia Arena Jakarta tanggal 3 Oktober teman Pro 2.
1: Tapi ini masih belum ada informasi yang detail gitu ya mengenai seating plan dan juga daftar harga tiket konser NCT 127 di Indonesia Arena 2026 nanti. Mungkin nanti kita bisa tunggu-tunggu dulu ya tentang seating plan dan juga tiketingnya teman Pro 2.
0: Itu dia ya. Jadi untuk kamu para penggemar NCT 127 tungguin aja ya, karena ini kayaknya juga harus mulai nabung-nabung lagi.
1: Betul.
0: Supaya langsung harga tiket rilis langsung beli gitu ya.
1: Waktu udah open tiketing langsung check out gitu.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Ini dia informasi terakhir. Abis ini bakal ada The Massive ya di ini Music Live Chat. Dia kaget, dia pikir The Massive ke sini. Pengennya gitu sih.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Oh, enggak, nanti di jaga malam bakalan ada Bagas yang bakal nemenin kamu teman Pro 2.
0: Itu dia. So, see you again next time teman Pro 2.
1: See you, Tania pamit.
0: Saya pamit.
1: Bye bye.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Wow, everybody.
1: Oh my god.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio?
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi. Stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mbak?
2: Perancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk gitu lah, masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Yakin ya.
0: Aman.
1: Alright. Berarti jadi, Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Iya. Langsung memimpin iya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Sama nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: iya.
2: Gak taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi pas. Juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Cafe gitu namanya. Bisa
1: aja
0: ya. Karena
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya. Musik ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata
0: ya. Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Dan kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin amin. Ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: banyak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive ya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke suatu kertas saya itu
1: hal yang
4: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Wow.
4: Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu yang...
1: Apa tuh?
3: Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu? Oh. Yang paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: batu ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Ketemu deh.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kaki Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Answer no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay.
1: Itu
0: kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Sorry.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
0: Okay. Huh?
3: Ini ya suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh boleh.
0: Pakar The Massive boleh.
1: Oke,
0: oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki.
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R?
3: Namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.

0: serangga dan gitar.
1: Aduh.
0: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
2: Itu tuh.
0: Gitu.
3: Serangga besar, gitar.
0: Oke.
2: Oke.
3: Kang Capung.
0: Apakah Kang Capung?
2: Kang Capung.
0: Yes.
2: Benar. Halo Kang Capung.
0: Kang Capung.
2: Benar nih.
0: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
2: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
0: Iya, ada Kang.
2: Bisa gitu dong, Kang.
0: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
1: Producer ya,
0: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
0: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
2: Wow.
0: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1, 2.
0: Ya, Bajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
0: Di rumah Kang Capung langsung ya?
2: Wow.
0: Wow, gokil.
2: Oke, okay,
0: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
2: Pasti itu. Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
2: Eh, kenapa?
3: Ini tembusan.
2: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
0: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
0: Makan dulu.
2: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
0: Benar.
2: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Apu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
4: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
0: Oh.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih
2: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
0: Betul.
2: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
0: Iya kan.
2: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
0: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai iya, itu langsung. Oh Kang Capung. Edi.
2: Itu tadi ya mungkin.
0: Bener.
2: Good luck dan semangatnya juga ya.
0: Betul. Oke okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Kan sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
2: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
2: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
0: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
2: Itu dia tuh.
0: Itu dia.
2: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
0: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
2: awal
3: juga.
2: Tahun. Awal tahun ya.
0: Ya oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewas.
2: Thank you banget Dewas.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Betul
0: yang
2: banget.
0: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
2: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol. Dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
2: Betul.
0: Terutama lagu-lagu barunya ya. On Our Own.
2: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
2: Oke,
0: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Dave. Ya.
2: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
0: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih,
2: oke. Oke nih, kayaknya udah siap nih.
0: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung.

0: disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dami Prada.
2: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive, spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa, teman-teman? Dan antara kalian sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Ya udah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, Teman Pro 2, Lomba Sihir merilis single Di Seberang yang mengangkat tema kehilangan dan melanjutkan hidup. Lagu ini menjadi pembuka menuju album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi yang dirilis 4 September 2026. Errico Octaviano, penulis lagu tersebut, inspirasi lagu berasal dari percakapan tentang kehilangan pasangan, dan Baskara Putra juga menegaskan bahwa proses kreatif dilakukan secara kolaboratif. Lagu ini menghadirkan nuansa alternatif rock yang lebih kuat, Teman Pro 2. Lomba Sihir juga berharap lagu ini dapat menemani pendengar menghadapi fase sulit. Informasi kedua, Teman Pro 2, layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi kelas 3 non TPI Pasuruan kini tak hanya bisa dilakukan di hari dan jam kerja biasa, namun sebaliknya masyarakat bisa mendapatkan layanan pada momen weekend atau hari Sabtu dan Minggu. Layanan yang dinamai Pasporia ini telah di launching pertama kali di acara Care Free Day atau CFD Pandaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Pasuruan Khairul Huda Ahmad mengatakan selama pelaksanaan Pasporia, konsep yang akan diterapkan sangat sederhana, di mana para pemohon yang tidak memiliki waktu untuk mengurus paspor di hari kerja dapat langsung memanfaatkan layanan ini di CFD Pandaan. Sementara itu, salah satu warga, Wido, mengaku terbantukan dengan layanan Pasporia ini sebab dibuka di hari libur dan lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya di Pandaan. Pembuatan dan pergantian paspor di kantor imigrasi maupun di CFD Pandaan wajib dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Untuk pemohon, harus membuat akun, mengisi data diri, mengunggah dokumen dan persyaratan sampai menyelesaikan pembayaran. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RFM maksudnya ya. Teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini Teman Pro 2, gimana nih hari ini? Pasti kamu semoga masih semangat Teman Pro 2 ya, walaupun ada yang gak semangat nih kayaknya, terutama kamu penggemar Prancis ya Teman Pro 2 ya. Dan kali ini seperti ya sebenarnya banget Teman Pro 2 ya, kali ini kita akan membahas tentang para sepak bolaan Teman Pro 2, karena ini masih World Cup dan semifinal sesi pertama sudah di gelar Teman Pro 2 antara Spanyol dengan Prancis, tapi Prancis akhirnya pulang. Dan kita akan bahas lebih lanjut Teman Pro 2 kali, karena di sini sudah hadir kawan saya, teman saya, yakni Bung Taufik. Selamat malam Bung Taufik. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wah, ini dia. Seperti suara-suara kegagalan ya, karena Prancis keluar nih. Gimana nih Bung Taufik?
1: Sebetulnya bukan masalah kegagalan.
0: Kenapa tuh?
1: Tapi lebih masalah kelaparan gitu. Oke, okay, nah ya kembali lagi ya adik-adik Pro 2. Wih, adik-adik sekarang ya, bukan adik-adik teman. Ya, pokoknya teman Pro 2 lah ya. Karena ya kalau memang ngelihat Piala Dunia ini makin memasuki fase seru-serunya ini.
0: Iya, benar banget.
1: Ya, kan? Karena apa namanya, udah banyak tim ya, mungkin di per 8 besar ya kan, atau yes, 16 bener. Besar itu kan udah mulai banyak tim besar yang gugur.
0: Benar banget.
1: Ini sekarang semakin mengkerucut,
0: semakin
1: gitu kan.
0: Mengkerucut.
1: Ya, di semifinal yang pertama ini ada Prancis bertemu dengan Spanyol.
0: Benar banget.
1: Dan saya pikir itu Prancis ketemu dengan Lamine Yamal. Karena Dani Olmo. Karena Dani Olmo begitu membawa bola itu dikeroyok semua pemain Prancis gitu.
0: Kenapa Prancis permainannya gitu jadi kayak bukan Prancis gitu Bung Taufik? Menurut Bung Taufik gimana?
1: Kenapa Prancis permainannya jadi kayak bukan Prancis?
0: Iya,
1: gitu?
0: Iya.
1: Ya karena bukan Prancis. Enggak, itu memang ada banyak artikel itu yang akhirnya menulis gitu. Mm. Saya sempat baca juga tadi apa yang menyebabkan kegagalan Prancis. Ini saya pikir kesalahan memang ada pada Didier Deschamps.
0: Yes, benar. Bisa ya, ya.
1: Bisa ada, bisa gitu. Karena sebetulnya ketika babak pertama itu harusnya Didier Deschamps itu udah menyadari bahwa lini tengahnya itu kalah.
0: Benar.
1: Tapi sampai peluit panjang babak pertama berakhir, banyak fans Prancis itu yang berharap bahwa Didier Deschamps mengubah strategi permainan dengan memasukkan pemain tengah. Karena kalau kita melihat dari sisi permainan kemarin memang lini tengah dari Spanyol tuh begitu mendominasi ya, di bawah Rodrigo. Itu kemudian ada Rodrigo,
0: ada
1: kemudian
0: Pedro,
1: ada Pedri, terus juga ada Dani Olmo dan sebagainya. Itu cukup menguasai gitu. Dan sebetulnya Prancis bukan tidak mau, bukan tidak mampu. Tapi harusnya ini kalau versi saya. Tapi harusnya Didier Deschamps itu menyadari bahwa okay, lini tengah saya kalah. Saya harus memasukkan. Padahal kalau kita melihat dari para pemain Prancis itu ada Doué. Itu bagus juga di lini tengah. Kemudian ada Kanté. Yang dia tidak pernah main malah. Tidak pernah main. Terus juga ada nama-nama seperti Robiot. Ketika Robiot mengalami penurunan dalam sisi permainan, harusnya di situ masuknya Doué ataupun juga Kanté itu, saya pikir itu akan, karena memang secara tenaga Doué ini kan lebih muda ya kan, daripada Robiot gitu kan. Nah, tetapi nggak tahu kenapa justru yang dimasukkan ini bukan di lini tengah.
0: Dan menurut Bung Taufik, Prancis ini kurang all out gak sih ketika di babak kedua tuh, kan udah ketinggalan tuh di
1: sebenarnya, bukan tidak all out ya, karena kalau kita lihat Mbappe, bahkan Mbappe sampai kepancing emosi kan. Mbappe sampai kepancing emosi, saya pikir itu adalah bentuk all out dari seorang Mbappe. Cuman memang kalau Mbappe di depan, suplai bola yang diberikan, suplai bola yang diberikan kepada Mbappe itu kurang, saya pikir. Karena lini tengah mereka kalah bersaing dengan lini tengah dari Spanyol.
0: Benar banget.
1: Ini yang begitu solid gitu.
0: Pergeseran Mbappe ke tengah ini, ke jadi striker ini memang ternyata berpengaruh ya Bung Taufik ya?
1: Ya pasti berpengaruh ya. Intinya adalah Mbappe itu kan pemain tengah. Iya kan? Pemain tengah. Mbappe itu pemain depan ya. Ya back sayap lah, pokoknya pemain penyerang lah.
0: Penyerang.
1: Nah, Sedangkan dalam skema sebuah sepak bola ada center back, ada gelandang, kemudian ada striker, ada atau lini depan, lini belakang, lini tengah, lini depan. Nah, di sini kan berarti ada satu fase di mana dari lini belakang ketika ingin ke depan harus dialirkan lewat lini tengah.
0: Benar.
1: Lini tengah yang diisi para midfielder, apa namanya? Pemain tengah, ya kan?
0: Gelandang
1: tetap
0: serang,
1: gelandang, gitu. Ya, gelandang serang, gelandang bertahan dan sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya peran-peran dari lini atau gelandang serang ataupun juga gelandang bertahan dari Prancis itu yang saya pikir mati. Mereka mereka tidak bisa mengalirkan bola secara matang kepada lini depan mereka. Kalau dilihat dari sisi statis permainan, sedikit sekali serangan berbahaya ke
0: Spanyol.
1: Spanyol.
0: Iya, benar banget.
1: Kebanyakan lewat sayap. Kebanyakan lewat center wingback ya kan. Memang itu adalah posisi Mbappe, tetapi Spanyol sendiri seolah-olah udah memahami gaya bermain dari Prancis sehingga di babak pertama yang mungkin dari penyisian grup kemudian babak 16 besar 8 besar ya kan, 16 besar 8 besar
0: yes, benar banget. Nah,
1: sampai akhirnya di semifinal itu mungkin secara tidak langsung Spanyol juga sudah melihat gitu cara bermain dari Prancis yang memang mengandalkan tengahnya adalah Olise. Nah, di kemarin ketika Olise dimatikan oleh beberapa orang gitu, ketika Olise membawa bola, De Sam ini tidak melihat hal itu gitu. Harusnya ketika Olise dimatikan, otomatis aliran bola ke Mbappe ataupun juga ke Dembele. Ini kan
0: jadi
1: tidak ada. Harusnya ada satu sosok playmaker lagi yang dimasukkan, untuk mengimbangi dari matinya kekuatan Olise ini agar aliran bola ke lini depan mereka itu masih ada.
0: Benar
1: tapi
0: banget.
1: Justru ini tidak dilakukan. Saya pikir ini kesalahan yang dilakukan oleh
0: dari
1: Didier Deschamps.
0: Memang
1: ini terlihat cukup fatal gitu loh.
0: Benar. Dan bisa dikatakan kalau kita ngomongin Spanyol ya Bung Taufik ya, tim di World Cup 2026 ini yang belum bisa dikalahkan Spanyolnya adalah Cape Verde.
1: Cape Verde betul. Betul. Ini
0: walaupun makanya bisa imbang,
1: makanya
0: ya?
1: ketika kita berbicara soal Prancis kalah sama
0: Spanyol
1: dengan skor ya saya pikir mencolok ya 2-0 gitu. Harusnya tipis gitu kan.
0: Benar. Dan bahkan di situ Prancis pun benar-benar
1: kesulitan untuk mencetak gol gitu.
0: Kesulitan dan peluang-peluangnya tidak sebanyak Prancis ketika sebelum-sebelumnya gitu.
1: Betul.
0: Untuk mencetak gol.
1: Dan kita tidak, juga hampir tidak ada bola paling berbahaya.
0: Benar. Itu pun terlihat Dembele dari kanan pas babak kedua udah mau apa ya?
1: Habis,
0: ya. Habis itu udah kayak enggak, kewalahan banget.
1: Betul, betul. Jadi saya pikir kemarin itu yang dilakukan oleh Prancis adalah bekerja bukan secara tim, bekerja secara individu.
0: Oke.
1: Dari Olise individu, kemudian bahkan Mbappe pun yang biasanya menjadi seorang leader di tim Prancis tidak kelihatan. Jarak antar pemainnya juga makin jauh. Suplai bola ke tengah kemudian ke depan itu juga selalu terpotong. Inilah yang kemarin mungkin tidak disadari oleh Didier Deschamps bahwa ada beberapa pemain kunci dari Prancis itu yang berhasil dimatikan oleh gelandang bertahan ataupun juga gelandang serang dari Spanyol sehingga Mbappe praktis tidak mendapatkan suplai bola matang.
0: Benar banget. Setuju sih sama yang dikatakan oleh Bung Taufik tentang Olise itu di situ benar-benar dia tidak leluasa.
1: Betul.
0: Di dalam posisinya.
1: Dan dia sering kehilangan bola.
0: Benar.
1: Karena karena Olise ketika memegang bola, saya lihat dari babak pertama sampai dia diganti waktu turun minum. Setiap Olise membawa bola, selalu ada minimal 3 orang yang mengawal.
0: Iya, itu dia.
1: Apakah dan
0: itu
1: babak juga kedua? Dan babak kedua sebelum Dani Olmo ditarik karena kan proses dari gol kedua. Spanyol ini juga lahir dari penetrasi yang dilakukan oleh Dani Olmo sehingga bola liar itu pun akhirnya mampu dimanfaatkan untuk si Peru kalau nggak salah
0: Poro.
1: Ya.
0: Pedro Poro ya.
1: Pedro Poro ya. Si Poro akhirnya mencetak gol kedua. Nah, dari sini harusnya di Diarda Sam ini udah mengetahui bahwa lini tengah mereka kalah.
0: Yes,
1: gitu loh. Tapi justru tidak memasukkan pemain tengah.
0: Apakah itu juga strategi dari Castillo nih selaku
1: pelatih
0: dari Spanyol untuk benar-benar mengincar salah satu pemain Prancis
1: yang
0: atau
1: lini kunci?
0: Oh iya, lini
1: saya tengahnya. Pikir betul ya apa yang dilakukan oleh Castillo ini cukup efektif di babak pertama, terbukti suplai bola untuk lini depan di Prancis ini hampir bisa dikatakan sangat minim sekali, Bung. Dan kebetulan kita juga sudah bersama dengan Bung Mario. Yes, ini yang juga merupakan
0: pandit bola.
1: Dia
0: apa tuh?
1: Pendet.
0: Diambil dong.
1: Yeah.
0: Diambil dong. Oke, selamat malam Bung Mario. Bagaimana kabarnya?
2: Baik. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bung, gimana Bung? Ini terkait Prancis, kita membahas tentang Prancis dan Spanyol.
2: Ada yang beda. Untuk Spanyol di tahun ini yang beda.
1: Bedanya?
2: Perbedaannya apa?
1: Dani Olmo.
2: Bukan.
1: Dani.
2: Perbedaannya apa?
1: Yamal.
2: Bagas tahu enggak Bagas?
0: Belum tahu.
2: Taufik enggak tahu.
1: Kostumnya kemarin beda putih, biasanya pakai merah, Bos.
2: Iya.
0: Oh,
2: bagus
0: gitu.
2: Ya kostumnya bukan.
1: Wah, bagus itu. Banget.
2: Yang membedakan Spanyol itu memiliki statistik yang luar biasa. Kita tahu Spanyol itu penguasa bola kan nomor satu tuh
1: caranya.
2: Iya. Nah, ada yang berbeda, Bro.
1: Yaitu ada yang beda.
2: Spanyol hanya kebobolan 1 sampai semifinal.
1: Keren banget. Ya. Kita tepuk
2: tangan. Berarti adalah
1: Spanyol gak ada gawang. Bukan. Gimana? Banyak yang gondrong. Kalau gondrong berarti
0: Spanyol kipernya 4.
2: Enggak sih. Kalau Spanyol itu menerapkan De La Fuente itu pernah melatih klub di Spanyol dan dia tahu betul bagaimana cara mengelola untuk turnamen. Salah satunya dia di turnamen itu memiliki rate untuk kebobolannya dikit banget. Meskipun kipernya adalah Unai Simon. Padahal masih punya David Raya. Masih punya
1: Jalan Raya.
2: Iya.
1: Jalan Raya.
2: Bukan, beda.
1: Sorry.
2: Bukan.
1: Kan sama Raya, Bos.
2: Iya.
0: Indonesia Raya juga
2: yang membedakan itu adalah dia menerapkan high defensive line-nya tinggi.
1: Keren.
2: Satu. Yang kedua, dia itu membuat sistem untuk serangan balik cepat.
1: Betul.
2: Tuh, contohnya kemarin gol kedua yang dicetak sama Pedro Poro.
1: Umpan dari
2: Dani. Dari Dani Olmo.
0: Dani Olmo.
2: Yoi kan?
1: Dari Dani Olmplung.
2: Bukan. Dani Olmplung. Dan menariknya kemarin Bagas nonton kan pertandingannya?
0: Nonton highlightnya.
1: Nonton
2: okay. Kan
1: ya. Highlightnya. Ya masa.
2: Oke. Okay.
1: Bung Maria nonton?
2: Nonton dong.
1: Kok enggak WA saya?
0: WA ada. Sih tapi enggak dibalas saya
2: gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. Kenapa dia menduetkan antara Cubarsí, backnya Barcelona, sama Laporte kalau enggak salah?
1: Iya, Laporte. Ya. Tapi Laporte sudah masuk di menit babak kedua.
2: Iya. Kenapa dimasukkan Laporte?
1: Karena dia punya laporan.
2: Iya.
1: Lapor RW
2: bukan dong.
1: Jangan bercanda dong, ini serius.
2: Satu, lapor W bukan
1: lapor W.
2: Lapor RT itu back berpengalaman, Bro.
1: Betul. Ya kan? Dia main di mana?
2: Dia mainnya di Al-Nassr kalau enggak salah, bareng sama Ronaldo. Di Arab. Nah, terus dia balik lagi kalau enggak salah. Dan dilihat dari cara bermainnya, dia sistem back yang melakukan scanning. Artinya kemarin lihat umpan-umpan dari Olise dia baca, umpan dari Kylian Mbappé.
1: Kalau dibaca aja dia dipatahkan.
2: Enggak, kalau dipatahkan jadi tugel. Yes. Tapi menariknya itu ya, statistiknya.
1: Tapi kemarin itu. Ada satu pemain Barcelona lagi. Ada pemain Spanyol yang saya pikir cukup mencolok juga, Bung, selain tampil maksimalnya Dani Olmo, ada juga Cucurella.
2: Ya, Cucurella
1: si rambut beda, cikra sih. Bos itu.
2: Cucurella tuh beda, men. Ini kita ngomongin serius apa enggak?
1: Serius.
2: Oke. Okay. Kalau ngomongin serius berarti Cucurella belum potong rambut.
0: Padahal Cucurella ya.
1: Iya. Tapi dia enggak cukur-cukur.
2: Gimana nama kakeknya ya? Dia kan Cucurella. Nah,
0: iya. Kakek rela.
1: Terus anaknya kalau enggak rela.
2: Dia ngomongin kakek rela.
1: Ada enggak kakek enggak rela?
2: Enggak boleh gitu. Tapi menarik sih ya kalau lihat Spanyol sama Prancis. Pertemuan mereka itu ada 4 kali kalau nggak salah, hitungan saya 4 kali atau 3 kali termasuk di Nation untuk UEFA. UEFA itu Prancis tetap nggak bisa ngobain.
1: Betul.
2: Ya nggak bisa lah.
1: Secara raport dari beberapa kali pertemuan, memang Spanyol ini lebih diunggulkan.
0: Ya, ya. Tuh headnya.
1: Tapi udah sebetulnya, kalah ya. Tapi kalau boleh jujur nih, Bung ya, Bung Mar.
2: Oke,
1: Chan.
2: Bung Mar Chan. Jangan dong manis itu.
1: Jangan dong itu mau Orba. Mau iya, Ramadan.
2: Ramadan. Kenapa emangnya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Ini Ramadan kita mencoba untuk menjadi pundit bukan menjadi seorang pelawak ya.
1: Betul. Mm.
2: Ya, oke. Ya,
1: oke. Okay. Pundit yang
0: ngelawak. Pundit yang ngelawak.
1: Iya, itu. Itu sekarang lagi dicari. Bos, bos lagi Mar.
2: Kenapa?
1: Jadi gini, Bung. Disadari atau tidak sadari, kemarin tuh banyak orang yang punya ekspektasi tinggi terhadap Perancis. Setuju enggak, Bang?
2: Setuju. Mm-hmm. Karena mereka punya trio.
1: Namanya?
2: Ya, itu tadi Olise, Mbappe
1: dan
2: sama satunya itu pemain yang memiliki kecepatan luar biasa.
1: Siapa?
2: Sonic. Jelas. Barcola kan?
0: Oh iya betul. Barcola. Dan itu udah jadi starting
1: line up ya. Tapi ada satu pemain Perancis tuh yang ternyata termuda di situ.
2: Barfanta.
1: Salah.
2: Oh, kirain Barfanta.
1: Jadi, ada.
0: Barsprit.
1: Namanya
2: ngikutin.
1: Namanya pemain termuda Prancis itu kalau enggak salah namanya Dembele.
0: Oke.
1: Panggilannya
2: Barcola, Dembele. Dembele kemarin main.
1: Tapi kurang karena, maksimal.
2: Kenapa dia?
1: Nah, ini yang tadi sempat saya bahas juga. Kenapa? Kalau menurut pandangan saya nih, Bung. Apa yang dilakukan di Desam itu salah karena ketika gol pertama atau babak pertama
2: penalti.
1: Bukan masalah penaltinya. Apa namanya? Secara organisasi permainan, ini aliran bola ke lini depan mati, kalah di pemain di lini tengah.
2: Iya,
1: Spanyol. Dan Desam ini padahal punya banyak pemain tengah yang bagus
2: ya, sebetulnya kan. Telat masukkan Cherki.
1: Cherki kemudian ada Due.
2: Iya, Due saya.
1: Dia masih punya Kante juga.
2: Kante kayaknya enggak main deh.
1: Iya, padahal kenapa enggak main gitu? Padahal
2: karena kan udah tua.
1: Men tahu berarti gak? Mbah Kante dong.
2: Enggak, maksudnya fakta Kante dimasukin tuh kenapa?
1: Karena
2: fakta masuk ke timnas padahal secara usia dia udah
1: ya,
2: usia ya.
1: Betul.
2: Dia juga enggak bermain di top level Eropa.
1: Betul, dia main
2: di liga. Tapi kenapa dia enggak? Maksudnya tetap dipanggil.
1: Karena
2: dia pemersatu.
1: Keren banget. Ya.
2: Punya ikonik.
0: Benar.
2: Iya kan.
0: Punya
1: berarti kalau ya? berarti ini ada satu hal yang menarik. Ketika berbicara soal Kante, dia pemersatu. Iya kan? Bung Mare tadi mengatakan dia pemersatu. Berarti isu yang berkembang di sosial media bahwa ada semacam perpecahan di tim Prancis, setuju berarti?
2: Memang ada. Karena generasi muda sama generasi tua, men.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh iya.
2: Era Desa main di 2000 Qatar waktu itu.
1: 2022.
2: Waktu di Qatar udah kelihatan banget kan? Mbappe waktu itu masih muda.
1: Betul.
2: Terus dia juga hampir semua skuadnya itu mirip kecuali masuknya Saliba kalau nggak salah. Saliba kan baru di 2026
1: Saliba.
2: Ini. Saliba. Nah, Upamecano udah ada.
1: Upamecano.
2: Kondé juga jelas.
1: Kondé.
2: Terus ada Digne juga jelas.
0: Yang Griezmann juga masih main di.
2: Griezmann masih main.
1: Masih main pada saat itu.
2: Masih main. Cuman kelihatan.
1: Dan itu kalau nggak salah.
2: Apaan? Kelihatan. Maksudnya untuk Prancis sendiri. Bisa dikategorikan, oke, selamat ulang tahun Mbak Be. Ini salah satu komentator legendaris nih yang ada di sekali, ya. Malang tuh ya.
1: Namanya Pak Be ya?
2: Pak Be.
1: Bukan,
2: orang lama, orang lama, orang lama, orang lama. Tapi kalau ngelihat dari Prancis yang kemarin itu, bukan sistem permainannya. Adaptingnya melawan Spanyol beda, bro. Adaptasinya pemain Prancis ya menurut saya. Itu jelas gak bisa muncul. Karena selama ini Prancis itu selalu mengandalkan kecepatan. Kecepatan. Dembele, Mbappe, sama si
1: Cucurella.
2: Bukan Cucurella itu dari
1: Barcola.
2: Bukan Barcola. Kemarin itu yang main Mbappe, Dembele
0: sama yang di babak pertama Barcola itu.
1: Nah, sama Olise.
0: Olise kayaknya agak di belakang nih, bukan.
1: Olise lebih ke tengah.
0: Oh, tengah ya, tengah.
2: Iya. Olise menjadi IMF sih.
1: Iya.
2: Cuman kemarin itu adalah scanningnya kalah sama gelandangnya Spanyol. Nah, ini ada yang saya masih ingat waktu itu nonton podcastnya si
1: Spot 77.
2: Salah satu pemain enggak
0: Coach Yasin.
2: Ruang tamu waktu itu.
1: Oh itu.
2: Nontonnya.
0: Oh, keren.
2: Iya, salah
1: itu
2: satu
1: podcast bagus tuh ya.
0: Salah satu itu.
1: Hostnya keren. Bagus itu ya.
2: Hostnya salah keren. Satu pelatihnya itu mengatakan gini di Asifa itu. Kalau ngelihat dari permainan
1: 50 tahun
2: Spanyol,
1: lagi
2: Spanyol ya, Spanyol itu membenahi sepak bolanya itu mulai dari elementari atau mulai dari
0: SD.
2: Oh, okay. Dari TK.
1: Dari TK.
0: Oh, TK malah.
1: Yeah. Dalam kandungan.
2: Waduh. Belum dong. Jadi yang kandungan ibunya.
1: Betul.
2: Tapi
0: ya, diajak nonton bola
2: mungkin.
1: Jadi dibawa ke stadion gitu.
2: Enggak, nantinya gini. Jadi ketika pemain-pemain itu atau pemain anak-anak kecil itu ya dimasukkan ke akademi.
1: Akademi ya, ini ya, akademi ya.
2: Mereka udah dimasukkan atau dia diberitahu soal peraturan sepak bola seperti apa.
1: Betul, jadi istilahnya mereka tahu bahwa sepak bola ini usia dini.
2: Bukan.
0: Berarti gak langsung dimainkan
2: ngomong
0: gitu
2: sama
0: ya
2: sama Bagas aja lah ya. Jadi gini guys.
1: Kenapa Anda mah ngamuk-ngamuk?
2: Kalau di Spanyol itu.
1: Jangan ketawa kalau diajak ngomong ini.
2: Jadi kalau di Spanyol itu, dia udah tahu kamu mau main di mana, main di mana. Nah, scanningnya itu waktu di TK udah kelihatan.
1: Oke. Okay.
2: Contoh paling jelas adalah kayak Yamal.
0: Udah di Messi.
2: Habis dari Yamal, terus dia berangkat lagi seperti Merino. Nah, yang menariknya Oriozabal itu bukan posisi striker, bro.
1: Betul.
2: Dia gelandang.
1: Yeah. Dan dia pemain tua loh sebetulnya. Yeah.
2: Dia pemain dari Real Sociedad, bukan pemain tua. Gitu.
1: Sociedad ya.
2: Iya, Sociedad.
1: Bukan Socialita.
2: Bukan. Masih Sociedad. Gitu. Ini ngomong sendiri atau monolog atau gimana nih?
1: Iya, kita pancing aja, Bos.
2: Enggak, kita mau ngomongin serius apa enggak dulu nih?
1: Serius dong. Okay. Tapi diimbangi sama.
2: Oke.
1: Okay. Jangan ketawa kau.
2: Belum mengeluarkan sisi liar kita.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, apalagi nih selain Spanyol?
1: Di Prancis, berarti kamu jangan melihat dari satu sudut saja. Ini kalau dari sisi Prancis, sebetulnya kesalahan apa yang dilakukan?
0: Kalau dari Bung Taufik tadi menganalisa bahwa ini adalah kesalahan dari Didier Deschamps sendiri ya gitu.
1: Karena telat memasukkan.
2: Benar. Kalau saya cuma 3 huruf bro, EGO, ego, berat, berat ego. Karena
1: ego,
2: semua
1: ya. E,
2: karena semua
1: pemain dulu.
2: Apa sih?
1: Singkatan ego, ego.
2: Entertain.
1: G,
2: gerak.
1: O,
2: organisasi.
1: Keren banget. Gerakan organisasi.
2: Apaan E-nya?
0: E-nya enggak ada. E-nya hilang.
2: Ya, soalnya gini loh.
0: Oke, ego kan, gimana nih Bung Mario kok?
2: Egonya kelihatan, egonya. Egonya. Kita enggak mau nyalain Mbappe lah, enggak.
1: Betul.
2: Selama pertandingan Piala Dunia, siapa yang menjadi pelayan Mbappe?
0: Olise.
1: Olise.
2: Oke, satu. Yang kedua, siapa yang tidak bisa menunjukkan skill terbaiknya di Prancis?
0: Olise juga.
2: Olise kelihatan. Yang nggak bisa muncul adalah Dembele. Dembele di PSG, dia menjadi andalan, bro.
1: Betul sekali, saya setuju.
2: Nah, cuman kayak tendangan penalti dan sebagainya, Dembele sempat mukang bola kan?
0: Iya. Tapi itu kan untuk sayembara aja kan?
2: Ya, niatnya. Saya meyakini bahwa Dembele juga pengen tendang sebenarnya.
1: Iya. Jadi kalau ini kasusnya hampir sama berarti dengan Portugal, Bung.
2: Enggak, mereka enggak ada masalah hukum. Kenapa dikasus-kasusin? Jangan gitu.
1: Ini mau serius apa bercanda?
0: Ya bisa serius keluar.
2: Kalau Portugal kenapa?
1: Kalau Portugal kan seolah-olah Portugal adalah Ronaldo.
2: Oke.
1: Okay. Kalau Prancis adalah
2: Mbappe.
1: Mbappe. Seolah-olah. Seolah-olah.
2: Kalau menurut saya beda.
1: Apa? Messi.
2: Enggak sih.
1: Ngapain?
2: Kalau Messi kan jelas icon.
1: Iconnya FIFA.
2: Gak boleh gitu.
1: Oke, siapa?
2: Jadi kalau Portugal.
0: Ketemu itu sih.
2: Kalau Bagas melihatnya Portugal kenapa? Hancur lebur di Piala Dunia. Ya hancur sih, maksudnya gagal.
0: Gagal karena.
1: Karena tidak lolos.
0: Bukan gitu. Kalau sepengetahuan aku ya. Secara orang awam kayak gini. Ya, iya. Tidak memaksimalkan.
1: Bukan orang Solo, orang Jogja.
2: Ntar dulu, dia nggak jelasin.
0: Dia nggak jelasin dulu. Tidak memaksimalkan lini tengahnya ya gitu, karena di situ kan lini tengahnya
2: Bruno.
0: Oke ya, dia Bruno Fernandes sebagai pemain terbaik di Premier League kenapa tidak bisa all out di situ itu kan?
1: Salah nama besar.
2: Itu salah satu gambaran. Kalau dari Bung Tot gimana? Bung Taufik total?
1: Jangan ditambahin di mana ya?
2: Iya. Kenapa?
1: Ini ketahuan.
2: Kan saya bilang Bung Tot.
1: Iya. Lah betul, Taufik total kan?
2: Iya.
0: Ayo Bung Tot cepat.
2: Iya, cepat Bung Tot.
1: Bung Tot football, Bung Taufik total football.
2: Iya, gitu, gimana kan? Gimana?
1: Kalau menurut saya ini yang mana dulu nih? Bahasnya
0: Portugal. Tadi kan pertanyaannya Portugal.
1: Kalau menurut saya sih Portugal ini dipaksa untuk Ronaldo sentris.
2: Okay. Oh, itu ya alasannya. Kalau enggak bisa maksimal main tengah ya. Kalau itu Ronaldo ya.
1: Kalau itu enggak bisa. Kalau kamu gimana?
2: Pertanyaannya gini. Pelatih Portugal yang baru ditunjuk, Roberto Martinez adalah pelatih dari Spanyol, bro.
1: Betul.
2: Tapi menangani Portugal.
1: Betul.
2: Dia pernah ngelatih Belgia.
1: Belgia. Betul.
2: Di Belgia sentrisnya 2. Kevin De Bruyne sama Lukaku.
1: Lukaku.
2: Dan satu Effendi.
1: Jangan bercanda.
2: Ya.
1: Jangan bercanda. Nah,
2: ada satu lagi. Kalau di Portugal itu yang menarik, Jorge Jesus yang merupakan pelatih baru dari Portugal, dia udah mengatakan dia itu pelatihnya Ronaldo di Al Nassr. Waktu ditanyakan apakah tetap menggantungkan Portugal pada Ronaldo, jawabannya ada, dia nggak mikir yang namanya usia. Berarti Berarti iya. apa? Sistem Bener. Dia main.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau beberapa pundit mengatakan Bruno, Vitinha, sama satu gelandang lagi Neves ya kalau nggak salah.
1: Ya.
2: Joao Neves ya. Nah, mereka itu dimaksimalkan.
1: Nervous dia itu.
2: Iya, nervous kalau ketemu banyak orang ya.
0: Ya kan main 11 orang, iya, banyak gitu ya.
2: Makanya itu.
1: Main dia nervous ya.
2: Nah, kalau di Portugal kayaknya sih ya menurut saya satu bukan Ronaldo sentri sih sebenarnya.
1: Kenapa?
2: Iya, karena itu tadi.
0: Udah dari awal tadi ya, Bung ya.
2: Iya. Kan mungkin Bruno Fernandes menjadi ikonnya Manchester United.
1: Betul. Dari masing-masing pemain yang bermain di klub, mereka tuh punya nama besar-besar gitu ya.
2: Iya, kebanyakan sih yang agak susah tuh di menurut saya di era 2000 setelah Covid itu yang
1: 2001
2: adalah menghilangkan yang namanya ego pemain.
1: Betul.
2: Pemain-pemain yang punya gelar di klub. Terus masuk ke tim nasional, mereka membawa bahwa mereka itu pemain terbaiknya di klub.
1: Ya
2: kan?
1: Jadi itu ego pemain namanya. Mas.
2: Nah, itu ego. Itu tadi sudah. Elek
1: Guon.
0: Dan lagi-lagi Portugal juga disingkirkan oleh Spanyol ya, Bung ya.
1: Betul sekali.
2: Padahal skornya biasa aja iya. skornya.
1: Tapi yang muncul adalah skor dari Prancis kemarin, Bung. Banyak ya. Orang yang ya itu tadi Prancis tidak bermain di top levelnya. Entah karena memang Prancis pada saat itu buruk atau Spanyol yang terlalu bagus saat itu mainnya. Menurut Bung Mar,
2: rata-rata sih enggak sih. Dari rating semuanya sama. Kalau dari rating itu justru malah Prancis itu mendominasi dengan 4 tendangan ke gawang.
1: Betul.
2: 4 kali, Bro. Sementara untuk Spanyol sendiri dia melakukan tendangan gawang itu masih bisa dihitung dengan jari, di bawah 3 kalau enggak salah.
1: 4 kan juga bisa dihitung dengan jari, Bung.
2: Iya, kalau jarinya situ kan. Situ kan jempol 4 semua.
1: Bukan.
0: 4-4-nya jempol.
2: Oh, telunjuk.
1: 4-4-nya ya, telunjuk.
2: Artinya Spanyol bisa memanfaatkan momentum dan mematikan gerak.
1: Betul. Okay. Makanya yang saya bilang tadi bahwa lini tengah dari Spanyol itu lebih efektif.
2: Siapa?
1: Gerakan pemain depan. Prancis.
2: Bukan gelandangnya, Bro.
1: Saya pikir gelandangnya sih, Bung, kalau menurut saya. Karena kemarin memasuki babak kedua tuh justru hancurnya Prancis kelihatan di situ. Menurut saya loh ya. Nggak. Ini menurut saya menurut saya. Mbappe selalu sendiri, bukan hanya Mbappe ya, tapi beberapa pemain dari Prancis ketika mereka sedang menguasai bola, ini jarak antar pemain tuh terlalu jauh.
2: Iya, karena mereka menyisir dari sayap kan.
1: Betul.
2: Mereka menggunakan inside forward untuk cut inside ke dalam gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul.
2: Seperti itu. Cuman yang menarik kemarin itu bahwasanya untuk dari lini tengah Spanyol, menurut saya sih biasa aja. Cuman yang jadi kunci adalah para back 2. Kubarsi masih muda, speednya oke, tingginya oke. Ditambah backnya kemarin ya Laporte itu yang bisa membaca ini bola mau diumpan kemana. Karena umpannya kayak template gitu loh. Kalau nggak ke Dembele, ke Barcola, karena dua winger Prancis ini pasti pelari-pelari cepat kan.
1: Yeah. Betul. Itu ya, pemain bola sih bukan pelari.
2: Pelari itu Sergio Des. Pemainnya Amerika.
1: Iya, yang bermain di?
2: Iya. Bermain di AS Milan dulu.
1: Keren banget.
2: Iya.
0: Mungkin dari perpaduan antara anak muda sama yang udah berpengalaman itu ya. Jadi
2: ya, kayaknya sih.
0: Kayak ngebayar
1: ego berarti ya.
2: Bakal beda di tahun 2030.
1: Oke.
2: Okay. Jorge Jesus itu sempat disinggung pelatihnya Portugal mengatakan apakah Ronaldo akan bermain di 2030. Jawabannya singkat. Kita lihat. Secara
1: apakah usia, dia?
2: Dia senior. Tapi secara fisik.
1: Oke. Okay. Betul. Karena kalau nih sekarang kita membahas tentang secara ini
2: apa
1: pemain,
2: kenapa emang pemain
1: secara apa namanya stamina dari pemain, endurance dari Ronaldo kan masih bagus.
2: kenapa sih
1: iya berarti kan kemungkinan besar dia 2030 ini masih akan bermain, Bung.
2: Iya, siapa tahu.
1: Iya, kalau Bung Mari melihat sendiri seperti apa dengan
0: di usia 45 tahun itu.
2: 45 tahun. Dia bisa menjadi pemain tertua sih.
1: Iya.
2: Sementara pemain tua sekarang kan Guillermo Ochoa kan.
1: Ochoa, oke.
2: Ochoa.
1: Ada juga pemain Jepang.
2: Tomiyasu.
1: Bukan. Ngomong kotor.
2: Tomiyasu.
1: Kalau di Jawa dipanggil
2: udah. Tomi.
0: Iya, Tomi. Enggak mungkin
1: dipanggil Bung Nabil.
0: Iya, iya.
2: Moriyasu. Ya pemain Jepang banyak yang Yasu memang.
0: Iya.
2: Belakangnya Yasu semua.
1: Iya, panggilannya
2: Yasu. Yasu panggilannya.
0: Atau kan Tomi tadi.
1: Iya.
2: Nah, kalau pemain Jepang yang tua juga Nagatomo dipanggil siapa?
1: Nak. Tom.
2: Wah, enggak boleh gitu.
1: Tomo.
2: Ya kalau Argentina gimana, Bagas? Lihatnya Argentina gimana?
1: Ya, jadi kalau Argentina ini setelah peluang nih, setelah peluang.
0: Oh iya, kita ngebahas Argentina sama Inggris yang akan digelar nanti jam 2 ya, Bung ya. Hmm. Itu akan ya ketemu Inggris ini akan jadi sebuah momen yang apa ya menurutku.
1: Ini akan mengulang momen 2002, Bung ya.
2: 2002.
1: Iya,
0: 2002 dan
1: Argentina yang ketemu
0: 98.
2: 98
1: ya. Eh, 2002 itu yang di Beckham di kartu merah, Bung.
2: Kayaknya sama Simeone 2022 bukan 2002 kayaknya.
0: 98 tuh yang Inggris yang cetak gol Michael Owen.
1: Ya. Yeah. Oh, ya berarti 98 itu. 98. Bagaimana kok ini?
2: Nah, itu pemainnya masih Simeone soalnya.
1: Iya. Iya. Diego Simeone itu yang sangat ikonik adalah gol dari Michael Owen.
2: Kenapa emang golnya?
1: Bagus. Itu kipernya Argentina masih Carlos Roa. Panggilannya
2: Carlos.
1: Carlos. Karang Ploso.
2: Kalau Argentina Karang Ploso dia nyebut. Kalau untuk Argentina sama Inggris,
1: kalau lebih ke siapa, Bung?
0: Lebih ke Inggris kalau aku. Ya. Biar lebih mengejutkan aja karena.
1: Kalau Anda gimana, Bung?
2: Saya sih dua-duanya tuh nggak seberapa ini ya.
1: Nggak seberapa seneng ya.
2: Bukan nggak seneng.
1: Karena Anda Italia kan.
2: Iya. Bukan. Kalau saya iya. Kenapa saya mengatakan Italia? Sekarang kan dipegang oleh Paolo Maldini kan.
1: Oke. Okay. Oh sudah.
2: Dan udah ngobrol. Jadi,
0: sudah fix ya.
1: Jadi udah ngobrol sama kamu.
2: Direktur tekniknya Paolo Maldini. Dia udah ngobrol sama Pep Guardiola untuk melatih Italia. Pep Guardiola kan sekarang nggak ngelatih klub toh.
1: Betul. Nah,
2: itu terus.
1: Pep Guardiola kalau dipanggil.
2: Jadi Pep Guardiola itu setelah nggak menangi Manchester City ditawari untuk Italia.
1: Italia.
2: Setahu saya Pep Guardiola itu suka pemain yang udah mateng.
1: Betul.
2: Ya kan? Setahu saya. Tapi kalau untuk bangun dari nol Italia agak susah, Bro.
1: Okay. Betul. Kenapa? Susahnya kenapa, Bung?
2: Sistem sih sebenarnya. Kalau di Italia itu hampir mirip-mirip lah kayak di Konoha ya. Yang senior harus masuk timnas yang
0: harus
2: senior.
0: Harus diduluin gitu.
1: Ya, diduluin. Harus abis dulu lah ya.
2: Yang sekarang agak berat tuh nge-build up-nya adalah Brazil.
1: Betul.
2: Brazil nge-build up susah karena enggak ada pemain yang punya kemampuan untuk melewati satu lawan satu.
1: Selain menurut saya kalau di apa namanya? Di Brazil tuh juga ini, Bung. Sosok leadernya enggak ada sih sekarang. Lebih ke gitu.
2: Leader Brazil maksudnya.
1: Iya. Jadi sosok yang memang kayak kalau dulu ada Carlos Dunga.
0: Waduh, tahun berapa itu?
1: Ya, itu lama.
2: Waktu dia masih nikah.
1: Enggak, saya masih bermain bola waktu itu.
2: Okay. Carlos Dunga terus?
1: Kalau di sana kan Carlos Dunga, kalau saya Carlos Dungu.
2: Carlos Dunga. Wah, ini pelecehan.
1: Saya bos.
2: Pelecehan nih, pelecehan. Gak bisa kayak gitu.
0: Hati-hati.
2: Ya. Ntar kalau Dunga denger terus disomasi gimana?
0: Padahal Carlos...
1: Gak tau bahasa kita.
0: Carlos Dunga itu artinya doa.
2: Dungo.
1: Masa akal orang Jogja ini ya.
2: Masa akal. Dia udah mulai terlibat seperti
1: betul,
2: ini.
1: Betul, ya. Dia kalah Bondo menang Dungo.
0: Argentina dulu lagi. Iya, Argentina gimana nih? Setelah... Kemarin baru aja memenangkan
1: duel dramatis
0: dari Mesir kemarin yang sangat fantastis ya karena memang akhir-akhir injury apa itu sampai injury time ya, Bung?
1: Iya, itu perpanjangan waktu.
0: Dari Swiss sih. Maksudnya ya,
1: kemarin. Dari Swiss ya.
2: Itu kelihatan banget sih ya, kelihatan banget. Kalau Argentina sekarang itu kan banyak yang mengatakan bahwa dia dilindungi sama FIFA.
1: Betul.
0: Gitu. Icon, apakah icon. Sebenarnya itu beneran, Bung? Kalau
1: menurut kacamata Bung Mar,
2: kalau saya pribadi sih ada seperti itu.
1: Hati-hati sekali, Bu.
2: Ya memang ada. Secara garis besar, iya.
0: Waduh.
2: Nah, saya berani mempertanggungjawabkan.
1: Keren.
0: Real
1: cowok man. Banget nih.
2: Yes. Kalau mengatakan sekarang Piala Dunia itu sponsorship-nya untuk sportnya siapa? Produk sportnya.
1: Ini Balok 3.
2: Ya, Balok 3 kan. Percaya enggak ketika mengatakan top score Balok 3? Tapi yang jadi pemegangnya adalah centang, kan gak mungkin.
1: Betul. Yeah. Okay. Yeah. Jadi kalau istilahnya, kalau Anda melihat berarti
2: Mbappe golnya 8. Messi 8.
1: Haalan
2: 7. Tinggal siapa dari 3 itu?
0: Tinggal the one and only itu tadi.
1: Wah,
0: udah masuk konspirasi.
2: Menurut saya sih
1: harus singa ya.
2: Sepak bola tuh butuh icon, Bro.
1: Betul. Benar sih.
2: Ya kan?
1: Iya.
2: Persibo Bojonegoro ada Samsul?
1: Enggak, itu Persela.
2: Persibo.
1: Ya,
0: Samsul Arif.
2: Enggak. Samsul Arif.
1: Pin. Katanya Samsul Arif.
2: Bukan.
1: Koperasi dong
2: kan gimana? Jelas. Ikonnya kan jelas.
1: Betul. Sisi
2: Samsul Arif. Itu anak Bojonegoro.
1: Anak Bojonegoro, putra daerah.
2: Putra daerah.
1: Warlock.
2: Waktu itu Samsul Arif menjadi top, bukan top skor, tapi pencetak gol ya.
1: Iya, dia sempat menjadi pencetak gol terbanyak di liga.
2: Turnamen kalau nggak salah.
1: Di ini piala ya, presiden piala, waktu itu masih piala Indonesia.
2: Masuk timnas ya waktu itu. Ya?
1: Betul.
2: Itu kan jadi ikon tuh.
1: Betul.
2: Terus sekarang ikonnya ikon timnas siapa?
1: Ikon timnas sekarang.
2: Bang Jai,
1: ya kan?
2: Bang Jai. Nah, menurut saya ketika timnas kalah dari beberapa negara lain, penghujatannya seperti apa? Rame nggak menghujatnya?
0: Banget. Bahkan timnas lain pun ketika banyak pendukungnya yang dari kita gitu ya, itu juga hujatannya juga banyak banget.
2: Tapi clear kan?
0: Iya.
2: Ketika dikasihkan bahwa pemain kita sekarang peringkatnya udah naik nih.
1: Ya.
2: Jadi tujuannya itu, men.
1: Oke.
2: Menurut saya ya, menurut saya bukan karena masalah konspirasi, enggak, tapi ketika kita berbicara macam-macam soal timnas, ketika diberi pemain naturalisasi yang dia bermain di klub Eropa,

0: sekarang main di Liga Belanda, dipinjam. Terus juga
1: Bang Jai diperpanjang Sassuolo dengan market value yang lebih besar.
0: Kayak gitu. Artinya bangga nih orang Indonesia kan. Itu yang bedain. Menurut saya sih seperti itu. Sepak bola sekarang butuh icon, karena kalau dulu ikonnya itu ada Zinedine Zidane.
1: Betul.
0: Terus juga ada Ronaldo,
2: Rivaldo,
0: R9. Nah sekarang udah gak ada.
2: Iya. Mungkin kita, di generasi sekarang
0: betul,
2: mungkin
0: ya Bung. Kita hanya punya dari hampir 15 tahun lah bro. Hanya Ronaldo Messi.
2: Benar.
0: Udah itu aja. Gak ada yang lain.
2: Benar.
1: Nah kira-kira kalau untuk tahun ini siapa yang bakal menjadi ikon?
0: Gak ada kayak menurut saya.
1: Kenapa Anda mengatakan tidak ada?
0: Karena permainannya beda.
2: Okay.
0: Sepak bola sekarang kan sistem ya.
2: Iya,
1: sistem. Nah, sepak bola sekarang VAR.
0: Umpan kaki, gol VAR.
1: Ya, umpan kaki, gol VAR.
0: Belum lagi yang pakai headset di telinga kayak gini.
2: Headset.
1: Bagus sekali. Iya.
2: Headset Agnesmo.
1: Bukan Agnesmo itu. Headset pengarah acara.
0: Kalau Argentina jagoin siapa? Inggris atau Argentina?
1: Jujur saya enggak ada yang suka sih.
0: Oke. Okay. Tapi bajunya Inggris kan?
1: Kenapa?
0: Bajumu Inggris.
2: Itu, iya kemarin.
1: Dia itu karena kebutuhan event aja. Oh,
2: event. Nah, kalau untuk dari squad nih Bung Mario, antara Inggris dan juga Argentina ini bakal gimana nih kira-kira nanti?
0: Kalau squad kayaknya untuk Bellingham masih menjadi andalan karena dia juga mencetak 4 gol.
2: Padahal kemarin ketika di perempat final sempat terseok-seok ya itu. Betul. Ya Inggris itu, walaupun akhirnya menang dramatis di situ.
0: Inggris itu sempat khawatir waktu lawan Meksiko ya bro.
1: Betul.
0: Waktu kita live action ya.
1: Iya.
0: Nah, itu sempat khawatir karena Meksiko tuan rumah juga kan.
2: Dan di situ Inggris belum pernah menang ya di stadion yang di
0: Azteca.
2: Ya,
0: belum pernah menang. Tapi kalau lihat sekarang, saya nggak bisa jamin untuk Inggris menang sih ya. Menurut saya.
1: Iya. Iya. Saya kalau saya nih ya. Boleh nggak ngomong?
0: Boleh.
1: Kok gak disuruh ngomong?
2: Dari tadi diem kan mempersilahkan Anda untuk berbicara.
0: Coba kita menjadi pundit yang benar-benar
1: tidak ada guyon.
0: Enggak, maksudnya pundit yang benar-benar menganalisa pertandingan.
1: Iya, betul, oke. Nah, kalau menurut saya nih, memang Inggris bisa dikatakan tahun ini bagus.
2: Yeah. Oke. Okay.
1: Iya, bagus, Inggris.
0: Kita pundit yang serius.
1: Iya. Pundit yang serius kan kita.
2: Dan?
1: Mukanya biasa aja. Mukanya
0: enggak. Kalau Bagas kenapa? Bukan hanya soal fans ya, okay. Tapi punya analisa.
2: Kalau analisa aku sih gini ya. Kayaknya tetap Argentina yang akan menang sih.
1: Betul. Saya setuju itu.
2: Karena dilihat dari beberapa pertandingan yang kemarin ya, seolah-olah Argentina ini kayak memberikan harapan kepada lawan-lawannya untuk menang duluan nih. Ngegolin duluan anu, nih, gitu-gitu.
1: Remote Anda.
2: Dan di akhir Anda. Memang antara Julian Alvarez ya Bung, dan juga Messi pun masih tetap bisa membuktikan di akhir pertandingan kayak gitu bahwa mereka masih layak di
1: belum habis gitu.
2: Ini belum habis kayak gitu. Nah, di pertandingan antara Inggris dan juga Argentina ini akan ketika Argentina menang pun okay, menang, tapi kalau Inggris yang bisa menang akan wah, apa nih yang bisa bikin Inggris mengalahkan Argentina ini? Padahal skuadnya pun dari kemarin juga enggak terlalu bagus menurut aku. Tuh. Ya. Standar-standar aja. Cuman memanfaatkan peluangnya memang bagus
0: ya. Oke. Okay. Kalau dari Bagas tetap Argentina meskipun penggemar Inggris ya.
2: Iya, yeah.
0: Kenapa penggemar Inggris?
2: Karena suka
1: Harry Kane.
2: Bukan.
1: Harry Kane.
2: Bukan dari sepak bolanya Mas.
1: Oh.
2: Tapi dari animo musiknya malah.
1: The Beatles.
2: British. Britpop gitu.
0: Oh, British banget.
2: Yes. Oh. Yeah, I'm a British man.
0: Karena Wonderwall menjadi lagunya timnas ya. Oasis ya.
2: Okay. Itu ya, itu salah satunya gitu ya.
1: Nanti kalau menang dia akan nyanyi gitu.
0: Ya, ini kan kita punditnya.
2: Makanya itu kan dari fans yang bukan dari sepak bola gitu.
1: Berarti bukan dari permainannya, suka karena bukan dari permainannya, suka karena musiknya kan.
2: Dari culture sepak bolanya.
1: Culture bos.
0: Tapi kalau klub suka apa?
2: Kalau Madrid.
0: Oh, dia suka Madrid.
1: Kalau kamu?
0: Kalau ini berarti Cucurella.
2: Yeah,
0: dapat Cucurella sama Upamecano ya. Upamecano, Cucurella, Dumdum.
2: Kayaknya cuma dua
1: doang. Ciki-ciki Dum. Dumdum, ciki-ciki Dumdum.
0: Upamecano. Oh,
2: iya.
0: Upamecano gratis kan?
2: Iya. Dan Cucurella kemarin kan jadi pemain Madrid ketika sudah masuk timnas gitu kan.
0: Iya.
2: Terus baru dibeli.
0: Padahal dia produknya Barcelona ya.
2: Produknya Chelsea kemarin. Kalau produknya dari Barcelona tapi kemarin mainnya di Chelsea.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak Puyol dia.
0: Kalau Bung Taufik apa?
1: Apa nih?
0: Bung Tot gimana Bung Tot?

0: nama itu lagi keluar.
1: Iya, memang itu ikonik.
2: Oke.
1: Okay. Kalau saya
2: Bung Taufik ini kan suka live ya. Mm. Berarti Bung Tol gimana? Bung Tol.
1: Kok bisa?
2: Bung Taufik live.
1: Oke.
2: Okay. Enggak ketawa.
1: Lu enggak dapat diskon.
2: Gimana, Bung?
0: Bung Taufik online.
2: Online. Iya, yeah, dia online Bung Taufik.
1: Kalau menurut saya sama-sama enggak suka nih, jujur.
0: Oh iya. Berarti enggak akan nonton nih nanti.
1: Tap, nonton.
0: Oh, nonton. Tetap.
2: Analisanya apa?
1: Analisanya sih tetap kayak bakal Argentina. Karena dari ya terlepas ini dari sisi permainan atau apapun itu gitu. Jalan Argentina dari penyisian kemarin 48 besar sampai hari ini tuh kayak mulus-mulus aja gitu.
2: Iya, enggak ada kerikil ya.
0: Berkat doa orang tua itu mungkin ya.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan.
0: Berkat
1: bantuan papa.
0: Oke.
2: Okay. Oh, menurut itu ya.
1: Iya, menurut saya Tino, Papa Tino.
2: Kalau mungkin
1: atau Tini.
2: Mungkin sepakat lah. Mm-hmm. Kalau misalkan untuk Argentina okay lah. Tapi Inggris itu butuh long shoot.
0: Oke.
2: Okay. Atau golasu di situ. Yang bisa ngelakuin cuma satu, Declan Rice.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya itu dah.
0: Benar,
2: itu
0: benar.
2: Pokoknya kalau untuk Harry Kane okay lah Harry Kane ya. Untuk Harry Kane okay. Mungkin dengan permainan untuk bola-bola tinggi okay lah. Maksudnya bola-bola atas umpan-umpan gitu loh. Cuman kan enggak ada tren Alexander Arnold juga.
0: Benar.
2: Iya. Dan prediksi kalau formasi nanti
0: formasi Inggris, mungkin ya, akan tetap sama kemarin ya.
2: 352.
0: 352 mungkin di situ.
2: Atau
0: enggak malah kemarin sempat pakai
2: 4-4-3-1.
0: Iya. Mungkin akan ditambahkan di lini pertahanan mungkin.
2: Iya, ngelihatnya kemarin kan Johnstone kan ya. Ini Johnstone lalu Dan Burn gitu. Dan satunya lagi Dan Bila Esok kalau enggak salah.
0: Nah, mau apa nih? Belum nyiapin dia.
1: Saya sudah nyiapin, cuman enggak.
2: Bukan. Tapi kalau juara pegang mana? Kalau Spanyol antara Argentina sama
1: Inggris? Sebenarnya dari kemarin saya sudah megang tuh Prancis buat juara. Oh. Cuman karena pertandingan semalam Prancis sudah gugur.
2: Dini hari bukan malam, dini hari itu.
1: Ya. Seralu lah.
2: Kalau malam kan jam 9 sampai jam 12. Besok ganti subuh.
1: Matiin aja mic saya.
2: Kalau waktu Amerika betul.
1: Ini boleh gak sih mukul pundit? Enggak. Jadi saya masih, justru saya tidak punya gambaran hari ini terkait dari, karena apa yang saya prediksi ternyata udah gagal.
0: Oke.
1: Okay. Di pertandingan kemarin ya udah saya enggak punya.
0: Namanya prediksi kan enggak harus pasti benar.
2: Ada fakta yang menarik Piala Dunia sekarang.
0: Oh, ya, apa
2: setelah itu? Portugal gagal lolos, selanjutnya ada penurunan
1: penonton
2: tiket.
0: Oh.
2: Penjualan tiket.
0: Berarti Duh. Ini bisa jadi kesempatan ya buat
2: iya mungkin ya
0: ngelihat teman-teman yang mau nonton gitu.
2: Ya,
0: kalau budgetnya enggak nyampe.
2: Dolar tinggi kan?
0: Iya sih.
2: Berapa sekarang dolar?
0: Berapa tuh? Kemarin
1: berapa
0: terakhirnya cek 18.000.
1: Ya, sekarang 17 sekian gitu.
2: Oh, 17 sekarang ya. Oke. Okay. Saya tuh justru membayangkan kalau di Indonesia itu misal untuk klub sepak bola itu sponsornya tuh di dada ini.
1: Garuda. Mungkin, ya. Garuda di dada.
2: Enggak, yang di sini tadi. Klub itu mungkin ada seperti merah putih gitu apa gitu. Iya kan?
1: Bagus
2: itu. Apa kayak yang sekarang lagi ramai itu?
1: Ini. Motor
2: listrik. Ya, sponsornya kan
1: enggak kau, saya tahu kau ini cepet tapi jurang.
2: Apa?
1: Enggak mau kau jongkrokan.
2: Misalkan ya, saya sebut aja ya. Misalkan ada klub Indonesia yang di sini tuh ada koperasi merah putih.
1: Keren kan? Keren. Ya kan? Keren.
0: Bagus sih, apalagi dipadukan dengan UMKM.
1: Betul.
0: Ayam geprek bu siapa gitu.
2: Mantap.
1: Terus ini jangan nama punggungnya jangan
2: siapa?
1: Jangan nama punggung. Nama punggung di bawahnya nomor.
2: Iya, siapa?
1: Di atasnya kasih aja SPP gimana gitu.
2: Oh, enggak boleh gitu, Bro. Itu kan program pemerintah. Gimana sih? Kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh program pemerintah itu.
1: Sudah, saya pamit dulu, bahaya ini. Saya bahaya begadang.
0: Oke deh. Ya. Ini untuk merangkum semuanya, Bung Mario dan juga Bung Taufik ya, kira-kira nih untuk pertandingan dini hari nantilah kalau bisa
1: prediksi skor ya.
0: Prediksi skor bisa dikatakan berapa nih Bung Mario sendiri?
2: Jagoin untuk 2-0 ya.
0: 2-0 buat untuk Argentina.
1: Oke. Okay. Ya. Saya 2-1 untuk Argentina.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Inggris ngegolin dulu.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Inggris ngegolin dulu. Kalau 2-0 untuk Argentina berarti yang ngegolin Argentina.
1: Argentina semua. Bagaimana kalau ini?
2: Tapi ada juga ya itu sekitar 60% lah. 40%-nya itu perpanjangan waktu.
0: Oke. Okay.
2: Pokok kalau sampai itu adu penalti,
1: wah, daya itu.
2: Beda. Pasti akan ada pergantian kiper.
1: Kalau itu kalau itu sampai adu penalti, berarti perpanjangan dulu.
0: Oh iya benar. Berarti kalau sampai adu penalti, penalti nggak akan adu mulut kan?
1: Nggak. Berarti adu jotos nggak? Oke. Okay,
2: berarti ada extra time ya? Itu ya.
1: ET. Oke, ET.
2: Iya, ET, ada ET.
0: Iya. Benar.
2: Bukan nama menteri kan?
1: Bukan, ET yang sangat long.
2: Iya. Apaan tuh sangat long?
1: Masih sangat panjang gitu loh. Okay. Extra time-nya sangat panjang.
2: Oke, kalau Bagas kalau berapa?
0: Kalau aku mungkin 1-1.
2: 1-1.
1: Terus perpanjangan.
0: Terus perpanjangan waktu habis itu
1: extra time long.
0: Habis itu adu penalti yang menang Argentina. Walaupun di hati saya tetap pengen
1: Inggris
0: menang gitu ya.
1: Tapi secara statistik, secara apa?
0: Secara real ketika ngelihat permainannya kemarin-kemarin kayak gitu.
2: Oh iya, dan nantikan juga untuk live reaction final Piala Dunia.
1: Betul sekali. Bersama?
2: RRI.
1: Bersama?
2: Ada. Ini mau ngajakin Bagas juga sebenarnya.
1: Keren banget.
2: Dia kalau dia sudah setuari beberapa kan.
1: Harus dipupuk dia.
2: Gak berangkat-berangkat ya. Kalau tawaran terakhir ini gak berangkat bener, saya pendam dia gak berangkat keluar nanti visual.
1: Jangan begitu, Bung. Kalau ini mematikan karakter orang.
2: Enggak, buktinya dia di YouTube ada kok, disuruh ceria.
1: Enggak, dia mematikan karakter. Saya enggak suka. Cuma itu sering-seringnya gitu. Dia seringnya nyerang terus dia. Enggak boleh kayak gitu kau ini. Bagaimana kau ini?
2: Bagas olahraga apa?
0: Akhir-akhir ini
1: tinju. Iya sih,
0: enggak lari sama workout aja sih.
2: Oh, lari. Daily running.
0: Daily.
1: Oh, dia lari. Dia kemarin lari dari kontrakan di mana?
0: Di
1: daerah Karang Ploso kan ya. Daerah Karang Ploso dia lari sampai Gadang.
0: Waduh. Kok kelihatan jauh ya tapi ya?
2: Iya. Luar biasa kalau bohong ya.
1: Dia matikan karakter.
2: Enggak.
1: Dia support. Dia support. Itu harus support.
2: Bohongnya itu jangan kejauhan sampai Gadang.
1: Mana?
2: Sampai ini.
0: Ke Panjen.
2: Exit tol. Itu loh. Kan lumayan jalannya turun. Bener kan?
1: Exit tol mana dulu? Exit tol Solo. Exit tol banyak, Bos.
2: Exit tol Singosari.
1: Nah, gitu benar.
2: Berarti sama Sari kemarin larinya.
1: Apa?
2: Sama Sari.
1: Sama kan? Singo.
0: Oke, dan terima kasih Bung Maria dan juga Bung Taufik untuk analisa di malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, 82 masih ada Bagas yang menemani kamu di malam hari ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: What if it's...

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Selamat malam teman berdua, masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini ya. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang bola banyak banget teman berdua, pas bersama pandit-pandit kita tentunya ya, yakni Bung Taufik dan juga Bung Mario yang pembahasannya memang sangat detail banget teman berdua. Dan ngomongin soal sepak bola atau World Cup di 2026 ini teman berdua, ini kemarin menjadi ada rumor bahwa ini adalah panggung terakhir World Cup dari sang mega bintang yakni CR7 atau Cristiano Ronaldo teman pro 2 ya. Tapi ini juga ada isu yang beredar teman pro 2 bahwa dia ini ternyata enggak mau pensiun di 2026 teman pro 2 dan akan tetap membela timnas Portugal di Piala Dunia 2030 maksudnya teman pro 2. Keren ya. Ini kita kayak mengingat kembali ada dulu konten kreator yang saya pamit gitu ya. Terus datang lagi gitu ya. Karena ini teman berdua dilansir dari Creative Fox ya. Ini peluang Cristiano Ronaldo untuk kembali tampil di Piala Dunia 2030 ini kembali menjadi sorotan setelah pelatih baru timnas Portugal yakni Jorge Jesus ini menyatakan bahwa sang mega bintang masih masuk dalam rencananya nih. Meski Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2020

6 tahun ini Tuan Pro 2 usai kalah dari Spanyol dengan skor 0-1 di babak 16 besar ya, akibat gol telat dari Mikel Merino. Ronaldo ini yang kini usianya 41 tahun Tuan Pro 2 belum mengumumkan pensiun dari tim nasional nih. Dan sebelumnya ia memang menyebut Piala Dunia 2026 ini sebagai turnamen Piala Dunia terakhirnya nih. Tapi Tuan Pro 2 ya, ternyata ini masih berpeluang membela Portugal di UEFA Nations League dan juga kualifikasi Piala Eropa 2028. Apakah Tuan Pro 2 ya, ini akan beneran terjadi isu ini Tuan Pro 2? Kalau iya, ia akan menjadi pemain tertua ya dengan usia 45 tahun Tuan Pro 2. Kita nantikan aja Tuan Pro 2 4 tahun dari sekarang ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
6: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
1: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
7: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2, selamat malam, dan kali ini ada informasi teman Pro2 ya, masih bersama Bagas di Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, buat kamu yang mungkin udah nonton film The Odyssey, teman Pro2 ya, pasti kamu juga sebelumnya mungkin ini teman Pro2 ya, udah pernah nonton film Troy juga ya, katanya emang ini ada berkesinambungan gitu ya. Dan kalau kita melihat teman Pro2, ternyata ini dari sutradaranya sekaligus penulis naskah, yakni Christopher Nolan ya. Ini menceritakan bahwa pengalaman berlayar di perairan ganas di lepas pantai Skotlandia saat syuting pada Juli 2025 ini mengakibatkan sejumlah aktor nih muntah nih teman Pro2. Wow, berarti memang beneran syuting di laut ya. Nolan ini juga mengaku bahwa sempat mengira ombak saat itu cukup berbahaya hingga proses syuting ini harus ditunda nih. Namun, ia, para aktor dan juga kru juga diyakinkan bahwa pelayaran ini tetap aman untuk dilakukan meski tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Oh, challenging gitu teman berdua ya. Akibatnya sejumlah aktor pendukung dalam film tersebut terekam kamera sedang berpegangan pada pagar kapal saat menghadapi ombak besar hingga akhirnya mutah-mutah teman berdua ya.

Nah, Nolan ini juga memuji dedikasi para pemain dan juga kru yang tetap melanjutkan proses syuting di tengah kondisi tersebut ya. Namun Nolan juga tidak mengungkap identitas aktor yang terekam mabuk laut tersebut nih. Ia hanya menyebut bahwa para pemeran tersebut merupakan aktor pendukung Teman Pro 2. Sementara itu, pemeran utama Matt Damon sebelumnya juga sempat menceritakan bahwa beratnya proses syuting The Odyssey Teman Pro 2. Kalau syuting aja udah berat ya, semoga memang hasilnya juga bagus Teman Pro 2 ya. Dan kata The Odyssey ini juga mengisahkan kisah epik pahlawan dan juga Raja Itacha Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun nih untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno Teman Pro 2. Hal itu dilakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope yang diperankan oleh Annie Hathaway dan juga putranya yakni Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland Teman Pro 2 pasca berakhirnya Perang Troya. Film adaptasi dari epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini ya. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama Teman Pro 2. Film ini diperankan oleh Matt Damon, Annie Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan juga Robert Pattinson ya. The Odyssey ini juga menggandeng Lupita Nyong'o, Charlize Theron, John Leguizamo, dan juga Elliot Page sebagai pemeran dalam film tersebut. Dan film ini udah tayang Teman Pro 2 ya, tepatnya di tanggal 15 ini Teman Pro 2 di bioskop kesayangan kamu. Jadi buat kamu yang pengen nonton The Odyssey, langsung aja bergerak menuju ke bioskop-bioskop kesayangan kamu Teman Pro 2. Dari pagi

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tuh juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ada informasi dari film lagi, teman Pro 2 ya. Bahwasannya nih teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal Tom Cruise, teman Pro 2 ya, aktor yang sangat melekat banget teman Pro 2 dengan Mission Impossible ya. Kali ini dia ada di film terbarunya teman Pro 2 yang udah tayang dari trailernya gitu ya. Dan di trailer film ini teman Pro 2 nyaris teman Pro 2 kita tidak bisa mengenali siapa itu Tom Cruise, karena memang di situ sangat terlihat bukan Tom Cruise sekali ya. Aktor Hollywood Tom Cruise ini tampil dengan penampilan yang nyaris tak dikenali dalam film terbarunya, yakni Digger teman Pro 2. Film garapan sutradara peraih Oscar yakni Alejandro J.G. Inarritu itu menampilkan Chris sebagai Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak tua yang diduga menjadi penyebab bencana ekologi berskala global teman Pro 2. Dan dalam trailer perdana yang dirilis oleh Warner Bros ini, Chris ini tampil dengan perut buncit, rambut memutih yang mulai menipis, serta logat khas Amerika Selatan. Penampilannya ini menjadi salah satu sorotan utama menjelang perilisan film tersebut teman Pro 2 ya. Selain menjadi tokoh yang berada di balik krisis lingkungan, ternyata karakter Digger ini juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman mencairnya gunung es yang semakin parah teman Pro 2. Nah, dari sutradaranya sendiri teman Pro 2 yakni Alejandro ini mengungkapkan ya bahwa ide Digger ini muncul tak lama setelah ia menyelesaikan film The Revenant. Dan saat itu ia belum memiliki naskah lengkap, tetapi sudah membayangkan bahwa karakter utama yang menurutnya hanya cocok diperankan oleh Tom Cruise teman Pro 2. Jadi memang ya, ini film diciptakan untuk Tom Cruise sendiri teman Pro 2 ya. Sutradara asal Meksiko itu juga memuji totalitas Cruise dalam menjalani transformasi nih. Bahkan menurutnya sang aktor pernah mengatakan membutuhkan waktu 40 tahun untuk benar-benar siap memerankan karakter tersebut. Nah, Chris sendiri juga mengaku langsung tertarik ya saat pertama kali ditawari peran Digger Rockwell ini. Ia telah lama mengagumi karya-karya dari Inarritu, termasuk film Amores Perros teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, Digger ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober mendatang ya. Dan film ini direkam menggunakan format VistaVision dengan kamera rancangan tahun 1954. Wow, gimana teman Pro 2 ya, itu perbedaannya ya. Dan dalam proyek tersebut, Inarritu juga kembali bekerja sama dengan sinematografer pemenang Oscar yakni Emmanuel Lubezki yang sebelumnya terlibat dalam The Revenant teman Pro 2. Dan dari kru sendiri juga meyakini bahwa penonton akan disuguhkan pengalaman sinematik yang berbeda ya, karena film tersebut menghadirkan detail visual dan juga kompleksitas yang belum pernah ia lakukan sepanjang karirnya. Waduh, menarik banget teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja 2 Oktober 2026 ini teman Pro 2.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bareng Bagas, teman Pro 2 di jam 10 yang hampir jam 11 ini, teman Pro 2 ya. Ya, semoga teman Pro 2 hari kamu ini menjadi hari yang menyenangkan, teman Pro 2 ya. Dan selamat beristirahat juga buat kamu, teman Pro 2 ya, untuk menghadapi besok, teman Pro 2, di hari Kamis. Dan ini gak kerasa udah di pertengahan Juli, teman Pro 2. Kamu ngerasa cepat banget gak sih di Juli ini, teman Pro 2 ya. Dan semoga di pertengahan sampai akhir di Juli ini hari-hari kamu juga semakin menyenangkan, dan semoga selalu sesuai rencana, teman Pro 2 ya. Enggak pun gak apa-apa, yang penting kita selalu menjalani sebaik-baiknya. Oke deh teman Pro 2 ya, kali ini di jaga malam kali ini udah mau jam 11, teman Pro 2. Waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 11 sampai jam 12 malam akan ada jazz musik yang akan menemani kamu. Bagas pamit. Terima kasih teman Pro 2. Bye-bye.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 15 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Dari Jalan Ciri Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul mulku samawati wal ard, wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Menurut agama Islam, cinta bangsa dan tanah air adalah sebagian dari iman. Timbul pertanyaan, bila kita cinta kepada bangsa, negara dan agama Islam, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yaitu, pertama yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Yang kedua yakni umat Islam harus mempertahankan agama Islam. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Pertama, yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia. Untuk itu, umat Islam haruslah berdiri di saf yang paling depan. Dia harus menjadi pelopor pembangunan. Jangan sampai menjadi pengekor pembangunan. Dia harus menjadi pemain. Umat Islam tidak dibenarkan menjadi penonton. Bila umat Islam sebagai penonton, maka terjadilah seperti ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat nanti umat Islam itu laksana buih di tengah lautan yang jumlahnya banyak namun tidak berarti apa-apa. Di era reformasi ini, kita harus menunjukkan usaha dan perjuangan yang bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bukti pengabdiannya. Yang kedua, yakni umat Islam harus berusaha sekuat tenaga mempertahankan agama Islam. Islam merupakan agama sempurna yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Di dunia ini, bila dalam suatu negara penduduknya mayoritas umat Islam, insya Allah umat Islam dan umat agama lain akan menjadi hidup dengan tenang. Namun bila umat Islam menjadi umat yang minoritas, maka sering kehidupannya pasti akan terancam. Untuk itu umat Islam haruslah menyusun saf yang rapat demi kejayaan agama Islam. Namun begitu juga sebaliknya, umat Islam harus menjaga kerukunan hidup beragama. Semoga di bumi pertiwi ini terciptalah kehidupan yang aman dan tentram. Yang terakhir yakni umat Islam harus menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu sekolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru berbuat baik dan melarang berbuat yang mungkar. Itulah orang-orang yang menang. Dalam hal ini, umat Islam harus menjadi contoh tauladan yang baik. Dia selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik, seperti membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim, membantu sekolah dan pesantren, berbicara lemah lembut, berbakti kepada ibu, bapak, dan lain sebagainya. Selain menyuruh untuk berbuat baik, tugas yang berat yakni melarang berbuat yang mungkar. Kemungkaran telah merajalela. Hampir setiap hari kita dengar terjadi perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, perbuatan zina menjadi-jadi, prostitusi jadi kegemaran, para WTS-WTS bergentayangan dari hotel berbintang untuk mencari mangsa. Akibat dari pergaulan bebas itu, betapa banyak bayi yang lahir tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di zaman sebelum Umar bin Khattab masuk Islam dulu di tanah Arab, orang membunuh anak perempuan setelah lahir ke dunia. Tapi di Indonesia saat ini menjadi abortus atau pengguguran kandungan. Tegasnya membunuh bayi sebelum lahir ke dunia. Jadi mana yang lebih jahiliyah antara orang dahulu dengan orang yang sekarang, yang katanya modern. Di samping itu, perjudian merajalela dari kelas teri sampai kelas kakap. Minum-minuman keras telah menjadi hobi bagi generasi muda. Dan berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme telah menjadi penyakit kronis bangsa yang sangat berbahaya ini. Untuk itu, sebagai perwujudan dari rasa sayang kita kepada bangsa, negara, dan agama Islam, marilah kita jadikan diri kita sebagai pelopor dalam memberantas kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati wa dhalika at'aful iman." Bila kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Bila tidak sanggup, cegahlah dengan lidahmu. Bila juga tidak sanggup, cegahlah dengan hatimu. Itulah yang lemah-lemahnya iman. Kesimpulannya, yaitu apa yang harus dilakukan dalam rangka berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Tentu, jawaban yang pertama, yakni umat Islam, haruslah menjadi pelopor pembangunan bangsa. Yang kedua, yakni umat Islam harus berjuang demi kejayaan Islam. Dan yang ketiga, yakni umat Islam harus menjadi penyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menjaga negara kita, agama kita, dan bangsa kita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
3: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun.

Iya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video assistant referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Boost the therapy. Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Pradua.
7: Teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Have a good morning everyone. Selamat pagi. Ini vibesnya Kota Malang gitu ya. Di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Vibesnya ini benar-benar kayaknya memang menyambut gitu ya semua masyarakat warga Kota Malang yang pagi hari ini lagi siap-siap nih gitu. Mau beraktivitas, mau kerja, mau aktivitas di rumah aja. Apapun itu pokoknya pagi hari ini kayaknya kita udah dibangunkan oleh suasana pagi yang selalu bikin kangen teman Pro 2. Jadi inget ya, dulu pertama kali saya di Malang tuh tahun 2000. Setelah di Jakarta terus tahun 2000 masuk Malang, itu emang kayak beda banget hawanya, beda banget cuacanya gitu ya. Dan aku kayak punya momen tersendiri gitu loh, sama kayak bangun pagi di Kota Malang, cari sarapan, terus apa ya, makan sama keluarga. Itu kayak momen yang tidak bisa aku lupakan teman Pro 2. Selalu jadi momen yang menyenangkan gitu ya kalau ngomongin sarapan. Tapi yang pasti pagi hari ini kita bakal kasih banyak banget informasi pagi untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Irene Natasha di sini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya guys. Kita mau ke Soundwave dulu dengan Inikah Cinta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Hey, bersiaplah. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

single terbaru Tulus yang satu ini tahun 2002. Kalau kita dengerin ya, Teh Hijau ini menceritakan sebenarnya tentang lebih kepada fase penerimaan diri, yang mana kadang dalam hidup tuh kita suka banget mengalami rasa hampa, wits ya. Atau mungkin lebih tepatnya kalau anak sekarang bilang tuh, aduh, aku mati rasa gitu. Karena lagunya juga mengajarkan kita untuk bisa fokus gitu ya pada masa kini, agar kita bisa melewati pemulihan hati, teman Produa. Dan kalau denger liriknya tuh kayaknya emang benar-benar ini ya, teman Produa ya, benar-benar relate banget sama kondisi generasi sekarang, teman Produa. Dari mulai lirik lagu Teh Hijau ini langsung ditulis oleh Tulus gitu ya. Begitu juga melodinya, dimana Tulus juga membuat lagu yang relate dengan fase kehidupan gitu, ketika sedang berada di posisi hampa, lagi ada dirasa mati rasa dan juga membutuhkan jeda, teman Produa. Kalau di awal dari lirik ini ya, Tulus juga menyebutkan berbagai saran dari orang-orang untuk menikmati hidup dengan hal-hal baru, seperti misalnya keluar ke alam atau melakukan kegiatan seru yang berbeda dari rutinitas biasanya, teman Produa. Yang pasti kata Teh Hijau sendiri ini hanya disebutkan satu kali ya, kalau misalnya kita dengar gitu ya, yakni pada menit kedua ya. Dan selebihnya lagu ini bicara tentang jeda yang terjadi pada hidup seseorang karena kehampaan dan harus dilalui dengan keyakinan kalau hari esok tuh pasti akan lebih baik, teman Produa. Karena tadi kita dengar ya, ada kayak

mungkin gitu. Nah ini mengartikan kondisi ketika kita tuh tidak memiliki kemauan dalam hal apapun gitu ya, termasuk dalam hal romansa sekalipun, teman berdua. Yang relate sama lagu ini siapa coba? Yuk tunjuk tangan dulu. Abis dari Tulus kita ke dunia tipu-tipu dari Melagi Yura Yunita. Enjoy.